0: di dalam badan kapal.
1: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
1: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Arbana, MA, mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militarisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Andus Inyaman Subanda MSI mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial yang membantu penanganan bencana dengan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke itu. Tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama, tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasih melaporkan.
3: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain timnas Indonesia

Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.

0: sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi. Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini, karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
1: Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
0: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
2: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga. Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di yang sebelumnya kan ada Ben James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
0: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat
4: ya, nama saya Gilbert,
3: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA ASEAN Cup 2026.
4: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi whole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA ASEAN Cup 2026 gitu.
5: Oke. Okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
3: Ini Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cups 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan.
8: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah, pemirsa, berdasarkakan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosan menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial TVRI aplikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, kami hadirkan dulu informasi berupa cek fakta terkait dengan beredarnya unggahan di media sosial di Facebook yang mengklaim adanya informasi mengenai dengan aturan baru mengenai dengan pembatasan pembelian bahan bakar minyak ataupun BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Tirto ID, setelah dilakukan pengecekan ke laman milik Pertamina, Pertamina menjelaskan terkait dengan program subsidi tepat yang merupakan mekanisme pendataan serta penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian seperti yang disebutkan dalam poster tersebut. Mengacu pada Perpres nomor 191 tahun 2014 mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, serta surat keputusan BPH Migas tahun 2020 mengenai dengan pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu, Pertamina diwajibkan untuk menyalurkan secara tepat sasaran kepada konsumen, serta peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2013 tentang penggunaan sistem teknologi.

0: informasi dalam penyaluran BBM. Dengan demikian, bahwa klaim bahwa Pertamina memberlakukan aturan baru yaitu berupa pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan adalah salah atau informasi yang menyesatkan. Jadi pendengar, ya, informasi mengenai dengan aturan baru Pertamina batasi pembelian BBM di semua SPBU adalah informasi tidak benar atau informasi hoax. Info ini pendengar kami lansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Esensi Buku. Esensi Buku, cerita dari Lembah Baliem. Buku cerita dari Lembah Baliem adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan melalui Lembah Baliem, Papua, yang kaya akan budaya dan tradisi suku-suku asli Papua. Buku ini ditulis oleh Anton Kurnia dan diterbitkan pada tahun 2017. Kisahnya bermula ketika Anton Kurnia, seorang penulis dan fotografer, memutuskan untuk menjelajahi Lembah Baliem yang terpencil. Dalam perjalanannya, ia memotret kehidupan sehari-hari suku Dani, Lani, dan Yali yang masih mempertahankan tradisi dan budaya kuno mereka meskipun dunia modern semakin mendekat. Esensi dari buku ini adalah menggambarkan keindahan dan kekayaan budaya serta kehidupan suku-suku Papua yang belum tersentuh oleh modernitas. Buku ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga dan menghormati keanekaragaman budaya di dunia yang semakin global. Dalam kisahnya, pembaca akan merasakan kedekatan antara Anton Kurnia dan masyarakat setempat serta bagaimana ia mencoba memahami dan meresapi budaya mereka. Buku ini mengungkapkan keunikan Lembah Baliem dengan lanskap yang spektakuler, hutan lebat dan gunung-gunung menjulang. Selain itu, buku cerita dari Lembah Baliem juga mempertanyakan dampak perubahan sosial dan lingkungan yang semakin mengancam kehidupan suku-suku tersebut. Hal ini memberi pemikiran kepada pembaca tentang bagaimana kita harus lebih peduli terhadap pelestarian budaya dan alam. Dengan gambar-gambar yang memukau dan narasi yang mendalam, buku ini memungkinkan pembaca untuk merasakan keindahan dan kerumitan kehidupan di Lembah Baliem. Ini adalah penghormatan terhadap kekayaan budaya suku Papua dan menjadi jendela yang mengungkapkan keajaiban alam dan keramahan manusia di sudut terpencil Indonesia yang belum banyak dikenal oleh dunia.

0: hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau,
2: ulat,
3: buaya.
0: Ya, yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan awal World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study, Chanel Wadew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Pakai jas hujannya dulu.
5: Nggak mau.
4: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
5: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
4: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
5: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
4: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
5: Ih, nggak mau bercanda.
4: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
5: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
6: Kebutuhan dulu, baru

Pendengar, sudah bukan hal yang mengejutkan lagi ya, bila banyak wanita di zaman sekarang mengejar karir yang tinggi. Tidak kalah dengan para pria, para wanita juga sekarang bisa mengejar mimpi mereka yang mereka dambakan, mereka idamkan, dan juga hidup lebih mandiri. Tetapi pendengar, kebanyakan wanita karir biasanya terlalu larut dengan pekerjaan, sehingga ia lupa untuk menjaga kesehatannya. Tidak sedikit juga yang mengembangkan gaya hidup yang tidak sehat, seperti sering sekali mengkonsumsi makanan-makanan cepat saji, kemudian minum alkohol, begadang, dan lain sebagainya. Nah, jika ingin punya tubuh yang sehat ya, agar bisa terus produktif, belum terlambat ya untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Nah, berikut ini ada beberapa tips yang bisa Anda simak ya, khususnya untuk wanita karir, agar bisa memulai hidupnya lebih sehat. Tips yang pertama yaitu dengan konsumsi makanan-makanan sehat. Pendengar, makan makanan bergizi tentu sangat penting untuk kesehatan. Jadi, walaupun sedang sibuk bekerja, nah kita bisa mengusahakan untuk penuhi kebutuhan nutrisi tubuh dengan konsumsi berbagai macam makanan sehat. Makanan tersebut meliputi berbagai sayuran segar, buah-buahan, biji-bijian, daging, ikan, produk susu rendah lemak, dan juga kacang-kacangan. Tipsnya pendengar, agar kita bisa menerapkan pola makan tersebut ya, yaitu bisa dengan siapkan bekal makan siang dari rumah. Jika Anda tidak sempat untuk menyiapkannya di pagi hari, nah ini bisa dicicil ya, mempersiapkannya di malam hari. Misalnya potong-potong terlebih dahulu sayuran, disiapkan dalam wadah ya, kemudian ditaruh dulu di lemari es. Nah, nanti paginya tinggal dimasak. Nah, dengan begitu ini juga bisa terhindar ya dari godaan untuk

konsumsi makanan yang siap saji dikala sedang sibuk bekerja. Selain itu, ketika bekerja, ketika menghabiskan waktu seharian duduk di depan meja kerja, ini juga akan membuat risiko mengalami sakit punggung dan leher. Gaya hidup yang tidak aktif juga bisa berdampak buruk mendengar pada kesehatan, seperti menyebabkan berat badan meningkat yang berujung pada obesitas. Karena itu sebaiknya meluangkan sedikit waktu ya di sela-sela pekerjaan untuk berdiri, kemudian melakukan beberapa perenggangan ringan secara berkala. Kita juga bisa berjalan untuk mengambil air minum agar bisa sedikit bergerak. Nanti kami hadirkan tips lainnya untuk Anda. Sebelum itu kita dengarkan kembali lagu pilihan berikut ini.

0: Langit yang jingga, tetapi bukan karena matahari terbenam. Ini asap tebal dan panas, membuat semua sesak. Setiap tahun cerita yang sama terulang. Hutan terbakar, lahan hangus. Dan di balik kobaran api itu, ada nyawa, ada rumah, ada masa depan yang ikut terbakar. BMKG Stasiun Meteorologi Tanah Merah memantau tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Bovendigul selama musim kemarau dengan terdeteksi hingga 24 sampai 25 titik panas pada rentang Agustus 2026. Di sisi lain, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bovendigul mengakui masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam mendukung pelayanan pemadam kebakaran, mulai dari minimnya armada, alat pelindung diri, hingga sumber daya manusia. Dari sisi kesehatan juga menyoroti, kenaikan paparan kabut asap memicu kewaspadaan dari Dinas Kesehatan Bovendigul. Meski kasus ISPA dilaporkan masih berada dalam batas normal pertengahan September 2026. Tentu, angka tidak bisa menjelaskan sesak di dada yang dirasakan oleh masyarakat.
1: Kami orang tua khawatir anak-anak harus menggunakan masker ke sekolah, kesehatan harus lebih diperhatikan. Sudah begitu sayuran di pasar sudah mulai langka.
0: Lalu pertanyaannya, siapa yang membakar? 80% kebakaran hutan dan lahan di Indonesia disebabkan oleh ulah manusia. Ada yang sengaja untuk buka lahan cepat, ada yang lalai buang puntung rokok, dan ada juga karena konflik lahan. Cuaca ekstrim dan El Nino hanya memperparah. Ia seperti bensin yang disiram ke api.
1: Hampir setiap minggu gue mendengar kebakaran di kota Tanah Merah ini.
2: Jadi saya mau itu api sekecil apapun tuh harus kita waspada. Apalagi yang merokok itu, setiap puntung rokok itu perlu diperhatikan. Jangan kamu buang sembarang.
0: Kuncinya bukan hanya di pemadaman, tetapi juga di pencegahan. Jangan bakar lahan, laporkan jika melihat titik api. Jaga hutan seperti jaga rumah sendiri. Api bisa padam, tapi luka yang ditinggalkan butuh waktu puluhan tahun untuk sembuh. Hutan tidak bisa bicara, tapi asapnya berteriak. Tanah tidak bisa menangis, tetapi retaknya menganga. Pertanyaannya sekarang, kita ingin menjadi bagian dari pemadam atau bagian dari pemicu? Karena ketika hutan menangis api, yang terbakar bukan hanya pohon, tetapi masa depan kita.

Pendengar Bali lagi hadir kembali informasi mengenai dengan beberapa tips bagaimana agar wanita karir ya bisa menjalani hidupnya dengan sehat. Kalau tadi yang pertama yaitu dengan konsumsi makanan yang sehat, kurangi junk food ataupun minuman-minuman manis, kemudian meluangkan waktu untuk melakukan perenggangan. Tips selanjutnya yaitu dengan minum air putih yang cukup. Nah, pendengar, salah satu kebiasaan tidak sehat sering kali dimiliki wanita karir yang sibuk bekerja adalah lupa minum air putih. Padahal suhu ruangan ber-AC dingin ya di kantor, nah ini juga cenderung membuat mengalami dehidrasi. Hal itu bisa menyebabkan tingkat energi menurun dan akhirnya mudah lelah, kemudian sulit untuk berkonsentrasi. Karena itu pendengar, pastikan kita minum air putih yang cukup ya selama jam kantor. Selalu siapkan juga tumbler yang sudah diisi penuh air di meja agar kita selalu ingat untuk meminumnya. Anda juga bisa membuat infus water ya, menambahkan beberapa daun mint misalnya kalau ada, atau jika tidak ada daun mint bisa diganti mentimun, jeruk nipis dan lain sebagainya agar rasa air putih tidak tawar ya. Kemudian berikut bisa dengan memilih camilan sehat. Nah, pendengar, bila kita tiba-tiba lapar kemudian ingin makan camilan di sore hari, nah sebaiknya memilih camilan yang sehat. Alih-alih keripik ataupun gorengan, kita bisa konsumsi buah-buahan segar atau salad. Kita bisa persiapkan kudapan tersebut dari rumah ataupun membelinya di penjual buah ya yang ada di dekat kantor. Kemudian tidur yang cukup, walaupun memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya, tidak jarang membuat banyak wanita karir menjadi sering tidur sangat larut. Namun kurang tidur justru bisa menghambat produktivitas. Jadi pendengar, bila kita sedang memiliki banyak hal yang harus dikerjakan, hal terbaik yang bisa dilakukan di malam harinya yaitu tidur yang cukup. Hal tersebut membantu kita untuk memiliki lebih banyak energi, kemudian fokus yang lebih baik. Sehingga ketika kita menyelesaikan segala sesuatu dalam waktu yang lebih singkat, kemudian juga dengan hasil yang lebih baik. Nah itu tadi ada beberapa tips, tips hidup sehat ya untuk wanita karir. Dan tips ini kami lansir dari halodoc.com. Kemudian pendengar, nanti di pukul 10 ya, lebih 45 menit waktu Indonesia Timur, nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI. Nanti kita akan ikuti siaran langsung HUT TNI dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Berikut masih kami temani Anda siang hari ini yang lagi disibukkan dengan aktivitasnya, apalagi wanita karir, jangan lupa ya untuk minum air putih ya, diingat ya, kalau perlu justru sediakan minum air putih sendiri dari rumah. Kami hadirkan dulu ada beberapa lagu pilihan berikut ini.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur. Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Selanjutnya kami ajak Anda ya mengikuti siaran langsung HUT TNI dari Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, dan kita bergabung bersama Pro 3 RRI
1: dan juga pemirsa YouTube RRI Net Official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh Orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami hadirkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Komandan Upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan

TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera

03 dan juga pemirsa RRI Net. Seperti kami sampaikan tadi, bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara

Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang debat. Kruk.
0: Ya, ya baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
2: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
0: Baru saja baik pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto SIP MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh Komandan Upacara. Sesaat lagi Komandan Upacara akan menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan.

0: dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara mengendalikan tali pedang dan menguduskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat. Gerak.
0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur siap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.

0: Tuan.
1: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata.

0: Tegap senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami terlihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan, dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI Emhan. Sementara pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI, dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ulanggor Yudayanto SE MMMHan. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji, dan Danpus Pemal Mayjen TNI Maritim Hari Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara, di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit, sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Dan memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk menjalankan upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara.
1: Hormat senjata.

0: تکب سجدہ
1: گرد. Baru saja salam kebangsaan dari Republik Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali.
1: Baik, peringkat Pro 3, peringkat RRI, dan juga pemirsa RRI Net, di mana pun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada. Dan juga terlihat oleh kami, dimana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan kabarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Kemudian upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak, dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai, laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju

0: Agam Sajada.
1: Baru saja seluruh pasukan personil dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada inspektur upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bahwa siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Upacara telah melaporkan kepada inspektur upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa inspektur upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran, Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai dengan berlari kecil. Komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Urusan menggantikan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sabta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiyanti M.Han dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos M.Si M.Han. Kemudian pengucap Sabta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto S.A.M.M.H. dan pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Bimaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sabta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sabta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut yaitu Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Imuwaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sabta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sabta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sabta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan.
1: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sabta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
4: Siap.
0: Laksanakan.
3: Tolong.

0: 大哥，三大哥，来！
1: ya saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama

pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan.

0: Perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudi, dan juga diberikan kepada TNI Purnawirawan Kepala Staf Caniago.
1: Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026.
2: Yang memiliki jabatan dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat.

0: Jenderal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntok, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan! Jalan! Di depan!
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Letuman meriam menyinggung setiap yang telah diberikan tongkat komando yang diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan diterima dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4 dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik, kanan, balik, maju, jalan, jalan, di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur. Dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
0: Dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam khas dari telah kembali secara tegap secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama acara pada pagi hari. Seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalan upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Andio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun

pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara. TNI adalah tentara. Karena itu, hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat, TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat, harus di tengah-tengah rakyat. TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi,

mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk negara rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih.

Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit, loyalitas sempit, loyalitas perangkatan dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI.

memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan

0: istri seorang prajurit TNI. Untuk anak-anak dan orang tua para prajurit yang selalu menunggu dan harus siap bila suaminya, istrinya atau putranya atau putrinya tidak akan kembali. Saudara-saudara sekalian, di puncak saudara ada beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve om. Santi, santi, santi om. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi baru saja amanat presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.

0: Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Mari kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net
0: Official. Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: 报告，收集到。
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat, sajadah.

0: Acara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
2: Baru saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu dan memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Simanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat, maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Termasuk juga Wakil Presiden, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Pendengar, baru saja Anda ikuti ya siaran langsung HUT TNI dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Tadi kita bergabung bersama Pro 3 RRI. Saat ini Anda bersama kami kembali mendengar Pro 1 RRI Bovendigul dengan frekuensi FM 90,3 MHz. Baik pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti acara musik pelepas lelah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bovendigo dimanapun Anda berada, bersama saya Anna menemani Anda di acara musik pelepas lelah edisi siang hari ini pendengar. Hari Senin 5 Oktober 2026 bertepatan juga dengan HUT TNI yang ke-81 tahun. Baik pendengar, untuk yang ingin bergabung bersama kami mau kirim salam atau juga request lagu silakan. Kami nantikan partisipasi Anda pendengar di 0811495433 atau di 0811498866. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0811498822. Saya sapa dulu pendengar, ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah dengan siapa di mana?
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang Bung Putra.
1: Datang baru
0: nih. Iya. Stok lama, pendatang baru stok lama ya, Bung ya?
1: Iya, sudah biar stok lama.
0: Request lagu apa siang hari ini, Bung?
1: Apa kabar, Bang?
0: Kabar baik, kabar sehat. Semoga Bung Putra juga sama ya.
1: Ya, cuacanya
0: panas banget.
1: kemarin minum, sekarang panas.
0: Subeda toh.
1: Setiap hari tidak mungkin sama lah.
0: Iya.
1: Selamat siang buat semua yang lagi monitor. Jangan tidak berbicara. Selamat siang, selamat istirahat, selamat makan siang. Mbak Ana, sudah makan siang atau belum?
0: Sudah makan siang tadi, Bu.
1: Aduh, baiklah kalau sudah. Oke.
0: Lagunya, Bu?
1: Satu lagu. Lagu biasa-biasa saja dari Panji.
0: Oke, baik. Dihadirkan nanti. Salamnya buat siapa aja?
1: Salamnya buat semua, tidak terkecuali. Yang lagi monitor, yang lagi menyiar juga semua.
0: Oke, baik.
1: Kembali buat Bana, jalurnya terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali Bung Putra sudah bergabung. Biasa-biasa saja ya dari Panca, nanti dihadirkan Bung. Ditunggu nanti lagunya. Yang saat ini juga lagi menikmati makan siang, selamat siang, selamat menikmati santap siang Anda. Jangan lupa bersyukur atas nikmat yang sudah Tuhan berikan ya di kesempatan siang hari ini. Dan yang masih disibukkan dengan aktivitas, dengan pekerjaannya, jangan lupa istirahat sejenak. Nikmati dulu makan siangnya, entah itu dengan rekan kerja atau juga dengan keluarga di rumah ya. Nanti selepas itu bisa dilanjutkan kembali aktivitas Anda. Baik pendengar, sambil kami nantikan partisipasinya, kita dengarkan dulu ada Wiz Becker dengan Kenapa Begitu.

0: suka Anda. Papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.
1: Bapak! Bapak!
2: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo, ayo, ayo. Ah, kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
2: Tidak macet, Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
2: Hus, kok diam sudah? Macet, terus masak.
1: Sudah.
2: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Maci, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Pendengar, pukul 12 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur, masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul ya. Tentunya juga masih dalam acara musik pelepas lelah. Nah pendengar, untuk yang ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda via telepon di 0811498866 atau juga di 0811495433. Bisa kirimkan pesan singkatnya juga pendengar di 0811498822. Tidak lupa menyapa buat seluruh pendengar setia RRI Bovendigul ya, buat Mas Ambungo, buat Kakak Tias, buat Mbak Beauty di titik 0, kemudian ada Nenggelis di kilo 4, ada Ibu Santi juga di kilo 4 sana, ada Mas Bulog Sayur di samping Dolok, kemudian juga ada Ibu Utri, Pak Freddy, ada Dika, ada Andi, ada Bung Kumis Putih, ada Mama Fani juga di Jayapura, ada Bu Farida dan juga Bung Bintang Pratama ya di Palu, kemudian yang di Sambas Ibu Manusu, Pak Lanius, ada Pak Alimin juga di sana, ada Pak Usu Busri, dan semuanya saja tidak dapat kami sebut satu per satu. Selamat siang, selamat menjalani aktivitas Anda ataupun yang lagi beristirahat siang ya, selamat beristirahat siang. Sambil kami nantikan partisipasinya siang hari ini, mendengar, kita dengarkan kembali dua lagu berikut ini.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

tidak terasa pendengar kita di penghujung acara musik pelepas lelah untuk edisi siang hari ini, hari Senin 5 Oktober 2026. Dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI. Menutup jumpa di acara musik pelepas lelah kali ini, kita dengarkan Ati Sebi dengan Selalu Cinta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh yeah, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protes.

0: Kof Karel.
1: Sementara itu Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama Die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nations League final semakin sulit. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya di grup E2 Nations League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjalan.

0: berjuang dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
1: And just glad to push it through.
2: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6-6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di MotoGP.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh. Namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
2: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Mira Buliti Loli.

0: Sementara itu, Jaitsa tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafie diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengusik kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Cosmo have a very good team. They are together.
3: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
4: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Kita harus terima situasi ini. Okay, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Dextil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Harus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sehingga mudah untuk melesakkan.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah pukul 13 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur, dan pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu ya lagu-lagu pilihan menemani kembali aktivitas Anda yang kalau tadi sudah menikmati makan siangnya, sudah beristirahat sejenak ya, dan kembali disibukkan dengan segala pekerjaannya di awal pekan di hari Senin ini. Kami hadirkan dulu lagu-lagu pilihan hingga pukul 14 nanti pendengar akan hadir acara Pro Dangdut.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari.

0: Ya, pendengar, saat ini sudah pukul 13:59 waktu Indonesia Timur. Dan saya Ana, pendengar, pamit undur diri ya. Sudah temani Anda dari pukul 9 hingga saat ini. Nantinya Anda akan ditemani oleh rekan saya, ada Kakak Lisa, yang akan temani Anda hingga di pukul 19 malam nanti dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Sesaat lagi juga akan hadir acara Ruang Rindu. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Prodangdut dan Dutarlah Kita. Saya Lisa, menemani Anda dan ya, satu tembang ya. Satu lagu dangdut sudah hadir sebagai tembang pembuka di mana kebersamaan kita Prodangdut. Sudah ada yang bergabung ini bersama kami. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Halo, selamat siang Prodangdut dan Dutarlah Kita, Kalisa, saya.
0: Ya, selamat siang juga Mbak Dika. Selamat bergabung di Prodangdut.
1: Iya, makasih Kak. Request lagu dulu ya Kak.
0: Lagu dangdut.
1: Iya, lagu dangdut dari Gaya OD Kakak. Bakar Menyala judulnya.
0: Bakar Menyala.
1: Iya Kak. Iya, karena musim kebakaran nih Kakak.
0: Bakar Menyala ya. Oke. Silakan ada salam.
1: Iya, salam ya, salam. Ya, salam yang pertama buat Kalisa yang lagi bertugas. Selamat bertugas. Tetap semangat. Terus salam sehat. Terus Bang Andi Sakra yang ada di Jambi, salam sayang. Salam sehat, tetap semangat. Semoga terhibur Ibu Tri bersama Pak Freddy yang ada di Merauke. Salam sehat Ibu Ibu Natalia, Bunda Ima. Terus Putra Tengah, Pak Usu di Sambas, Bang Irwan, Kak Ayu, Siguria, dan semuanya aja tanpa terkecuali. Salam sehat dari Bisa. Ayo Kak yang di dalam.
2: Selamat siang Kak Lisa.
0: Selamat siang Abang Andi, silakan.
2: Lanjut. Lagi makan siang dengan suara Kak Lisa lanjut.
0: Oke, selamat makan siang Abang, silakan.
2: Lagi makan siang nih.
0: Iya.
2: Saya request lagi Mas Arifin Kak Lisa. Doa suci.
0: Oke.
2: Ya, doa suci. Salamnya pertama buat Kalisa, salam sehat, salam bahagia selalu, lancar rezekinya, panjang umur, murah rezeki, bersama keluarga besarnya, selalu bisa menangani kepada kesalahan. Terus seperti tadi, terima kasih salamnya sayang, semoga dikabar baik saja di sana, sehat selalu, lancar rezekinya, bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah kepada Allah. Terus buat Bunda Ima, Putri, Pak Ferdi di Merauke, Tuan Sehat, Tuan Bahagia, Bu Natalia, Pak Ahmad Irewan, Bang Tauzi, Kak Esterita di Manado, Tuan Sehat, Tuan Bahagia. Salam persahabatan.

0: di udara seperti sudah mungkin. Terima kasih Kalista, selamat siang menjelang sore.
1: Terima kasih Bang Andi dan juga Mbak Dika yang sudah ikutan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Lisa.
1: Siap. Ya. Selamat siang. Ibu Wanus, silakan. Lagu Dangdut Rekos lagunya.
2: Ya, dari Revina Alvira, Berteman Dengan Dosa.
1: Berteman Dengan Dosa.
2: Ya, dari Revina Alvira.
1: Oke. Okay.
2: Salamnya pertama buat Mbak Lisa yang lagi bertugas, merasa selalu bersama. Salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Ibu Isa, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Bang Darul, Bang Arman Irwansa, Bang Freddy, Bang Anggi, Bang Irwan, Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Pak Biuti, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Lanius, yang lain di Rakulajak dari Azerbaijan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Wanusu. Salam kebakan Slavia Udara, salam jabat hati. Ya, kebersamaan kita ya di dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada lagi yang mau ikutan silakan di 08 11 49 54 333, 08 11 49 88 66, 08 11 49 88 222. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, ada lagi nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bunda Ima,
1: selamat siang.
3: Ya, terima kasih tersambung kembali. Jaringan sao, ada Risa di sini.
1: Amin. Nah, itu lagi. Sama saja. Kayaknya di kita lagi.
3: Ada Risa, mau request lagu Pengorbanan dulu.
1: Pengorbanan?
3: Iya.
1: Pengorbanan dari siapa nih penyanyinya?
3: Ya, dari siapa?
1: Dari siapa? Bunda
3: gak tahu siapa yang menyanyi, ada Risa. Nanti
1: berarti saya harus cari nih.
3: Tolong posisikan ya penyanyinya.
1: Pengorbanan, pengorbanan. Oke, nanti saya coba carikan ya.
3: Yo, Bunda. Lagunya spesial apa ya? Seseorang yang mengkhianati kesetiaan dan ketulusan hati.
1: Oh.
3: Buat Bang Nasrun, selamat siang Bang Nasrun. Ada Bapak Widi, sekeluarga, ada Bunda Utri, Bapak Freddy, terus ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bapak Yanto di Sorong, di sana juga ada Bunda Ana, ada Bapak Denti. Selamat siang. Oma Deva, Bunda Rigati, selamat siang. Semoga sehat selalu. Itu aja deh, Ade Lisa ya. Semoga lagunya ada ya.
1: Ada ini Irfan Mansyur.
3: Oke. Terima kasih, Ade Lisa. Tuhan yang berkati. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Oke, salam kebakan, salam via udara, salam jabat hati ya untuk fans mitra yang sudah bergabung bersama kami ya dalam acara Pro Dangdut, dan tetaplah kita tentunya untuk sesi pertama ini ya. Sudah ada 1, 2, 3 telepon dengan 3 lagu ya. Nantinya Anda yang mau ikutan bergabung untuk selanjutnya, silakan ya setelah lagu-lagu ini kita dengarkan. Masih di dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, konsep slow living muncul sebagai alternatif untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, tenang, dan bermakna. Slow living bukan tentang melambat, tetapi tentang menikmati setiap momen dengan lebih sadar dan penuh makna. Karena hidup bukan hanya soal seberapa cepat kita berlari, tetapi seberapa dalam kita merasakan setiap langkah. Lebih sedikit stres, lebih banyak kebahagiaan.
1: Anak-anak, kalau lagi makan itu tidak boleh bersuara. Makan dulu, baru ko mau menyanyi kah? Itu terserah ko. Tapi habiskan ko pemakanan dulu, oke?
2: Okay? Aduh ma air. Bu Alan cepat Alan.
1: Nah itu toh, mama su bilang makan dulu biar tidak tersangkut.

Pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, dan ada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bufendigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 97,5 MHz. Saya Lisa, masih bersama Anda mendengar di mana kebersamaan kita masih dalam acara ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada yang sudah bergabung tadi dan lagu-lagu yang ada request ya, ada tadi Bunda Ima, juga ada Bang Andi Madikam, Ibu Menuso ya, sudah saya hadirkan lagu-lagu ya yang di request. Ya, nantinya untuk lagu-lagu berikut ya masih menanti ya partisipasi Anda yang mau ikutan bergabung bersama kami dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya kembali yang berikan kesempatan untuk Anda, silakan yang baik untuk yang mau ikutan bergabung bersama kami. Selamat siang ya, dan selamat menikmati suasana ya, kebersamaan ketika Anda sedang bersama dengan keluarga ataupun juga masih di suasana tugas di tempat Anda bertugas pada saat ini. Masyarakat Kabupaten Bufendigo dengan Benijan Oba, Wadinabu, Kunggetlan, Ogetukun, Seratung, semuanya di manapun ya saat ini berada. Lagu-lagu dangdut ya, pendengar masih kembali di ruang dengar.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selama puluhan tahun, kita diajarkan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 jenis bahan pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dapat mengurangi variasi asupan gizi harian keluarga. Dan saatnya kita beralih ke diversifikasi pangan. Manfaatkan ubi, jagung, sagu, dan olahan umbi-umbian lokal sebagai variasi menu sehat di atas meja makan. Sebagai contoh, hari ini Anda bisa mengkonsumsi nasi, besok sagu, lusa jagung, dan seterusnya. Dengan diversifikasi, kita selamatkan petani, selamatkan lingkungan, dan selamatkan anak cucu kita dari krisis pangan. Mari kita selamatkan pangan lokal, makan tidak harus nasi. Dan mari kita mulai dari piring kita sendiri, satu piring beragam pangan. Diversifikasi pangan bukan pantang makan nasi, tetapi karena kita punya banyak pilihan untuk dikonsumsi.

Diva alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya Diva. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan Diva sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun Diva seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil Diva, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran Diva, maka nada yang dihasilkan akan suara.

0: Adegara kembali memberikan kesempatan untuk Anda ya, untuk lagu-lagu berikut ada lagi yang bersama kami ikutan. Silakan kami menantikan ya partisipasi Anda untuk lagu-lagu dangdut berikut. Sebelum kami akhiri kepada semua kita tentu dalam acara Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Dan untuk Ibu Wanusu ya, Ibu Wanusu pasti monitor tapi lagunya belum saya hadirkan ya. Ini saya sudah siapkan ya, tadi merequest ya Revina Alvira dengan Berteman Dengan Dosa ya, begitu tadi direquest oleh Ibu Wanusu. Ibu Wanusu monitor tetapi sepertinya ini gagal, saya tidak hadirkan lagu ini ya. Saya sudah siapkan, nanti akan saya hadirkan untuk kita dengarkan ya bersama. Berikut saya terima dulu, ada satu penelpon lagi yang sudah ikut. Bunda Natalia ya, dari Tole-Tole. Halo, selamat siang Pro Dangdut, Bunda Natalia.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Siang. Mbak Lisa ya?
0: Iya benar.
1: Asik, kalau Mbak Lisa saya sudah kenal suaranya. Merdu, siap, manis, sama dengan orangnya manis. Mbak Lisa, okay. Masih dapat lagu ya?
0: Kayaknya dua.
1: Masih dapat lagu atau ikutan ya? Aduh, ikutan aja ya Mbak Lisa ya. Salam-salam iya, sudah.
0: Silakan.
1: Oke. Okay. Salam yang pertama ya, ada Ibu Utri, Pak Freddy ya. Selamat siang, salam sehat, salam manis. Salam kompak selalu ya. Ada juga Putra Tengah yang ada di Fakfak ya. Bang Lei ada di Kalimantan Utara. Bang Luhut di Sumatera Utara, ada Pak Windy di Tokyo juga ya. Ada Kakak Marcel juga di ND, di Kadita Liabu. Terus ada Ibu Ellen yang ada di Manado. Pak Benny Jo juga di Kota Mobagu ya, di Bolmut ya. Terus ada Bung Klip di Manado. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Lisa, sapu rata dari A sampai Z tanpa terkecuali. Pokoknya buat semua-semua sudah. Mbak Lisanya tetap semangat ya, bahagia selalu. Doa terbaik ya buat Mbak Lisa dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Lisa, selamat siang dan Dut adalah kita.
0: Salam kemakan selalu via udara, salam jabat hati ya untuk Bunda Natalia yang sudah bergabung juga ya bersama kami. Oke, ini ditanya ya, ditanya ini dari Bu Wanusu ya. Bu Wanusu katanya lagunya kenapa belum diputar-putar ya. Ini saya download lagi dulu ya, karena saya cari-cari tidak ditemukan. Jadi Ibu sabar saja, kita punya waktu masih banyak ya. Saya hadirkan untuk Bu Wanusu, selamat mendengarkan ya. Kalau tadi Bunda Natalia hanya cuma ikutan saja bagi salam, saya hadirkan saja kembali ya lagu satu lagu berikut ya. Teruntuk spesial saja untuk Bu Wanusu, selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar di Bovendigo ya, dan dimanapun Anda berada, lagunya yang direquest tadi oleh Ibu Wanoso sudah saya hadirkan. Ibu ya, sudah saya hadirkan lagunya. Kalau lagi pantau ya, sudah dengarkan lagu yang Ibu request tadi, semoga terhibur. Dan dengan berakhir ya, lagu Revina Alvira dengan bertema dengan dosa adalah merupakan lagu terakhir ya, kepada semangat terlama acara Pro Dangdut, Dangdutlah Kita. Karena sesaat lagi pendengar, kita akan mendengarkan doa kerahiman ya, doa kerahiman ilahi seperti biasa selalu kami hadirkan pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi nantinya pada tepat pada pukul 15 lintas Tanah Papua kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Jadinya saat ini pendengar, saya akhiri kepada semua kita di mana waktu yang sama pada esok akan hadir kembali lagu-lagu dangdut ya, dalam acara Pro Dangdut di waktu yang sama tentunya. Saya akhiri Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Senin 5 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya Kejaksaan Tinggi Papua memeriksa 13 saksi guna dugaan korupsi perjalanan dinas DPR Papua. BPN Papua dorong penataan pesisir Jayapura menuju kota tanpa kumuh. Selain dua topik tersebut, Warta Berita kami lengkapi dengan berita-berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, Kejaksaan Tinggi Papua periksa 13 saksi perkara dugaan korupsi perjalanan dinas Sekwan DPR Papua senilai 44,2 miliar rupiah. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua terus mengusut kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas di Sekretariat DPR Papua periode 2015 hingga 2025. Hingga kini semuanya 13 orang saksi telah diperiksa untuk mencocokkan keterangan dan dokumen yang berhasil disita penyidik saat penggeledahan beberapa waktu lalu. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayorbaba, menegaskan saat ini fokus pemeriksaan masih menyasar jajaran ASN di lingkungan Sekretariat DPRP lantaran seluruh alur pencairan anggaran dan laporan pertanggungjawaban berada di bawah kewenangan sekretariat.
2: Dari fakta dari kemarin sampai hari ini ada kurang lebih 10 orang saksi dan sudah kita konfirmasi, tapi satu berhalangan, dua sementara dalam proses pemeriksaan. Nanti kita

0: David juga menambahkan penyidik berencana memanggil ulang mantan sekretaris dewan untuk dikonfirmasi kembali berdasarkan temuan dokumen baru. Sementara menanggapi adanya laporan terkait tindakan penggeledahan, pihak Kejati Papua menghormati langkah hukum tersebut namun memastikan proses penegakan hukum pada kasus korupsi ini akan terus berjalan.
1: Yang pertama, itulah hak dia sebagai seorang warga negara. Kita harus proses itu.

0: Sebelumnya penyidik Kejati Papua melakukan penggeledahan di dua lokasi terpisah, yakni rumah pribadi mantan sekwan berinisial JJW dan kantor sekretariat DPR Papua. Dalam penggeledahan dua lokasi tersebut, penyidik menyita 7 kontainer dokumen terkait dugaan perkara korupsi dana perjalanan dinas yang telah mencapai 44,2 miliar rupiah. Naldi Solia melaporkan.
1: Saudara, potensi ikan di wilayah pengelolaan perikanan atau WPP 717 mencapai sekitar 1,3 juta ton. Wakapolda Papua namun pemanfaatannya saat ini masih sekitar 230 ribu ton sehingga masih terdapat peluang besar yang belum dimanfaatkan. Pemerintah Provinsi Papua mendorong hilirisasi tuna, tongkol dan cakalang atau TTC untuk meningkatkan nilai tambah perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Iman Juniawal mengatakan hilirisasi membutuhkan keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat pesisir dan masyarakat adat. Pemerintah Provinsi Papua juga memetakan kebutuhan sarana penangkapan, penyimpanan, pengelolaan hingga pemasaran hasil perikanan. Iman menyebutkan kesiapan pelabuhan menjadi salah satu kendala karena membutuhkan fasilitas bongkar muat, listrik, air bersih dan BBM. Sejumlah investor telah menunjukkan ketertarikan, namun pengembangan industri masih membutuhkan dukungan infrastruktur dari pemerintah daerah.

0: sebagai tuan rumah yang sepenuhnya didukung oleh pemerintah setempat. Dikatakan pada konferensi tersebut, Gubernur Papua dipastikan hadir termasuk jajaran pimpinan Dewan Adat Papua dan Dewan Adat Wilayah Tabi serta dari 6 wilayah adat lainnya.
1: Dari sisi materi pun sudah fix, dari sisi pemateri-pemateri undangan sudah terdistribusi hampir 100%, dan yang tersisa hanya kami menunggu kehadiran masyarakat dan para pemateri. Juga sampai tadi malam informasi yang sudah kami dapat, Pak Gubernur Papua memastikan diri untuk hadir pada konvensi Dewan Adat Mamta Tabi besok. Nah, ini momentum yang kami syukuri karena semoga di momentum ini masyarakat adat Mamta Tabi dengan Pak Gubernur dalam kepimpinannya dapat bersama-sama menyatukan visi. Karena ketika alam dan leluhur tidak merestui, saya sangat meyakini program sehebat apapun ini tidak akan jalan. Karena leluhur itu mengikuti para tua-tua adat atau petua-petua adat yang besok akan hadir.
0: Dalam konferensi tersebut, Julianus juga mengungkapkan adanya sidang-sidang pleno, penyusunan rumusan komisi, hingga proses penentuan kepemimpinan Dewan Adat dan Pemuda Adat Tabi untuk periode 5 tahun ke depan.
1: Hari ini konferensi Dewan Adat Mamta menjadi pilot project untuk konferensi-konferensi yang akan berlangsung di 6 wilayah adat yang lain. Karena konferensi Dewan Adat ketiga Mamta Tabi ini yang dilakukan dari pertama dari wilayah adat yang lain belum melakukan. Kami Dewan Adat Mamta Tabi melakukan yang pertama dalam mempersiapkan diri menuju PKBIMA 5 yang akan berlangsung di Manokwari Selatan. Jadi bagi masyarakat Mamta Tabi yang ada di mana saja, baik yang ada di Papua, yang ada di lima provinsi yang lain, maupun yang besok akan masuk dari PNG dan Pasifik, kami sampaikan bahwa konferensi sudah sangat siap dan teman-teman jangan ragu untuk datang karena panitia sudah siap untuk kita bersama-sama sukseskan konferensi pada tanggal 7 sampai tanggal 9.
0: Julianus juga mengharapkan seluruh masyarakat adat Tabi mulai dari Kabupaten Kerom hingga Kabupaten Mamoramoraya untuk hadir menyukseskan konferensi yang merupakan momentum untuk menunjukkan jati diri di tengah arus perkembangan melalui persatuan yang kuat untuk menyelamatkan manusia, tanah, dan sumber daya alam di atas tanah leluhur wilayah Tabi. Naldik Saulia melaporkan.
2: Saudara dan pemirsa, Warta Berita untuk sore ini sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official. Saudara, Polda Papua bersama tim studi kelayakan Mabes Polri mengkaji rencana pembentukan batalion C pelopor Satbrimob Polda Papua. Kajian tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan organisasi dan kekuatan personil Brimob sejalan dengan kondisi geografis serta dinamika keamanan di wilayah Papua yang berlangsung di Aula Rupatama Mapolda Papua. Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir mengatakan pembentukan satuan organisasi baru harus berdasarkan kajian yang objektif, komprehensif dan kebutuhan nyata di lapangan. Saat ini Satbrimopolda Papua memiliki 2 batalion pelopor dan 1 detasemen gegana dengan kekuatan sekitar 2.113 personil yang tersebar di sejumlah wilayah. Dalam rencana awal, batalion C pelopor akan memiliki sekitar 121 personil dan diarahkan untuk mendukung kebutuhan pengamanan di wilayah Provinsi Papua. Lokasi awal yang direncanakan untuk pembangunan Mako Batalion C pelopor berada di Jalan Alternatif Wayan, Kampung AC Kecil, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Dalam studi kelayakan, tim Mabes Polri memberikan sejumlah masukan terkait kesiapan personil, pemenuhan personil berkualifikasi, sarana dan prasarana, legalitas lahan, dukungan anggaran, pendidikan dan pelatihan, hingga pola penyebaran kompi. Sementara itu, Karo Lemtala Stama Rena Polri, Brigjen Pol Sagung Dian Kartini mengatakan, pembentukan batalion C pelopor harus berdasarkan pada kebutuhan nyata, bukan sekedar memenuhi struktur organisasi.

0: organisasi. Adapun studi kelayakan tersebut nantinya akan menjadi bahan rekomendasi bagi pimpinan Polri dalam menentukan kelayakan sekaligus langkah pengembangan batalion C Pelopor. BPN Papua mendorong penataan kawasan pesisir Jayapura untuk mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh. Penataan diarahkan melalui konsep kampung nelayan layak huni dengan fasilitas dasar yang memadai. Berikut laporan Reski Kurniawan.
1: BPN Papua mendorong penataan kawasan pesisir Jayapura untuk mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh. Penataan diarahkan melalui konsep kampung nelayan layak huni dengan jalan, sanitasi, dan fasilitas umum yang memadai. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoy mengatakan, pembangunan selama ini lebih banyak berfokus pada kawasan darat. Menurutnya, kawasan pesisir juga membutuhkan penataan agar masyarakat mendapat lingkungan hunian yang layak.
2: Jayapura ini laut sama dengan darat juga. Jadi kita punya konsep pemberlap ini, rumah berlabuh ini bisa diaplikasikan dengan melakukan revitalisasi dan penataan ulang perumahan ini. Mulai dari yang terbakar kemarin. Terbakar kemarin itu kan karena apa? Pembangunan itu sudah tidak teratur, kumuh, tidak ada jalan. Akhirnya sekali meledak itu dari ujung ke ujung bersih. Nah sekarang mau ditata lewat pembangunan layak huni. Kemarin saya sudah sampaikan, buatkan dia punya struktur bangunan baik, ada jalan, kemudian ada sanitasi yang baik, kemudian ada fasilitas umum. Kan harus dibuat model kampung, kampung pesisir, kampung nelayan.
1: Roy mengatakan penataan akan dilakukan bersama pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait. BPN juga mendorong konsolidasi lahan agar ruang hunian, jalan, dan fasilitas umum memiliki batas yang jelas. Penataan tersebut tidak berarti memindahkan seluruh masyarakat pesisir, tetapi memperbaiki kawasan sesuai kondisi dan tata ruang. BPN berharap penataan Jayapura dapat menjadi contoh pengembangan kawasan perkotaan di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Polda Papua menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul tingginya intensitas curah hujan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua dalam beberapa waktu terakhir. Kabit Humas Polda Papua, Kombespol Cahyo Soekarnito mengatakan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor serta genangan dan kenaikan air laut di wilayah pesisir. Lanjut Kombespol Cahyo Soekarnito, selain mewaspadai potensi banjir dan longsor, masyarakat juga diminta berhati-hati saat berkendara. Kondisi jalan yang licin serta jarak pandang yang terbatas serta saat hujan deras dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Pengendara diharapkan memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan dengan memeriksa rem, ban, lampu, dan wiper sebelum melakukan perjalanan. Kabit Humas Polda Papua juga mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan yang dapat meningkatkan risiko banjir serta menjaga kelestarian lingkungan tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan. Dalam situasi darurat, masyarakat juga dapat menghubungi kepolisian melalui call center Polri 110 yang tersedia selama 24 jam dan tidak dipungut biaya. Polda Papua juga mengingatkan masyarakat untuk mengikuti perkembangan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG serta tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan isu atau informasi yang belum terverifikasi. Saudara pendengar dan pemirsa, berikut kita beralih ke berita olahraga. Saudara, Persipura Jayapura meraih 3 poin perdana usai kalahkan The Red FC dengan skor akhir 3-1. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: Persipura Jayapura akhirnya memetik kemenangan perdana saat menjamu tuan rumah The Red FC dalam lanjutan pekan keempat Pegadaian Championship musim 2026-2027. Mutiara Hitam menang 3-1 atas tuan rumah yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jawa Timur Jumat malam. Pasukan Regi Aditya mampu comeback setelah kemasukan satu gol dari lawan melalui Muhammad Supriyadi akibat diusirnya Lazarus Sinin usai melakukan pelanggaran keras. Meski bermain dengan 10 pemain, pasukan Mutiara Hitam tidak tidak pantang menyerah hingga gol di menit ke-57 dari Kelly Sroyer dan keunggulan berlanjut dari Febrianto Uwamabin melalui tendangan bebas maupun gol dari Gelvias Waichang. Kemenangan perdana bagi Mutiara Hitam sangat disyukuri Regi Aditya selaku pelatih kepala. Ia mempersembahkan kemenangan tersebut untuk masyarakat Papua yang menantikan tim untuk menang.
4: Terima kasih juga untuk setiap pemain yang sudah bisa keluar, sudah bisa handle situasi yang beberapa minggu belakangan ini mungkin mereka kurang confidence, akhirnya mereka bisa keluar dari situasi itu. Jadi ini akumulatif yang begitu luar biasa, dukungan dari manajemen ada luar biasa juga, ada kepercayaan, ada trust, sehingga ada suasana yang begitu indah. Jadi kemenangan hari ini bukan akhir dari segalanya tentunya. Masih banyak pertandingan-pertandingan yang harus kita taklukkan, masih banyak hal-hal yang harus kita perbaiki. Tetapi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kerja keras dari semua elemen yang ada dalam tim, pemain, staf pelatih, official, manajemen, masyarakat Papua yang begitu luar biasa. Sekali lagi ini kemenangan kita bersama. Terima kasih.
3: Regi juga mengingatkan kemenangan ini tidak menjadikan euforia berlebihan, melainkan tetap berbenah mempersiapkan diri lebih baik lantaran masih panjangnya pertandingan ke depan.
4: Yang pertama, babak kedua saya sedikit berubah untuk kita bermain low block defense karena kekurangan jumlah pemain. Tentunya kita harus lebih wise, bijaksana bagaimana bermain. Saya masukkan Kelly di flank untuk bagaimana mengantisipasi counter attack. Pada saat kita main dalam dan ntar ya Kelly menjadi target, dan juga ada tadi beberapa kali Gunan Sar juga bisa memberikan opsi untuk counter attack. Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi, strategi dan taktik saya bisa berjalan, bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa, kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol. Kita bisa comeback, yaitu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
3: Sementara gelandang bertahan Yeter Amohoso merasa bersyukur akhirnya tim bisa mendapatkan 3 poin pertama yang dinantikan selama ini. Kemenangan perdana bagi Persipura sangat dinantikan lantaran 3 laga awal tanpa menang. Kini Boas Salosa dan kolega mengoleksi 4 poin yang mengantarkan ke posisi keempat klasemen Pegadaian Championship musim 2026-2027. Nalik Saulia melaporkan.
0: Dan saudara pendengar, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi sore ini, Senin 5 Oktober 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura. Dan Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi. Bersama, kita bisa.

5 plus 1 menit waktu Indonesia Timur. Lalu segala aktivitas Anda kepada teman kita Linda Sore. Bovendigo, saya Lisa masih bersama menemani Anda. Kita masih dengan informasi juga hiburan, rangkaian-rangkaian acara yang tentunya masih terus kami persembahkan, kami hadirkan menemani Anda sepanjang bersemangat kita masih di edisi siar hari Senin ya, tanggal 5 Oktober 2026. Di mana mendengar kebersamaan kita ya, sudah beberapa rangkaian acara sudah kami hadirkan, kita lewati dan masih akan seterusnya. Selanjutnya masih ada informasi-informasi ya, dan hiburan pada pukul 17 ya. Serangkaian informasi terangkum dalam penyampaian warta berita daerah kami hadirkan. Kemudian pendengar, ada informasi cek fakta dan lagu-lagu Islam yang kami hadirkan azan maghrib untuk sore ini wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Nantinya akan dikumandangkan pada pukul 17.36 menit waktu Indonesia Timur. Kemudian ada informasi dana juga hiburan pendengar kepada teman kita hingga pukul 19 atau jam 7 malam. Kita akan bersama prosato ataupun juga pendengar, kita nantinya akan mendengarkan kembali sejumlah informasi dihadirkan ya dalam penyampaian berita Gema Papua ya pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Untuk saat ini pendengar, informasi dan hiburan ya seputar UMKM ya, nanti ada informasi-informasi dari laman resmi rri.co.id ya, kami informasikan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala. Sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Pendengara di Bovendigo, ada di mana pun Anda berada, masih di Lintas Sore Bovendigo, dengan harapan hadirnya ya beberapa tembang-tembang pop Indonesia yang kami persembahkan kepada bani Anda ya di aktivitas sore ya kebersamaan. Ada aktivitas yang masih di dalam ruangan ya, tempat Anda beraktivitas, yang masih di luar ya, masih beraktivitas, yang Anda beraktivitas di luar ruangan ya, tentu dari pagi sampai dengan sore ini pendengar. Semoga yang senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran ya, dan Anda boleh berkumpul kembali bersama dengan keluarga tercinta Anda yang tentunya sudah Anda tinggalkan ya, dari sejak pagi sampai sore ya, bahkan mungkin sampai dengan malam ya baru Anda tiba di rumah. Ya pendengar, selamat sore ya, dan selamat menikmati segala aktivitas sore Anda. Anda yang memiliki waktu ya setelah usai beraktivitas ya, tentu pendengar ya sudah memasuki ya sudah bertiba ya, tentu ini jam 16 ya, sudah jam 15.52 menit ya. Tentunya pendengar, jalan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Biasanya waktu seperti ini ya, energi mulai menurun setelah seharian beraktivitas. Ada sedikit tips ya untuk Anda yang bisa kami bagikan ya, sedikit saja ya, tidak boleh banyak-banyak. Tentunya pendengar, saya punya tips yang bisa saya bagikan untuk pendengar sebelum ada beberapa informasi ya di ruang dengar Anda kebersamaan kita. Pendengar, untuk kita kami di Janomba, Waninabo, Gongket Lanukatukun, selalu semuanya ya di sore ini ya, yang masih dalam segala aktivitasnya, yang masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Jangan lupa ambil waktu sejenak ya untuk beristirahat, minum air putih ya, tarik nafas ya, dan tentunya lalu lanjutkan aktivitas dengan pikiran yang lebih segar ya. Pastinya pekerjaan yang menumpuk ya belum selesai, apalagi sudah sore ya, sesaat lagi akan berakhir ya tentu waktu aktivitas di hari ini. Dan ya pasti yang kita pikirkan adalah rumah ya, bertemu kembali bersama keluarga. Namun masih ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan ya. Tentunya pendengar, pekerjaan yang harus diselesaikan, ambil waktu sejenak untuk beristirahat, minum air putih, tarik nafas ya dalam ya, lalu lanjutkan aktivitas dengan pikiran yang lebih segar. Kalau sedang berkendara ya tetap jaga konsentrasi dan jangan terburu-buru ya ketika Anda pulang atau kembali lagi menjalani segala aktivitas Anda, aktivitas di sore ini menempuh perjalanan. Yang penting sampai tujuan dengan selamat, itu menjadi harapan ya setiap kita ketika menempuh perjalanan ya, kalau sedang berada di dalam perjalanan, sedang berkendara tentunya. Dan kalau sudah berada di rumah ya, selamat sore pendengar ya, masyarakat Kabupaten Bovendigo 112 Kampung 20 Distrik. Manfaatkan sore hari untuk sedikit bersantai ya, ya berbincang dengan keluarga atau sekedar nikmati segar kopi ya, ataupun juga teh ya, cemilan ya di sore hari ini, sambil bercanda ya tentu bersama dengan keluarga tercinta Anda. Semoga hadir selalu kebahagiaan Anda ketika Anda sedang berkumpul bersama dengan keluarga tercinta Anda. Tapi baik ya pendengar, Anda yang punya waktu ya, waktu masih ada beberapa waktu ataupun juga masih sore ya, biasanya kita bilang masih terang, masih sore, begitu ada waktu yang bisa dikerjakan, olahraga ataupun juga sekedar mengisi waktu di rumah, membersihkan ataupun juga waktu untuk kembali lagi melihat tanaman-tanaman. Ini kelihatannya pendengar banyak sekali ya di musim kemarau ini ya, ya musim kering ya, musim kemarau seperti sekarang ini banyak ya pohon-pohon yang berbuah ya, tetapi karena kekurangan air ya, hujan, akhirnya banyak yang gugur. Kemudian kita bisa lihat juga ada yang menanam ya, tanam sayur di pekarangan rumah ya, subur sekali. Ini kenapa pendengar ya? Ya tentu ada hal menarik yang bisa kita manfaatkan di sekitar rumah ya, pendengar. Walaupun beberapa pohon buah bisa mengalami gugur bunga atau buah karena kekurangannya air, sebenarnya kalau hujan ya pasti ini para petani buah ya, terutama bapak-bapak, orang tua, ada orang yang punya tanaman-tanaman ya seperti
tanaman-tanaman jangka panjang ini seperti durian, matoa ataupun juga rambutan dan lain sebagainya. Tentu ini panen ya di saat-saat ini nih, ya buahnya melimpah. Tetapi sayang sekali ya karena tidak ada hujan ya. Akhirnya banyak sekali yang gugur ya. Gugur bunga ya atau buah karena kurangnya air ya, tidak turun hujan, hujan juga belum turun-turun ya. Bukan berarti musim kering ya, tidak bisa dimanfaatkan untuk bisa pindah alih juga ya, beralih ke bercocok tanam ya. Di mana pendengar, justru beberapa jenis sayuran dapat tumbuh dengan baik jika dirawat dan kebutuhan airnya tetap diperhatikan. Tanam sayur ya pendengar, tentu daripada lahan di sekitar rumah ya dibiarkan kosong ya, tentu untuk bisa dimanfaatkan membuat kebun kecil keluarga. Menanam sayur ya, ini tentu untuk kebutuhan pangan keluarga ini ya. Ketahanan pangan ya, ketahanan, menjaga ketahanan pangan keluarga begitu. Oke, pendengar, dimanapun Anda berada, hasilnya juga bisa, kalau sudah saat panen ya, ya dengan musim kering ini kita bisa lihat pohon-pohon ya yang berbuah pada gugur semuanya. Tetapi kalau tanam sayur terus subur sekali ya pada saat ini, di musim kering ini ya, malahan gantian kalau tanam sayur ya. Oke, dan hasilnya juga bisa dimakan ya, untuk sehari-hari, kebutuhan makan sehari-hari keluarga, ketahanan pangan, sehingga tidak selalu harus membeli sayuran ya di pasar. Dan kemudian juga ya bisa dijual ya kepada tetangga atau masyarakat sekitar yang dijual dengan harga-harga murah saja ya, yang penting sayurnya laku. Oke. Dan juga pendengar ya, apalagi di musim kering seperti sekarang, selama tanaman dirawat dan kebutuhan airnya diperhatikan, tentunya tetap bisa memanfaatkan pekarangan ya tentu untuk bercocok tanam ya, memanfaatkan lahan yang ada, tanam untuk dimakan sendiri, kalau berlebih bisa dijual ya, ketahanan pangan, menjaga ketahanan pangan keluarga. Oke, memberikan sekedar ya berbagi informasi yang mengingatkan Anda di mana ya tidak bisa tunggu ataupun juga ya hanya tergantung pada buah tanaman-tanaman jangka panjang yang sudah pada gugur bunga atau buah semuanya ya, ya akibat kurang air, terutama untuk inangan benica nomba wanina bodorang ya di saat-saat ini. Sebenarnya musim kering ini ya ada manfaatnya juga, cobalah tanam sayur ya, tanaman yang tentu juga bisa bermanfaat, pastinya akan ada ya manfaatnya di saat-saat musim kering ini. Tapi juga kehabisan air ya, tapi yang berlimpah-limpah airnya tentu juga bisa dipakai ya, digunakan tentu sebaik mungkin agar tidak kehabisan air. Oke, di musim kering ini. Baik, pukul 15:59 menit waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati ya suasana aktivitas sore Anda. Itu tentunya pendengar ya, kami sekedar berbagi ya untuk Anda, mengingatkan ya di mana saat-saat ini kita ya, pada musim kering ya, daripada waktu bahwa mama dorang ya sudah dorong semuanya buang habis ya. Lalu beraktivitas ada waktu yang dimiliki, bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin waktu yang dimiliki ya di rumah ya, dan segala apapun bisa dilakukan bersama dengan keluarga tercinta Anda, bisa hadir kebahagiaan, manfaat tentu untuk keluarga tercinta Anda. Beberapa informasi-informasi pendengar, ada beberapa informasi laman resmi rri.co.id, beberapa informasi seputar hari ulang tahun TNI ini pendengar ya. Diketahui ya hari ini tanggal 5 Oktober ya, diperingati sebagai hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ya, peringati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Dan di momen ini penghormatan dan apresiasi tentu kepada seluruh prajurit TNI ya, yang menjalankan tugas menjaga kedaulatan dan juga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia di mana saja ya berada. Semoga di usia yang ke-81 ya, TNI senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan dan keteguhan dalam menjalankan pengabdian kepada
Bangsa dan Negara, ya, Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Bersama rakyat TNI kuat untuk Indonesia yang aman, yang damai dan juga semakin maju. Salah satu informasinya dulu pendengar, informasi nasional, Presiden Prabowo Subianto resmikan 204 satuan baru pada hari ulang tahun TNI ke-81. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI Senin 5 Oktober 2026. Peresmian mencakup satuan baru TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut hingga Angkatan Udara. TNI Angkatan Darat mendapat 6 kodam baru yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain kodam, pendengar, terdapat puluhan brigade dan ratusan batalion baru, ya, dalam penguatan struktur TNI Angkatan Darat. Satuan baru juga dibentuk pada TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Pembentukan mencakup satuan marinir, pasgat, skadron, pendidikan skadron udara hingga satuan radar. Dan ada 6 kodam baru, ya, yang tentu diresmikan. Selain 6 kodam, peresmian mencakup 30 brigade infanteri teritorial pembangunan dan 150 batalion infanteri teritorial pembangunan. Dan tentunya juga ada anugerahkan, ya, tanda kehormatan. Ya, Presiden Prabowo Subianto anugerahkan tanda kehormatan, ya, pendengar, bagi penerima Bintang Mahaputra Adi Purna, ya, begitu. Informasi-informasinya pendengar ada pada laman resmi rri.co.id. Jika Anda ingin membaca, ya, silakan. Informasi nasional, laman resmi rri.co.id. Pada informasinya terkait Presiden Prabowo Subianto resmikan 204 satuan baru pada hari ulang tahun TNI ke-81. Masih, ya, kembali dengan informasi-informasi lainnya di ruang dengar Anda kebersamaan kita sore ini, Lintas Sore Bovendigo.

0: Indonesia tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti Air Terjun Bitin Bondut, Air Terjun Kun, Air Terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

0: sampah sembarangan.
1: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
0: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
1: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
0: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah.

pukul 16.19 menit waktu Indonesia Timur ya. Cinta luar biasa. Tentunya pendengar masih akan kembali lagi. Beberapa teman-teman pop Indonesia terus menghadir ya di ruang dengar bersemang di Lintas Sore Bukit Digo. Masih pada informasi ya pendengar, ini seputar di mana diperingati Hari Tentara Nasional Indonesia ya TNI. Kembali diinformasikan pendengar, hari ulang tahun ke-81 kepercayaan rakyat dinilai jadi modal penting bagi Tentara Nasional Indonesia. Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran Prof. Muradi menilai TNI masih mendapat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebut pendengar menjadi modal penting ya tentunya bagi TNI dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Sejumlah survei menempatkan TNI sebagai lembaga publik ya dengan tingkat kepercayaan tertinggi di mata masyarakat Indonesia. Menurutnya hasil tersebut menunjukkan hubungan emosional ya, antara TNI dan rakyat ya tetap terjaga hingga memasuki usia ke-81 tahun. Yang menilai pendengar kepercayaan publik tersebut harus dijaga ya melalui peningkatan profesionalisme dan kedekatan prajurit ya dengan masyarakat. Tema Hari Ulang Tahun TNI tahun ini, TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mencerminkan pentingnya hubungan tersebut. Menurut beliau pendengar, berbagai program kemanunggalan TNI dengan rakyat telah memberikan manfaat ya nyata bagi kehidupan masyarakat di berbagai daerah ya. Program TNI Manunggal Membangun Desa misalnya membantu pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan warga ya untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Selain kedekatan dengan masyarakat, ia mengapresiasi perhatian pemerintah ya tentunya terhadap sektor pertahanan melalui peningkatan alokasi anggaran. Menurutnya dukungan anggaran ya tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memperkuat ketahanan nasional menghadapi berbagai tantangan keamanan. Di mana pendengar yang menjelaskan perkembangan geopolitik global ya dan kawasan menuntut TNI meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman ya, yang semakin kompleks. Perubahan karakter, peperangan, tentu ini juga mengharuskan pertahanan negara beradaptasi dengan perkembangan teknologi ya, serta pola serangan modern. Ya, itu dikatakan pendengar ya oleh Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran Prof. Muradi yang tentunya menilai TNI masih mendapat kepercayaan masyarakat. Kemudian pendengar, Presiden Prabowo sebut kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan ya dari rakyat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi ya dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI, mengapresiasi kesetiaan dan pengabdian TNI ya untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo kembali menegaskan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh TNI karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu tema hari ulang tahun ke-81 TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur memiliki makna yang penting. Oleh sebab itu Presiden Prabowo menegaskan seluruh kekuatan TNI ya, harus dikerahkan untuk melindungi rakyat Indonesia. TNI harus mendengarkan kesulitan rakyat dan hadir di saat rakyat membutuhkan. Presiden Prabowo menilai prajurit TNI telah membuktikannya dengan membantu rakyat ketika terkena musibah ya. Prajurit TNI membantu evakuasi, membuka jalan, membangun ribuan jembatan, mendistribusikan makanan dan obat-obatan ya ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di mana beliau mendengar ya menyampaikan terima kasih ya penghormatan kepada kalian terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang

Informasi-informasi pendengar ya, laman resmi rri.co.id, informasi nasional, laman resmi rri.co.id, di ruang dengar Anda.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Besya, itu suara apa?
1: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
0: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
1: Hah?
2: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
0: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
1: Maaf ya, Ma. Mesya yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
2: Mesya, Mama tidak marah. Tapi lain kali harus lebih berhati-hati.
1: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang lagi.
2: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga, Mesya berani jujur.
3: Yeay! Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
1: Iya.
2: Jujur itu baik, jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan ini juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada resiko-resiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

0: Ade ambil nasi banyak sekali.
1: Yakin Ade itu bisa habis, jangan sampai terbuang.
0: Tenang saja.
2: A few moments later.
1: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
3: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
0: Maaf, Ma. Ade ambil nasi terlalu banyak.
3: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
1: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga menghargai makanan ya, Ma.
3: Betul sekali. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil.
0: Mulai sekarang, Ade akan ambil makanan secukupnya.
1: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
3: Bagus, ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari.

0: Mendengar pukul 16.57 menit waktu Indonesia Timur di sore ini ya, dalam segala aktivitas Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bufendigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 97,5 MHz. Dimana kebersamaan kita pendengar, kita akan jalan ya pukul 17 waktu Indonesia Timur, hadirnya penyampaian warta berita daerah.
1: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
2: Masa sih, kamu tahu dari mana?
1: Dari pesan di HP Mama.
2: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
3: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
2: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
1: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
3: Ingat, saring sebelum sharing.
2: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax.
4: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tikul.

Selamat sore. Dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovendigul menyampaikan warta berita. Topik berita sore ini, TNI di perbatasan harapkan tingkatkan kemanunggalan TNI rakyat dan perkuat komunikasi tangkal penyebaran informasi hoax. Inilah warta berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca. Hari ini Senin 5 Oktober 2020.

0: Pendengar, kami awali berita pertama. TNI di wilayah perbatasan diharapkan terus memperkuat kemanunggalan TNI rakyat serta meningkatkan komunikasi dengan masyarakat untuk mencegah penyebaran berita hoax. Reporter Johannes de Godin melaporkan.
1: Memperingati hari ulang tahun TNI ke-81 di wilayah Tapal Batas Jalur Darat RI PNJ Kodim 1711 Bovendigul dilaksanakan secara sederhana yang diikuti seluruh jajaran Kodim 1711 Bovendigul bersama Persi Chandra Kirana Cabang Bovendigul. Dalam kesederhanaan tersebut, Kepala Staf Kodim 1711 Bovendigul Mayor Infantri Iswah Yudi Priyanto Mai mengajak seluruh prajurit untuk mempedomani 5 penekanan utama Panglima TNI untuk terus terjalin komunikasi baik antara TNI dan rakyat sebagai abdi masyarakat yang sejati di wilayah perbatasan.
2: Kami yang berada di perbatasan sebagai pengawal gerbang timur Indonesia harus mempunyai jiwa sebagai prajurit dengan berlandaskan kepada doktrin yang sudah ada, 8 wajib TNI, Sabta Marga, dan Sumpah Prajurit. Semua itu dirangkum kedisiplinan prajurit, loyalitas ada di situ semua. Jadi harapan kami pada usia yang ke-81 tahun ini, Kodim 1711 Bovendigul ini lebih punya kemampuan untuk berkarya, mengabdi kepada masyarakat.
1: Sementara itu, masyarakat perbatasan IKO menyampaikan apresiasi dengan kehadiran TNI di wilayah perbatasan yang telah memberikan rasa aman selama ini. Namun ia minta agar TNI hadir membantu kepolisian dalam mengatasi penyakit sosial masyarakat agar masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan dapat ditindak tegas.
3: Koordinasinya dengan Satgas ini harap diperluas sehingga dari aduan-aduan dari masyarakat, mungkin ada yang hoax, ada juga yang benar, tapi semua harus ditindaklanjuti untuk mengetahui di lapangan, terutama dari intel-intel yang ada kan harus bergerak di lapangan supaya masyarakat kita ini rasa aman, nyaman. Tapi saya ada satu masukan juga sih, kalau selama ini kan keresahan itu bukan hanya terkait dengan TPNPB ataupun juga OPM, ini juga berkaitan dengan akses meresahkan masyarakat. Ya, saya harapkan TNI tidak tahu nih sebenarnya tugas, memang sebenarnya tugasnya polisi, tapi saya harap kalau saya melihat kan biasanya TNI lebih tegas begitu. Yang keresahan-keresahan di tengah masyarakat ini, apalagi aksi orang mabuk, begini-begini, nah itu saya harap TNI juga hadir bersama Polres, dan menindak saja, tidak apa-apa sudah. Soalnya kalau masyarakat dibiarkan, mereka akan ngelunjak, sehingga ya yang salah terus dibenarkan terus, ya begitulah.
1: Di usia ke-81 tahun, TNI hadir bersama rakyat dan negara diharapkan agar kemanunggalan TNI rakyat terus dibangun, serta ketegasan dalam menjalankan ketertiban dan keamanan negara untuk dikedepankan, sehingga masyarakat Indonesia akan hidup lebih aman di atas bumi pertiwi ini dari berbagai bentuk ancaman yang akan mengganggu keutuhan bangsa. Johannes de Godin, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberadaan kantor yang representatif dan permanen sangat penting mengingat di Dukcapil merupakan salah satu perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Reporter Thomas Syamlian melaporkan.
4: Kerap berpindah kantor menjadi salah satu kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bovendigul dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi kependudukan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bovendigul Helena Rosubun mengatakan, ketiadaan kantor tetap membuat pihaknya harus beberapa kali menyesuaikan lokasi pelayanan. Kondisi tersebut dinilai dapat mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

0: yang tetap sehingga mereka tidak pindah-pindah, masyarakat kita juga tidak cari-cari.
1: Menurut Bupati, penyediaan kantor tetap bagi Disduk Capil penting untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dapat berlangsung secara optimal tanpa terkendala persoalan tempat pelayanan. Pemerintah daerah lanjutnya akan terus berupaya mencari solusi agar Disduk Capil memiliki fasilitas yang memadai sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan administrasi kependudukan dengan mudah, nyaman, dan tanpa hambatan. Thomas Jamlan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Bovendigul apresiasi purna bakti Asisten Sekretariat Daerah Farudin Isnanto dalam tugas pelayanan di Bovendigul. Berikut laporan Agustina Yuniarsi.
3: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mewakili Bupati dalam acara Purna Bakti Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul dan PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Farudin Isnanto yang dilaksanakan di ruang asisten 2 kantor Bupati Senin 5 Oktober 2026 patut diapresiasi. Karena pensiun adalah sesuatu yang patut disyukuri mengingat tidak semua orang berkesempatan meraihnya. Menjadi purnawirawan adalah harapan setiap aparatur sipil negara. Namun kenyataannya tidak semua dapat mencapainya. Banyak yang masih berjuang, banyak pula yang telah dipanggil pulang sebelum menikmati masa pensiun. Oleh karena itu, kehadiran Bapak Isnanto di titik ini adalah anugerah yang patut disyukuri bersama. Wakil Bupati menyoroti sosok disiplin yang diteladani dari Farudin Isnanto selama bertugas di Bovendigul menjadi seorang pejabat aparatur sipil negara.
4: Masa-masa kita, masa-masa kebersamaan kita, dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Bovendigul, kalaupun ada tutur kata, sikap dan laku kami yang tidak berkenan, tempat ini mewakili semua ASN, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.
3: Untuk itu, atas nama pemerintah Kabupaten Bovendigul mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga atas segala pengabdian, kesetiaan, dan dedikasi yang telah diberikan selama puluhan tahun. Semoga masa pensiun dipenuhi kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan bersama keluarga tercinta. Jasa-jasa Bapak akan selalu dikenang oleh daerah. Agustina Yuniarsi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masa purna bakti bukanlah akhir, berharap silaturahmi terus terjaga dengan baik. Masih bersama Agustina Yuniarsi.
3: Acara syukuran dan ramatama purna bakti Asisten Sekretariat Daerah dan PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul Farudin Isnanto itu bertempat di ruang asisten 2 kantor Bupati Senin 5 Oktober 2026. Sebagai pejabat yang purna bakti, ia menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bupati, Wakil Bupati, seluruh pimpinan perangkat daerah, rekan-rekan sejawat, dan keluarga yang telah mendampingi, mendukung, dan bekerja sama selama masa pengabdiannya. Ia memohon maaf apabila selama bertugas terdapat kekurangan, kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan, dan berharap hubungan kekeluargaan serta silaturahmi tidak terputus meski tidak lagi berdinas bersama.
5: Jujur kami merasa tersanjung ya, terharu. Terima kasih Bapak Bupati dan semuanya dengan susah payah melakukan atau mengadakan acara ini. Kami terima kasih sekali, tidak bisa membalas apapun. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan yang terbaik dan disempurnakan. Kita semua senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna, dimudahkan semua urusan kita, dilapangkan rezeki kita, dan juga senantiasa dalam bimbingan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami terima kasih Pak Bupati, Pak Sapali, dan Bapak-Ibu sekalian di UPD. Kebersamaan kita selama ini, mari kita tingkatkan, kita tingkatkan lagi kinerja kita, dan tantangan depan sungguh kompleks dan tidak main-main beratnya.
3: Meskipun pengabdiannya telah berakhir, namun jejak kebaikan dan pengabdian akan tetap abadi di Bovendigul. Pada intinya, jarak bukan pemisah, silaturahmi akan tetap terjalin erat, kapanpun dan dimanapun. Ia juga memohon maaf apabila selama

0: bertugas terdapat kekurangan, kesalahan baik perkataan maupun perbuatan dan berharap hubungan kekeluargaan serta silaturahmi tidak terputus meski tidak lagi berdinas bersama. Berharap semoga silaturahmi terus terjaga dengan baik. Agustina Junior, CRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul mulai mempersiapkan penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah atau IPKD. Septianing Nurjana melaporkan.
2: Sesuai amanat Permendagri nomor 19 tahun 2020, pemerintah daerah diwajibkan melakukan penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah atau IPKD. Di Kabupaten Bovendigul, implementasi penginputan IPKD mulai dipersiapkan sebagai bagian dari upaya memenuhi indikator penilaian pemerintah pusat. Kepala Baperinda Kabupaten Bovendigul Antonius Timbirin mengatakan, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu indikator penilaian pemerintah pusat dalam melihat kinerja daerah. Regulasi tersebut, dijelaskan Antonius, mulai dibentuk sejak tahun 2022. Pihaknya mencoba mencari informasi namun belum sempat sampai pada implementasi dikarenakan berbagai keadaan lain.
3: Ya, ini kan baru dibentuk. Regulasi ini kan sejak 2022, implementasinya sekitar 2022, sehingga memang pada saat itu kami coba untuk mencari informasi, tetapi belum sempat sampai dengan implementasi di kabupaten. Ya, sesuai dengan berbagai tantangan yang kami hadapi, tapi kami optimis dan mungkin pada kesempatan ini kami akan memulai terkait dengan bagaimana melihat ruang itu.
2: Menurut Antonius, penginputan IPKD menjadi salah satu indikator penilaian pemerintah pusat dalam memberikan ruang, terutama terkait transfer ke daerah. IPKD juga menjadi salah satu indikator yang menjadi rujukan, terutama sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab di bidang riset.
3: Ada beberapa OPD yang kita libatkan, terutama sesuai dengan indikator yang akan kami lakukan atau teman-teman dari OPD lakukan penginputan, sehingga itu menjadi satu kesatuan yang kami dorong dalam aplikasi yang sudah diberikan oleh kementerian sesuai dengan regulasi yang ada.
2: Ia juga menjelaskan ada beberapa komponen lain yang juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan dana transfer ke daerah. Melalui program tersebut, kementerian memberikan ruang untuk melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilakukan pemerintah daerah. Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Mendengar kebakaran hutan di Bovendigul ganggu ekosistem, kantor pengelola hutan produksi dorong masyarakat peduli alam. Imam Kemarudin selengkapnya melaporkan.
4: Kebakaran hutan dapat memberikan dampak serius terhadap keseimbangan ekosistem alam, baik terhadap tumbuhan maupun satwa yang hidup di dalam kawasan hutan. Kepala Kantor Pengelola Hutan Produksi Bovendigul, John Musieri, mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, mengingat sebagian besar wilayah Bovendigul masih memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Menurutnya, sekitar 70% kawasan hutan produksi di Bovendigul masih berada dalam kondisi baik. Karena itu, upaya pencegahan kebakaran dinilai penting untuk menjaga keberadaan kawasan hutan tersebut.
5: Di beberapa 2-3 tahun sejak tahun 2000-2026, 2024 itu kita menduduki urutan 3, provinsi kita ranking 3 yang memiliki wilayah kebakaran terbanyak, itu kita ranking 3. Terjadi paling banyak ada di Merauke. Nah, kita di Boven itu titiknya ada di itu tadi, di daerah-daerah terbuka itu.
4: John menjelaskan kebakaran hutan tidak hanya menyebabkan kerusakan vegetasi, tetapi juga dapat mengganggu habitat berbagai jenis hewan serta keseimbangan lingkungan secara keseluruhan. John mengatakan berdasarkan kondisi kebakaran di wilayah Papua Selatan, Bovendigul termasuk daerah yang perlu mendapat perhatian. Sementara Kabupaten Merauke tercatat sebagai wilayah dengan kejadian terbanyak. Ia mengajak masyarakat turut berperan dalam mencegah kebakaran hutan hutan dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu api, khususnya di kawasan hutan dan padang rumput. Menurutnya, menjaga hutan dari kebakaran bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat agar kawasan hutan yang masih dalam kondisi baik dapat tetap terjaga. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pendapatan Daerah Bovendigo dorong peraturan daerah dan peraturan bupati untuk optimalkan pendapatan asli daerah. Kembali dilaporkan Thomas Jamlean.
6: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bovendigul mendorong penyusunan peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai salah satu langkah strategis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pelaksana tugas Kepala Bapenda Bovendigul Nimrod Basna mengatakan regulasi tersebut penting sebagai dasar dan rujukan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. Menurutnya, penyusunan Perda dan Perbup diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi Bapenda dalam melakukan pengelolaan dan penarikan pajak daerah.
7: Kita melihat bahwa banyak ini regulasi yang dari Bapenda tahun sebelumnya, yaitu 5-10 tahun yang lalu, sehingga keuangan itu pun juga masih ini. Untuk tahun ini saya berusaha untuk bagaimana membuat Perda Perbup. Ada beberapa peningkatan PAD yang sementara tertidur. Kalau ini sudah ini, berarti kami akan, tahun depan kami akan gali potensi-potensi yang baru.
6: Nimrod mengakui upaya meningkatkan PAD Bovendigul hingga saat ini masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan regulasi yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini. Kondisi tersebut, kata Nimrod, turut mempengaruhi optimalisasi penarikan pajak daerah, meskipun sebenarnya masih terdapat berbagai potensi pendapatan yang dapat dikembangkan. Ia menambahkan Kabupaten Bovendigul memiliki cukup banyak potensi yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Namun sebagian potensi tersebut belum dikelola secara maksimal sehingga kontribusinya terhadap PAD masih relatif terbatas. Thomas Yamlan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Agustina Yuniarsi kembali melaporkan tanggapi keluhan masyarakat. Dinas Sosial berkomitmen perbaiki kualitas data serta memperketat verifikasi agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran pada masyarakat.
0: Adanya keluhan dari masyarakat ditanggapi pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul Maria Margareta Nikatmo yang menjelaskan bahwa memang terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan bantuan sosial belum menjangkau seluruh masyarakat yang dibutuhkan. Menurut Maria, persoalan tersebut antara lain disebabkan data penerima bantuan yang belum sepenuhnya akurat dan tervalidasi. Selain itu, verifikasi dan validasi ulang terhadap data yang tersedia belum dilakukan secara menyeluruh, sehingga kondisi ini kemudian memicu keluhan masyarakat karena sebagian warga memperoleh bantuan sementara warga lainnya yang juga membutuhkan belum mendapatkannya.
8: Data yang belum akurat dan valid. Kedua, tidak adanya verifikasi dan validasi data kembali. Ketiga, belum semua terdata dan masuk dalam aplikasi Sikenji. Keempat, orang yang sudah meninggal tapi namanya masih tetap ada dalam daftar bantuan. Kelima, orang tersebut sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, P3K, TNI, dan Polri. Tapi namanya masih tetap ada dalam daftar dan dapat diberikan bantuan. Keenam, sudah diangkat menjadi anggota DPR dan namanya masih tetap ada dalam daftar bantuan dan dibayarkan.
0: Menurutnya, berbagai persoalan tersebut menjadi perhatian Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul untuk segera melakukan pembenahan terhadap data penerima bantuan. Dinas Sosial berkomitmen memperbaiki kualitas data serta memperketat proses verifikasi dan validasi agar penyaluran bantuan sosial ke depan dapat berjalan lebih optimal. Dengan pembenahan tersebut diharapkan bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran, tepat jumlah dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigo sore ini. Saya Elizabeth Francisca, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Dengar Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Bovendigul dipancarluaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3-97,5 MHz. Aku maca relay warakal tentunya. Saya Lisa masih bersama Anda, Linta Sore Bovendigul bersama ya, kebersamaan kita tentu hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Usai penyampaian warta berita daerah, kami kembali mohon perhatian Anda akan adanya sebuah pengumuman. Kami terima pendengar berasal dari Bupati Bovendigul, himbauan penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul sehubungan dengan upaya menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit menular melalui udara, ispa, influenza, batuk, pilek, dan lain-lain, serta untuk menjaga kualitas udara akibat kebakaran lahan, hutan, debu, dan kondisi cuaca saat ini. Dengan ini, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk wajib menggunakan masker setiap melakukan kegiatan ataupun aktivitas di luar rumah, menggunakan masker yang bersih dan menutup hidung serta mulut dengan benar, membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Apabila mengalami gejala batuk, pilek, atau demam, agar segera memeriksakan diri ke puskesmas ataupun RSUD terdekat dan tetap menggunakan masker. Para kepala distrik, kepala kampung, tokoh agama, tokoh adat, dan pimpinan instansi agar turut mensosialisasikan himbauan ini kepada masyarakat ataupun juga anggotanya. Demikian, himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran demi kesehatan kita bersama. Bupati Bovendigul, Roni Omba. Ya, mendengar adalah sebuah informasi yang berupa pengumuman pemberitahuan himbauan ya, penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah. Anda yang mendengarkan bisa melanjutkannya kepada siapapun di sore ini di mana kebersamaan kita. Itu adalah sebuah pengumuman ya untuk... Ya, tentunya sudah kami informasikan di ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar di media sosial sebuah surat undangan mengatasnamakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perihal seminar diskusi pendidikan pengusaha dalam sektor bisnis pendidikan 2026 yang disebut akan dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 11 Oktober 2026 di Bali. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dilansir dari akun Instagram Jaga Pendidikan @jagapendidikan, Direktorat Kursus dan Pelatihan, Ditjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen menegaskan bahwa surat tersebut palsu dan bukan surat resmi dari Kemendikdasmen. Masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai, menindaklanjuti, atau memberikan data maupun dokumen sebagaimana diminta ya dalam surat tersebut. Pastikan informasi terkait Kemendikdasmen hanya bersumber dari kanal resmi. Adalah informasi cek fakta ya, kategori hoax. Kami lansir dari website resmi Komdigi untuk informasi cek fakta sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

Mendengar kami informasikan azan maghrib wilayah Tanah Merah ya, dan sekitarnya dikumandangkan pada pukul 17.36 menit. Azan maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya dikumandangkan pada pukul 17.36 menit waktu Indonesia Timur. Ada lagu-lagu religi ya, ada lagu-lagu Islam yang kami sudah siapkan, kami hadirkan menemani Anda, terutama umat muslim di sore ini yang persiapkan diri Anda untuk kembali lagi di sore ini menjalankan salat maghrib.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah.

Sekitar pukul 18.02 menit waktu Indonesia Timur, kami sudah serangkai lagu-lagu Islami yang telah kami hadirkan menemani Anda, terutama umat Muslim, setelah Anda menjalankan sholat maghrib ya di sore ini. Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Povendigo, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
2: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Hobi masak, terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
3: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju.

Sudahkah Anda tahu Sungai Mamberamo adalah sebuah sungai sepanjang 1102 km yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudra Pasifik. Nama Mamberamo berasal dari bahasa Dani. Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran air terbesar di Indonesia, dengan debit air rata-rata sebesar 4.580 meter per second. Beberapa suku terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karenanya, Mamberamo dijuluki sebagai Amazonia Indonesia. Sungai Mamberamo juga merupakan sungai terlebar di Indonesia.

0: Saya ingin membantu mama, tapi saya masih kecil.
1: Kamu pintar, nak. Suatu hari nanti, dengan pendidikanmu yang baik, kamu bisa mengubah keadaan ini. Mama percaya sama kamu.
2: Selamat pagi, Bu. Saya bawa sedikit makanan dan pakaian untuk keluarga Ibu. Semoga bisa membantu.
1: Pagi juga, Bu. Wah, terima kasih banyak ya. Anda sangat baik sama keluarga kami.
2: Kita harus saling membantu, Ibu. Jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa. Bilang saja, kemiskinan ini bukan cuma masalah Ibu, tapi masalah kita semua.
3: Bantu sesama, karena setiap langkah kecil bisa membuat perbedaan besar.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Adek ambil nasi banyak sekali.
1: Yakin Adek itu bisa habis. Jangan sampai terbuang.
0: Tenang saja.
2: A few moments later.
1: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
3: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
0: Maaf, Ma. Adek ambil nasi terlalu banyak.
3: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
1: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga menghargai makanan ya, Ma.
3: Betul sekali. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil.
0: Mulai sekarang, Are akan ambil makanan secukupnya.
1: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
3: Bagus. Ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari.

Pendengar di manapun Anda berada, Anda yang masih bersama kami di frekuensi 90,3 97,5 MHz, bagi Anda yang pantau bersama kami ya melalui pemancar relay Waroko, kami terus bersama Anda pendengar ya di sore jalan malam ini, lintas sore Bu Pendiko. Nantinya kita akan bersama mendengarkan, menyimak kembali sejumlah informasi ya, menyimak kembali sejumlah informasi dihadirkan dalam penyampaian warta berita Gema Papua pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selamat menikmati ya suasana kebersamaan ketika Anda sedang bersama dengan keluarga Anda di tempat-tempat usaha Anda, dalam perjalanan berbagai kegiatan kesibukan Anda ya, sambil santai pantau bersama kami dalam segala aktivitas Anda juga. Bersama kami ya, senantiasa diberikan kemudahan akan segala aktivitas Anda. Ya, tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 18.30 menit waktu Indonesia Timur ya, menuju pukul 7 ataupun juga pukul 19 malam. Aktivitas harian ya perlahan mulai tinggalkan, dan inilah waktunya kembali berkumpul bersama dengan keluarga. Kadang kebersamaan itu tidak membutuhkan sesuatu yang mewah ya, duduk bersama, saling bertanya kabar ya, dan saling mendengarkan, ini menjadi ya, ini sudah menjadi kebahagiaan tersendiri ya. Tentunya ya, hanya duduk bersama, saling bertanya kabar ya, dan saling mendengarkan, ini sudah menjadi kebahagiaan tersendiri ya, baik untuk Anda yang sedang menikmati kebersamaan bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi ya, keluarga Anda. Tentunya pendengar, kalau hari ini terasa begitu sibuk ya, jangan lupa sisihkan waktu ya, sisakan waktu untuk orang-orang yang Anda sayangi. Di mana kebersamaan kita pendengar, kembali dengan informasi sekolah rakyat ya, bisa jadi alternatif pembinaan olahraga olimpik pendengar. Ya, salah satu informasi di mana dikabarkan pendengar, pencapaian atlet-atlet Indonesia di ajang Asian Games 2026, khususnya pencapaian di cabang olahraga olimpik seperti akuatik, atletik, tinju atau balap sepeda yang menyediakan banyak media medali ya. Menyediakan banyak medali tentunya pendengar. Seperti diketahui, ada yang disebut sebagai cabur olimpik dalam pesta olahraga multi event. Dan menarik, cabur-cabur olimpik tersebut menyediakan banyak medali, sehingga negara yang kuat ya di cabur olimpik biasanya mampu bersaing dalam klasemen perburuan medali juara. Pendengar, dimanapun Anda berada ya, di ruang dengar Anda adalah salah satu informasi terkait ya, diinformasikan tentu terkait dengan informasi sekolah rakyat ya, tentunya bisa jadi alternatif pembinaan olahraga olimpik. Informasi-informasi ya, laman resmi rri.go.id. Kemudian pendengar, ada beberapa informasi ya lainnya. Ya, masih kami informasikan ya tentu. Kemudian ya, di ruang dengar Anda setelah kita kembali akan mendengarkan tembang-tembang pop Indonesia yang masih kami hadirkan.

0: Tahukah Anda, stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti status gizi ibu saat hamil, pola pemberian makan, dan kebersihan lingkungan. Ciri-ciri stunting pada anak adalah tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, berat badan tidak naik atau cenderung menurun, pertumbuhan gigi terlambat, pertumbuhan tulang terhambat, wajah tampak lebih mudah dari anak seusianya, kemampuan fokus dan memori belajar kurang baik, pubertas terlambat, cenderung pendiam dan kurang aktif bermain, mudah sakit dan sering terkena infeksi, rambut kemerahan lebih rapuh dan lebih mudah rontok. Semua
1: terserah pada... Aduh, Paci, kok pikir kok suara bagus kan? Kok tunggu.
2: Paci, woi, Paci.
3: Yo, kenapa lagi? Kok tidak senang dengan saya suara yang bagus ini, Kak?
2: Aduh, Pace sayang, Mace Suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kok kasih kecil volume sedikit?
3: Kas tinggal, ini sap rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat sap rumah nih, Kak.

bersama Anda sepanjang lintang sore maupun di malam. Sudah hadir informasi juga hiburan rangkaian acara yang telah kami persembahkan sepanjang bersemangat kita. Anda nantinya akan ditemani oleh penyiar berikut ya, menemani Anda Mbak Ina di lintas malam maupun di kusai Lisa.

0: Kita awali berita pertama. Situasi keamanan di sejumlah wilayah Jayawijaya masih menjadi perhatian aparat menyusul rangkaian penembakan. Tenaga kesehatan dan guru non-OAP sementara ditarik ke Kota Wamena untuk mengantisipasi ancaman keamanan. Berikut laporan Afrianti Marbun dari RRI Wamena.
1: Situasi keamanan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, khususnya di wilayah pinggiran dan sejumlah distrik hingga kini belum sepenuhnya dinyatakan aman. Kondisi tersebut menyusul rangkaian aksi penembakan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, termasuk penembakan 3 ASN di Kampung Mulyama, Distrik Asologaima, dan seorang supir di kawasan Habema. Komandan Kodim 1702 Jayawijaya, Letkol Infantri Ilham Daturamang kepada RRI mengatakan, untuk mengantisipasi ancaman terhadap masyarakat, pihaknya bersama Polres dan juga pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengambil langkah menarik sementara tenaga kesehatan dan juga guru non-OAP dari sejumlah wilayah rawan ke dalam Kota Wamena. Menurutnya langkah tersebut dilakukan setelah dua kejadian penembakan menyasar warga non-OAP. Para tenaga kesehatan dan guru tersebut tetap menjalankan tugas namun sementara ditempatkan di puskesmas dan sekolah yang berada di dalam kota. Sementara itu tenaga kesehatan dan guru OAP masih terus memberikan pelayanan di sejumlah distrik dengan berbagai keterbatasan.
2: Secara umum situasi kondisi di Wamena khususnya yang berada di pinggiran sampai dengan saat ini belum kita katakan benar-benar aman. Inilah mengapa kemarin memang kita koordinasi dengan Pemda khususnya nakes guru OAP dulu kita tarik karena memang dua kali kejadian kita menyasar teman-teman yang sudah berikut dari Wamena. Kita tarik ke dalam kota dulu, jadi mengisi puskesmas maupun sekolah-sekolah di dalam kota karena di dalam kota sampai dengan saat ini sementara untuk kondisi aman, penanganan aman, tapi di pinggir-pinggir ini terutama di distrik, kita tidak bisa menjamin karena memang khususnya di wilayah tertentu seperti di tempat kejadian kemarin di distrik Sulawesi, kemudian di distrik sekitar 50 ke atas ini kita belum bisa menjamin kemarin dari Pemda untuk tenaga-tenaga nakes guru masih ada juga tetap, tapi yang rapi, agar pelayanan dan ini khususnya kesehatan dan tenaga-tenaga tetap berlangsung walaupun dengan segala keterbatasannya.
1: Menurutnya keterbatasan personil menjadi salah satu kendala aparat dalam menjangkau sejumlah wilayah Jayawijaya yang memiliki 40 distrik. Kodim 1702 Jayawijaya saat ini juga hanya memiliki 3 koramil yang harus membantu pengamanan wilayah yang cukup luas.
2: Karena kita juga keterbatasan, tidak mungkin seluruh distrik ini kita menjaga keamanannya dengan menempatkan personil karena memang keterbatasan personil juga. Saya juga sebagai Kodim, yang saya sangat terbatas. Ya, memang kita kan harus ada koramil di distrik apalagi seperti di daerah lain, tapi kan kita tidak. Kalau kita menempatkan seluruh personil di sana juga tidak akan cukup karena ancamannya ini sudah bukan ancaman dengan senjata tajam lagi, tapi dengan senjata habis, sehingga kita mengambil kesimpulan, mengambil keputusan Polres dan Pemda untuk sementara menarik dulu PNS, nakes, puskesmas dan tenaga pengajar ini ke dalam kota. Saya belum bisa menjamin untuk keamanan karena saya dengan teman-teman dari Polri kita aktif patroli terus, terutama di pinggir-pinggir kota. Saya pun juga terjun langsung karena saking kekurangannya personel. Karena kalau kita melibatkan satgas dia sudah punya sektor masing-masing. Dan untuk pengamanan ini kan kita Kodim dan kolaborasi seluruhnya. Sementara untuk apalagi distrik yang jauh, ini memang kita tidak terjangkau keseluruhan. Selama ini saya cuma ada 3 di Kota Wamena ini, dan itu pun harus mengcover 40 distrik yang masih kekurangan. Kita juga masih kekurangan personel. Untuk layar kita berjalan, instruksinya kemarin tetap yang OAP. Sampai dengan saat ini memang ancamannya tetap ada teman-teman PNS yang non OAP.
1: Dandim 1702 Jayawijaya berharap situasi keamanan segera kembali normal dan tidak ada lagi aksi penembakan yang dapat menimbulkan trauma serta ketakutan di tengah masyarakat. Ia juga mengimbau kelompok atau oknum yang selama ini melakukan aksi teror dan penembakan untuk menghentikan tindakan tersebut dan meninggalkan wilayah Kabupaten Jayawijaya. Sementara aparat keamanan memastikan patroli akan terus dilakukan untuk menjaga keamanan masyarakat baik di dalam maupun di luar Kota Wamena. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Kejaksaan Kejaksaan Tinggi Papua memeriksa 13 saksi dalam perkara dugaan korupsi perjalanan dinas Sekretariat DPR Papua senilai 44,2 miliar rupiah. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
3: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua terus mengusut kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas di Sekretariat DPR Papua periode 2015 hingga 2025. Hingga kini sebanyak 13 orang saksi telah diperiksa untuk mencocokkan keterangan dan dokumen yang berhasil disita penyidik saat penggeledahan beberapa waktu lalu. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevie

Stevie juga menambahkan penyidik berencana memanggil ulang mantan sekretaris dewan untuk dikonfirmasi kembali berdasarkan temuan dokumen baru. Sementara menanggapi adanya laporan terkait tindakan penggeledahan, pihak Kejati Papua menghormati langkah hukum tersebut namun memastikan proses penegakan hukum pada kasus korupsi ini akan terus berjalan.

0: Kejati Papua melakukan penggeledahan di dua lokasi terpisah, yakni rumah pribadi mantan sekwan berinisial JJW dan kantor sekretariat DPR Papua. Dalam penggeledahan dua lokasi tersebut, penyidik menyita 7 kontainer dokumen terkait dugaan perkara korupsi dana perjalanan dinas yang telah mencapai 44,2 miliar rupiah. Nalik Soya melaporkan.
1: Meski kekurangan dokter umum, pelayanan UGD RSUD Bovendigul tetap berjalan. Septianing Nurjana melaporkan dari RRI Bovendigul.
2: Pelayanan unit gawat darurat atau UGD RSUD Kabupaten Bovendigul tetap berjalan meski saat ini mengalami kekurangan tenaga dokter umum. Direktur RSUD Kabupaten Bovendigul Dr. Nurberta Guyob mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian pihak rumah sakit dan telah dikoordinasikan bersama Dinas Kesehatan. Menurutnya, Dinas Kesehatan sebelumnya telah menjanjikan adanya penambahan dokter umum dengan memperbantukan tenaga dokter dan puskesmas.
3: Mas,

0: Dokter Norberta menyebut aksi yang dilakukan dokter umum di UGD merupakan bentuk kekecewaan karena hingga saat ini penambahan tenaga dokter umum belum terrealisasi. Ia memastikan pelayanan di UGD tidak boleh terhenti. Untuk sementara, pihak rumah sakit telah berkoordinasi dengan dokter dari poliklinik untuk membantu menangani pelayanan di UGD.
1: Sehingga sebagai tindak lanjutnya sudah mencari solusi. Kalau nanti mungkin sebentar lagi ya kita akan ada dokter lagi untuk menghandle. Jadi yang jelas bahwa pelayanan tidak boleh tidak ada, tetap harus ada sambil kita cari solusi.
0: Selain kekurangan tenaga, pihak rumah sakit juga menghadapi kendala terkait insentif dokter. Dokter Norberta mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bagian hukum untuk mencari solusi dan menyiapkan sejumlah persyaratan sebelum proses penanganan persoalan insentif dapat dilakukan. RSUD Bufundiku berharap penambahan dokter umum dapat segera direalisasikan, sehingga pelayanan UGD tetap berjalan optimal dan kebutuhan tenaga medis dapat terpenuhi. Setiap Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi berikutnya, pemirsa dan juga pendengar, FKUB Papua Tengah mendorong penguatan dialog lintas agama hingga lingkungan keluarga untuk mencegah potensi konflik sosial. Nur Febriana melaporkan dari RRI Nabire.
3: Beragama di Papua Tengah dinilai selama ini menjadi salah satu modal sosial dalam menjaga hubungan masyarakat di tengah keberagaman agama. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah Ignatius Robertus Adi mengatakan, konflik sosial memang masih dapat terjadi. Namun persoalannya secara langsung memperhadapkan satu agama dengan agama lain.

0: tidak ditemukan. Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan rumah ibadah maupun kepentingan internal keagamaan tetap dapat muncul, tetapi penyelesaiannya perlu dilakukan melalui komunikasi dan dialog. Penyekatan tersebut dinilai penting agar perbedaan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas di tengah masyarakat. Ignatius menyebut menjaga kerukunan tidak selalu harus dimulai dari langkah besar. Saling mengenal antar umat beragama, mengunjungi rumah ibadah agama lain, hingga saling menyapa saat hari raya menjadi bagian dari upaya membangun toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
1: Inilah solusi yang kita bisa berikan, memberikan pemahaman. Mungkin lebih lanjut juga kita akan menyatakan kepada mereka dengan hal-hal konkret lain. Misalnya kemarin kami kunjungi ke 5 tempat beribadah dari 5 agama. Itu supaya kita tahu isinya juga. Kadang-kadang orang pikir, wah, ya agama lain pun masuk ke rumah ibadah saya. Nah itu tidak boleh terjadi. Selain itu, hari raya keagamaan. Kenapa kita tidak bisa saling sapa? Karena hal-hal seperti ini sepele kecil, tapi itu yang menjaga toleransi kerukunan umat beragama. Dimulai dari hal-hal kecil ini. Kalau hal-hal kecil ini mulai jalan, hal besar itu kita bisa mampu menyelesaikan.
0: Sementara itu, Sekretaris FKUB Papua Tengah Muhammad Syarif mengungkapkan, FKUB memiliki mekanisme koordinasi antar perwakilan agama ketika muncul persoalan yang berpotensi membawa identitas keagamaan dan berkembang lebih luas. Koordinasi rutin dinilai penting untuk membangun keterbukaan dan saling memahami antar perwakilan agama, sehingga persoalan dapat diidentifikasi dan dicari solusinya sebelum memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
2: Kalau kami di FKUB memang rutin kami rapat koordinasi. Karena dengan rutin bertemu seperti itu, maka itu akan membuat setiap perwakilan agama lebih terbuka. Akan saling mengerti, akan saling mengetahui ketika ada muncul permasalahan, tidak akan meluas dan kita bisa menekan dan tidak bernyampak lebih luas.
0: FKUB juga mulai melihat ruang digital sebagai bagian dari upaya menjangkau generasi muda dengan pesan toleransi dan kerukunan. Selain itu, penguatan nilai keagamaan dalam keluarga dinilai tetap penting sebagai fondasi dalam membentuk masyarakat yang mampu menghargai perbedaan. Kerukunan tersebut pada akhirnya tidak hanya ditempatkan sebagai upaya menjaga hubungan antar umat beragama, tetapi juga sebagai bagian dari fondasi sosial untuk menciptakan Papua Tengah yang damai dan mendukung pembangunan daerah. Dari Nabire Papua Tengah, Nofabiana melaporkan.
3: Siaga bencana, BPKAD Biak menggelar pelatihan pemadaman kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan pegawai. Roni Lololuan melaporkan dari RRI Biak.
4: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama upaya meningkatkan kesiapsiagaan darurat serta keselamatan kerja pegawai terutama dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Kepala BPKD Biak Numfor Gunadi mengatakan pelatihan ini dinilai penting agar pegawai BPKD selalu siap siaga mengamankan aset dari bencana kebakaran dan menyelamatkan sesama manusia. Adapun materi pelatihan meliputi teori dan praktek efektif penanganan kedaruratan bencana kebakaran serta pertolongan pertama yang diberikan langsung oleh tim Basarnas Biak Numfor. Gunadi berharap melalui pelatihan ini pegawai BPKD tidak hanya mampu menyelamatkan aset daerah dan aset negara tetapi juga mampu menyelamatkan sesama manusia saat terjadi bencana.
5: Harapannya tentu kepada teman-teman BPKAD tadi sama serius fokus mengikuti pelatihan atau sosialisasi yang diberikan oleh teman-teman Basarnas dan dengan pengetahuan itu tentu menjadi modal untuk kesiapsiagaan dan juga pencegahan karena tadi kami diberikan materi terkait bagaimana mencegah terjadinya kebakaran bukan hanya penanganan saja.
4: Sementara Kepala Seksi Sumber Daya pada Basarnas Biak Numfor Martinus Fobrian menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPKD Biak Numfor yang melibatkan Basarnas dalam pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama, sekaligus memberikan edukasi teori dan praktek mengenai penanganan api serta penggunaan APAR bagi pegawai BPKD. Pelatihan tersebut bertujuan memberikan pemahaman tentang sumber api dan cara penanganannya, termasuk teori segitiga api, sekaligus melaksanakan praktek langsung penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR untuk mensiasati sumber api baik skala kecil maupun besar.
6: Bagaimana cara kita mengevakuasi korban-korban yang mungkin yang kita lihat secara kasat mata itu harus ditolong dengan cara pemindahan korban darurat tadi, kemudian pengangkatan darurat juga seperti apa. Kita abaikan dulu segala sesuatu yang berkaitan dengan cederanya, tetapi bagaimana caranya kita mengantisipasi untuk memindahkan korban sehingga pelaksanaan kegiatan ini sangat, ya tentunya bagi kami sangat berterima kasih, karena ini momen-momen hal-hal seperti ini bukan hanya kami laksanakan akan sini saja, namun semua instansi yang selalu minta untuk melaksanakan kegiatan konsultasi berkaitan dengan cara memadamkan api ini selalu kita kunjungi juga untuk dilaksanakan.
4: Ia berharap melalui kegiatan ini seluruh peserta mampu tanggap darurat saat menemukan sumber api dan dapat melakukan penanganan.

0: Klaten. Panglima menekankan 5 pedoman prima bagi prajurit. Cindy Faidiban melaporkan dari RRI Serui.
1: Barai Nasional Indonesia PNI memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 pada Senin 5 Oktober 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan pentingnya kedekatan TNI dengan masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara. Upacara yang berlangsung hikmat di lapangan Sabta Marga Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dandim 1709 Yawa Letkol Infantri Ahmad Albert bertindak sebagai pembina upacara sekaligus melakukan pengecekan pasukan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang dibacakan Dandim 1709 Yawa Letkol Infantri Ahmad Albar, menyampaikan seluruh prajurit dan ASN TNI diminta menjadikan nilai profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif sebagai budaya pengabdian kepada bangsa dan negara.
2: Para prajurit dan ASN TNI yang berbahagia, kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat Tentara Nasional Indonesia, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan.
1: Menurutnya, penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbang dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugasnya masing-masing.
2: Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing.
1: Momentum HUT ke-81 TNI, Panglima TNI harus menjadi tonggak untuk memperteguh tekad menjaga persatuan, penegakan kedaulatan, dan melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Peringatan HUT ke-81 TNI Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi momentum untuk memperkuat komitmen prajurit dalam menjalankan tugas pengabdian, menjaga kedaulatan negara, serta memperkokoh sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua, Senin 5 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
4: Bagaikan malam tak berbintang.
3: Lagu tahun 70-an.
4: Ku kenal dia di sana, hati sedarawan.
3: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
5: Mondar-mandir, mencoba mendekatimu.
3: Lagu tahun 2000-an.
6: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
3: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu, pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Terima kasih pendengar di Bavan Digio, bagian dimanapun Anda berada. Terus bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Bavan Digio. Kami pancarkan dari kawasan Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah dan mengudara di frekuensi 90.3 MHz serta pemancar relay kami di warop ke 97.5 MHz. Pendengar lintas malam Bavan Digio edisi Senin 5 Oktober 2026, kami yang bertugas, saya Ina Kome yang menemani dari pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti. Selepas Anda ditemani rekan Lisa dari pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Malam hari ini kami suguhkan lagu-lagu rohani yang mana terus hadir menemani kebersamaan kita semua yang ada di Kota Tanah Merah, bahkan juga yang ada di 20 distrik 112 kampung.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Benoit juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: NMES Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang anugerah musik

0: Indonesia tahun 2023, kategori karya produksi original soundtrack terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan, lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih, mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhir.

Terima kasih pendengar di Buffon Digo, bagian di mana saja Anda berada. Pukul 19:56 waktu Indonesia Timur, kami hadir dengan informasi dari rri.co.id. Yang mana berita nasional, saudara, Ketua DPR minta Satuan Baru TNI perkuat pertahanan kedaulatan NKRI. Saudara, dari Jakarta dikabarkan Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pembentukan sejumlah satuan baru di tubuh TNI diikuti dengan penguatan kemampuan pertahanan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Puan menyampaikan hal itu saat menghadiri upacara HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Jakarta Senin 5 Oktober 2026. Dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengukuhkan sejumlah satuan baru TNI. Dengan berbagai satuan baru ini, kita berharap TNI dapat semakin kuat dalam menjaga rakyat, kata Puan. Sejumlah satuan baru yang dikukuhkan antara lain 6 komando daerah militer Kodam tersebut tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Saudara, di Buffon Digo dan sekitarnya, untuk informasi ini Anda bisa baca lebih jelas dan lengkapnya di rri.co.id. Memilih berita nasional, Ketua DPR minta Satuan Baru TNI perkuat pertahanan kedaulatan NKRI.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencatat, di masa lalu saat Indonesia merebut kemerdekaan, wilayah Kabupaten Boventigul tercatat pernah menjadi tempat pembuangan tokoh-tokoh perjuangan. Di antaranya adalah tokoh proklamator yaitu Muhammad Hatta. Di masa pendudukan Belanda di Indonesia, Kabupaten Boventigul dikenal dengan sebutan Digul Atas yang merupakan lokasi pengasingan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Lokasi ini terletak di tepi sungai Digul Hilir, Tanah Papua, bagian selatan. Selain Bung Hatta, tokoh politik bangsa Indonesia lainnya yang dibuang di Boventigul adalah Syahril, Muhammad Bondan, Maskun, Burhanuddin, Sukasumitro, Murwoto, Ali Arsam, dan sejumlah para pejuang lainnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Awal kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
2: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
0: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto. Salam.
3: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi, bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar. Bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Para penyiar di Boven Tiga, bagian dimanapun Anda berada, pukul 20:14 waktu Indonesia Timur. Buat tanang ambe na jalan bang, wanina bone op nanti op janin hari kongkatuk, kongkat lanu. Semua yang ada di Boven Tiga ya, buat kamu semua malam ini juga lagu-lagu daerah Papua pilihan ya. Yang terus kami hadirkan ada Black Brother, Sadar Yo Green, dan juga lagu-lagu Papua lainnya yang masih terus hadir. Permanis suasana malam.

juga keluarga dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang masih dengan segala tugas-tugas pelayanannya di malam hari ini ya, bagi yang ada di RSUD Lufendigo, bahkan juga yang ada di apotek-apotek ya, semoga pelayanan malam ini juga tetap diberikan dengan baik dan lancar. Oke, Cinta dan Pramuria, Black Brothers hadir untuk

Tahukah Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: loh video
1: guys,
0: video
1: kemarin. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Kamu sudah pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini dipun nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Norang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Warren. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang 4, kelolalah uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang 5, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

Saudara pendengar di Bovendigo bagian dimanapun dong berada, terus bersama kami dengan segala lagu-lagu daerah Papua yang masih terus hadir menemani suasana malam kita bersama bagi Anda dan juga keluarga yang juga saat ini sedang bercengkrama, yang pasti juga diberikan hiburan tersendiri dan juga kebahagiaan hadir di tengah-tengah kebersamaan Anda. Semoga tetap terjalin ya hubungan Anda dan juga keluarga Anda, dan yang pasti selalu menjaga keamanan, ketertiban dan juga kebersamaan di malam hari ini. Ya, perlu diinformasikan saudara, nanti pukul 21 kami akan mengajak Anda untuk mengikuti atau menyimak penyampaian warta berita sentral ya dari Pro3 RRI Jakarta. Buat yang ada di 20 distrik 112 kampung ya, dengan musim kemarau yang panjang ya, kita juga selalu menjaga kesehatan dari kita pribadi, keluarga kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Ya, bila ada yang mengalami batuk yang berkepanjangan ya, disertai juga dengan kepala sakit, hidung tersumbat dan lain sebagainya, yang pasti dong harus cepat ya menuju ke puskesmas terdekat guna berobat sehingga kita dapat tertolong dan juga resep obat yang diberikan ya bisa diminum dengan rutin sehingga kita bisa sembuh dari penyakit batuk ataupun gangguan saluran ya, infeksi saluran pernapasan. Oke, saudara pendengar yang ada di Kota Tarumera semuanya, selamat malam ya, selamat beraktivitas juga buat dong semua yang masih beraktivitas, semoga tetap aman lancar, dan yang pasti ya kita selalu menggunakan masker juga karena kabut asap yang begitu ya, kabut asap ya yang saat ini juga kita hadapi bersama, khususnya di Bovendigo juga ya masih terpantau banyak ataupun kabut asapnya cukup tinggi ya, sehingga kita selalu juga mengenakan masker sebagai pelindung tubuh kita dari udara yang tidak segar. Ya, saudara pendengar, lagu Rio Green Sio Firmo pasti meremani dang semua malam hari ini.

memulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusi saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam sehingga kita laksanakan secara sederhana di situ, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut,

0: Pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Haricahyani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
2: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
3: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suhario, anggota Tamtama Teritorial Dister Lanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
2: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
3: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
4: Atas nama Praka Ronaldi tadi melaksanakan penerbangan para motor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
3: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
5: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
6: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
5: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu

0: tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
1: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai

0: pandang yang terbatas hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
1: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
0: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rehi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
2: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSS, segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
3: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
2: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
0: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
5: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
6: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
5: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
6: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
7: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
6: Panja RU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Sugiono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
1: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
2: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya Pratikno setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
1: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan suatu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan suatu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
2: Sementara itu Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
3: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilakan Pak.
2: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
4: Di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP, dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim tamu Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan bisa kami sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa datang pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michel Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Palupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, dan ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 20 8 September lalu, dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu di pemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tommy akan ikut tampil, kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di handphone mereka masing-masing sebagai tanda antusias lanjut pertandingan pada malam hari ini. Terdengar di sisi tribun dan supporter juara itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekarang menjadi penyelenggara yang mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking area lari, dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi seni, mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA ASEAN Cup 2026. Mereka mungkin dapat disampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Nia Ratuliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar di Bavan Tigol, baik dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saat ini Anda bersama kami di frekuensi 90,3 MHz dan juga di pemancar relay kami di Waropko 97,5 MHz. Pendengar, kini kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti mini drama persembahan dari RRI Sungalia dengan judul Kebaikan di Balik Sebuah Luka. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Ada manusia yang lahir tanpa memilih siapa orang tuanya. Ada pula yang sejak bayi harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak dibesarkan oleh orang tua kandung. Namun terkadang, keluarga bukanlah tentang darah. Keluarga adalah tentang siapa yang tetap tinggal, merawat, menyayangi, dan menerima kita apa adanya. Inilah kisah Alia, seorang anak yang sejak bayi diasuh oleh pasangan suami istri yang bukan orang tua kandungnya.

0: Jangan nangis, Nak. Jangan nangis. Mulai sekarang, ibu yang akan menjagamu. Ibu tidak tahu seperti apa masa depanmu. Tapi ibu berjanji, selama ibu masih punya tenaga, kamu tidak akan kekurangan kasih sayang.
1: Hari berganti hari, bayi kecil itu tumbuh menjadi seorang anak yang ceria. Bu Salma dan suaminya merawat Alia dengan penuh kasih sayang. Mereka menyekolahkan Alia, mengajarinya sopan santun, dan satu hal yang selalu ditanamkan, jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan.
0: Alia, kalau suatu hari nanti ada orang yang menyakitimu, jangan langsung membalas. Kita tidak tahu, mungkin orang itu sedang berjuang dengan masalahnya sendiri.
2: Kalau begitu, Alia harus bagaimana, Bu?
0: Tetap berbuat baik, karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang.
2: Iya, Bu. Alia ingat.

0: Waktu berlalu, Alia kini telah dewasa. Namun, setelah kedua orang tua angkatnya tiada, kehidupan Alia berubah drastis. Saudara dari orang tua angkatnya, Pak Rudi, tidak menerima keberadaan Alia. Baginya, Alia hanya anak angkat yang tidak memiliki hak apa-apa.
1: Alia, mulai hari ini, kamu tidak boleh lagi tinggal di rumah ini. Titik!
2: Tapi Pak, ini rumah yang selama ini saya tinggali bersama ayah dan ibu.
1: Ah, ayah dan ibumu sudah tidak ada. Dan kamu bukan anak kandung mereka. Jangan kamu merasa rumah ini milikmu. Tak tahu malu.
2: Saya tidak pernah bermaksud berebut apapun, Pak. Saya hanya ingin tetap tinggal di sini.
1: Tidak. Kamu pergi saja. Sana! Pergi!
0: Alia berdiri sendirian. Tak ada tempat untuk pulang. Tak ada pula keluarga yang menerimanya. Namun, ia teringat pesan ibunya. Kalau ada yang menyakitimu, tetaplah berbuat baik. Dan akhirnya, Alia pun pergi. Dia menjalani kehidupan sederhana, bekerja apa saja yang halal. Dan meski hidupnya tidak berlebihan, namun Alia selalu berusaha membantu orang lain.
3: Bu, ini uangnya.
4: Tapi ini uangnya kurang, nak.
3: Tidak apa-apa, Bu. Ambil saja. Besok saya bisa bekerja lagi.
0: Hari demi hari, Alia selalu melakukan kebaikan. Tak ada kamera, tak ada yang memuji, dan tak ada yang tahu. Ia menolong karena memang ingin menolong. Sampai suatu hari, datang seseorang yang pernah merasakan kebaikan Alia bertahun-tahun sebelumnya.
5: Alia, ada seorang yang ingin bertemu denganmu.
3: Siapa, Pak?
5: Saya juga tidak tahu, tapi katanya ini sangat penting.
0: Alia kemudian menerima sebuah kabar yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Seseorang yang pernah ia bantu di masa lalu, dan kini membalas seluruh kebaikannya. Dan nilainya bukan 1 juta, bukan 100 juta, bukan juga 1 miliar. Tetapi 100 miliar rupiah.
6: Apa? 100 miliar? Saya?
5: Iya ya, orang itu mengatakan dia tidak pernah melupakan kebaikanmu.
6: Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak pernah membantu orang dengan harapan mendapatkan uang sebanyak ini. Saya hanya melakukan apa yang dulu ibu ajarkan.
0: Air mata Alia jatuh bukan karena jumlah uangnya, tetapi ia ingat kepada pesan orang tua yang membesarkannya dan pesan sederhana yang tak pernah ia lupakan.
6: Ibu, ternyata kebaikan yang ibu ajarkan benar-benar tidak pernah hilang.
0: Namun yang lebih mengejutkannya lagi, setelah menerima rezeki yang sangat luar biasa, Alia tak pernah berubah menjadi orang yang hidup bermewah-mewah. Ia tetap sederhana, rumahnya sederhana, pakaiannya pun sederhana. Kehidupannya pun seperti dulu. Justru semakin banyak ia bantu orang. Dia membangun tempat tinggal untuk orang-orang yang membutuhkan. Membiayai pendidikan anak-anak kurang mampu. Dan sebagian besar hartanya ia sedekahkan. Suatu hari Alia kembali bertemu dengan Pak Rudi, orang yang dulu mengusirnya dari rumah.
7: Alia, saya ingin minta maaf. Saya sadar, dulu saya salah. saya telah menganggap kamu bukan bagian dari keluarga ini. Bahkan saya mengusirmu. Tapi sekarang justru kamu yang datang membantu saya. Kenapa ini? Kenapa?
3: Karena dulu ibu mengajarkan saya satu hal. Kita tidak menjadi baik karena orang lain baik kepada kita. Kita menjadi baik karena itu pilihan kita. Pak, saya tidak ingin membalas apa yang dulu Bapak lakukan. Saya hanya ingin membantu.
7: Alia, setelah semua yang saya lakukan, kamu masih tetap saja mau membantu saya.
3: Iya Pak, saya sudah memaafkan. Semoga bantuan ini bisa membantu kehidupan Bapak dan keluarga menjadi lebih baik.
7: Maafkan saya, Alia. Maafkan. Maafkan saya.
3: Sudah, Pak. Yang lalu biarlah menjadi pelajaran. Yang penting mulai hari ini kita menjadi keluarga yang lebih baik.
0: Alia mendapatkan 100 miliar rupiah. Namun sesungguhnya yang paling berharga bukanlah uangnya, melainkan hati yang tetap bersih ketika memberi hidupnya kekayaan. Ia pernah dibuang ketika tidak memiliki apa-apa, namun ketika memiliki segalanya, ia memilih untuk tidak membuang orang lain. Ia membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ia membalas luka dengan maaf. Dan ia menjadikan rezekinya sebagai jalan untuk membantu sesama. Karena terkadang kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin tidak akan langsung kembali kepada kita. Bisa jadi bertahun-tahun kemudian melalui orang yang tak pernah kita sangka, dalam bentuk rezeki yang tak pernah kita bayangkan. Jadi jangan pernah lelah berbuat baik, karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin tidak kembali dari orang yang kita bantu, tetapi Tuhan selalu punya cara untuk mengembalikan kepada kita pada waktu yang paling tepat.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
2: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
3: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Membacakan dongeng untuk anak bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak maupun orang tua. Ada banyak manfaat dongeng yang sangat baik bagi perkembangan psikis serta moralnya. Berikut beberapa manfaat dari mendongeng. Menambah kosakata baru, mengembangkan kemampuan berbicara, membuat anak tertarik membaca, belajar mengenali emosi, melatih daya ingat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, mengembangkan imajinasi juga kreativitas, melatih kemampuan mendengarkan, mendapat pesan moral dari cerita yang disampaikan. Selain itu, mendekatkan hubungan orang tua dengan anak. Mari budayakan mendongeng atau bercerita kepada anak-anak kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ruang rindu. Rindu tak sendirian di ruang rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI, Boven Digo.

Terima kasih pendengar di Kota Tanah Merah, bahkan dimanapun berada. Pukul 22 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur, ya, kita berjumpa kembali dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Untuk edisi penyiaran hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Ya pendengar, tentunya kita malam ini akan berbagi profil tentunya bersama Januari Christie. Saudara pendengar di Boventigelan sekitarnya, lagu-lagu dari Januari Christie ya membawa kita kembali ke masa-masa pop jazz Indonesia era 1980-an hingga awal 1990-an. Lagu-lagunya banyak menghadirkan cerita tentang cinta, perasaan, hubungan antar manusia, dan perjalanan kehidupan yang dekat dengan pengalaman sehari-hari. Tentunya yang membuat lagu-lagu January Christie begitu berkesan adalah karakter suaranya yang khas, berpengalaman.

0: Bandung dengan aransemen musik yang lembut dan elegan. Ketika mendengarkan kembali, ya kita bukan hanya menikmati musik ya, tetapi juga bisa teringat pada masa muda, kenangan bersama seseorang, atau suasana kehidupan pada zaman dahulu. Pendengar Setia Prasatu, tentunya tadi sudah hadir ya, ada lagu dari Januari Christie, yaitu Melayang, dan juga ada Masa-Masa. Oke, tentunya ada lagu yang juga membawa kita pada cerita cinta, ada yang membuat kita merenungkan kehidupan, dan ada pula yang mengingatkan kita pada kenangan masa lalu. Itulah istimewanya ya pendengar, sebuah lagu yang waktu boleh berlalu ya, usia boleh bertambah, tetapi kenangan yang tersimpan dalam sebuah lagu terkadang tetap terasa dekat di hati. Ya, saudara pendengar di manapun berada, malam ini lagu-lagu punyanya Januari Christie hadir menemani Anda tentunya dalam program Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat memori lagu. Ya, tentunya kita bernostalgia bersama ya, dan juga menikmati indahnya musik yang penuh ya, yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Saudara pendengar, di malam ini Anda bisa ikutan bersama kami melalui line telepon 0811 4954 333, dan juga di 0811 4988 666. Bahkan memilih layanan WhatsApp kami juga, mengirim pesan singkat di 0811 4988 222. Saya Ina menemani Anda. Oke, sepertinya sudah ada yang tersambung bersama kami. Saya sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, malam. Dengan siapa di mana?
1: Bunda Ima, Mekata.
0: Oke, Bunda Ima, malam ini lagu-lagu penyanyi Januari Christie.
1: Oh, gitu. Judulnya apa-apa ya?
0: Saya cuma taruh berapa saja ya, ada yang terjadi, ada putaran rasa, bila di hati masih ada, dan juga ada satu lagi lagi aku ini punya siapa.
1: Aku ini punya siapa?
0: Okay,
1: bunda kirim sendiri tadi sudah di apa ya, di sini ya, usaha itu. Aku ini buat siapa sekarang, apa tadi dia bilang?
0: Aku ini buat, aku ini punya siapa?
1: Oh, aku ini punya,
0: iya,
1: siapa?
0: Januari
1: Christie. Apa punya? Mungkin buat ada ingat sebenarnya.
0: Oke.
1: Pertama tentunya buat dari Ina bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Selalu ya, tetap semangat untuk menjalankan tugas aktivitasnya, biar waktunya menuju ke tengah malamnya tapi tetap semangat. Terus ada Bang Asrun, selamat malam. Ada Bapak Yanto, Bunda Ardi, selamat malam. Ada Bunda Utri bersama keluarga, Pak Randy juga, selamat malam, semoga sehat selalu. Nanti kita ketemu di malam lagi, Bunda Utri. Terus ada Bang Andi bersama dua sejorminya, Mbak Dika. Selamat malam, semoga tetap semangat dan bahagia selalu. Akur aku ya, Mbak Dika, jangan marah-marah sama Mbak Andi. Mbak Andi tetap jujur setia, Mbak Dika. Itu okay. Aja deh, Mbak Ina.
0: Oke, okay, terima kasih. Banyak
1: teman-teman yang di belakang antrian sih. Dan ucapan okay. Selamat malam, Mbak Ina. Selamat memberkati.
0: Terima kasih, Bunda Ima.
1: Terima kasih ya.
0: Ya, pendengar dari Maumere ya, Bunda Ima sudah ikutan. Di belakang Bunda Ima saya sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Kalina.
0: Iya, Kakak Ina di sini.
2: Iya. Dengan pendatang baru. Kirain tadi Mas Prabu duluan yang diangkat. Rupanya beda.
0: Oke, dua jalur telepon.
2: Iya, tadi udah sempat jawab lah. Rupanya Bu Ima. Sehat,
0: okay.
2: Kalina.
0: Sehat.
2: Ini Januari Christie ya. Dengan Mas Prabu Kalina.
0: Oh, Mas Prabu. Oh,
2: iya di Batam.
0: Batam apa kabar nih?
2: Alhamdulillah puji Tuhan. Iya, rupanya ada dua line teleponnya.
0: Iya, ada dua line.
2: Iya. Tadi enggak mau jawab, ditanya ya jawab lah dulu. Iyalah.
0: Oke.
2: Okay. Ya kasih lagu ini Januari Kristi ya.
0: Iya,
2: arti
0: benar.
2: Kehidupan.
0: Arti kehidupan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ada kan?
0: Arti kehidupan.
2: Iya. Januari Kristi ya.
0: Oke,
2: ada.
0: Tidak ada.
2: Tidak ada.
0: Iya. Ada dan tiada. Putra Sang Fajar, aku ini punya siapa ku coba melayang. Cinta dini, kepastian.
2: Oh, arti kehidupan enggak ada deh ya.
0: Oke, nanti saya ada di bawah, tidak terlalu nampak nih.
2: Atau okay. Enggak ini aja lah.
0: Sudah ada.
2: Atau enggak ini aja.
0: Ada.
2: Sudah ada.
0: Ada.
2: Mm-mm. Oh, itu spesial buat Bunda Wanusu ya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, buat Kalina, semoga sampai tuntas, semoga sehat, rezeki lancar Kalina.
0: Kak Kalina.
2: Iya.
0: Ada Lina, ya, ada dalam. Ina, jadi ini Kak Kalina.
2: Oh, Teteh Ina.
0: Iya, betul, malam ini Kak Kalina.
2: Oh, iya. Oh, suaranya mirip ya.
0: Ina, Lisa, gitu.
2: Iya, betul. Salam buat Pak Ramadan, Pak Irwan, buat kayaknya banyak ya.
0: Banyak, oke, dirangkum.
2: Putra, iya, Putra Rimba, Putra Jawa. Tapi yang lengkap nanti sama Bunda Wanusu lengkap dia ya.
0: Oke.
2: Iya, karena beliau ada catatannya. Kalau Mas Prabu kan catatannya kasbon aja, kasbon warung tetangga.
0: Oke.
2: Iya, ini Batam ada udah ada yang hujan Batam.
0: Okay.
2: Malam ini. Iya,
0: di sana cerah. Selatan belum nih.
2: Oh, iya, di sana cerah.
0: Ya, masih kabut-kabut asap gitu. Banyak kebakaran.
2: Berarti ada yang bakar ikan kali ya?
0: Iya, bakar ikan siang malam.
2: Iya. Pokoknya buat Dina semoga sukses selalu lah ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Iya, itu aja.
0: Dengan siapa
2: kasih,
0: tadi?
2: Selamat.
0: Hah? Dengan Bang siapa? Lupa saya.
2: Dengan Bang Prabu.
0: Oh, Prabu. Hilang.
2: Iya, di Bang. Iya, di hatimu, bukan di Batam, di hatimu.
0: Oke. Okay. Dalam bayang-bayang.
2: Iya. Okay. Ya buat semua kawasan distrik Bopendigul ya.
0: Iya.
2: Iya, selamat monet lah semuanya ya.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Prabu. Ya, pendengar di mana saja saudara-saudari berada ya, dua penelpon kita yang sudah ikutan. Saya hadirkan dulu lagu yang telah direquest bersama Januari Kristi.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, sudah menit 32 lalu terpukul 22 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar ya, tadi arti kehidupan ya yang dinyanyikan juga oleh January Christie. Gimana saudara pendengar ya, kehidupan memang tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Ada saatnya kita bahagia, ada pula masa ketika kita harus menghadapi berbagai persoalan. Dari sanalah kita belajar memahami apa sebenarnya arti kehidupan itu. Lagu Arti Kehidupan dari January Christie mengajak kita untuk merenung tentang perjalanan hidup dan segala pengalaman yang pernah kita lewati. Karena pada akhirnya setiap kejadian dalam hidup bisa memberikan pelajaran dan membuat kita semakin memahami arti sebuah perjalanan. Oke, saudara pendengar ya, telah playkan juga ya Arti Kehidupan tadi. Sebuah lagu yang bukan hanya enak didengar, tetapi juga mengajak kita sejenak melihat kembali perjalanan hidup yang sudah kita lalui. Sedangkan yang tadi Aku Ini Punya Siapa ya, tentunya dipopulerkan juga oleh January Christie ya. Ya, juga mengisahkan tentang kebingungan ya saudara. Pernahkah kita berada dalam sebuah hubungan ya, tetapi tidak mendapatkan kepastian? Ada perhatian, ada kedekatan, tetapi hati masih bertanya-tanya, sebenarnya kita ini punya siapa? Perasaan seperti itulah yang tergambar tadi dalam lagu ya, Aku Ini Punya Siapa, yang dipopulerkan oleh January Christie. Saudara, sebuah lagu tentang kegelisahan hati ketika cinta yang dijalani terasa tidak memberikan jawaban yang jelas. Dan mungkin saja saudara, ini pernah menjadi bagian atau menjadi teman bagi mereka yang pada masa lalu pernah merasakan cinta yang penuh tanda tanya. Oke, saudara pendengar, tadi juga kita sudah dengarkannya suara khas dari January Christie melalui lagunya Aku Ini Punya Siapa. Iya, tak sabar ini, aku mau sapa dulu yang mau ikutan malam hari ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa di mana? Halo, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa di mana? Iya, sepertinya terputus ya. Bisa mencoba kembali di 0811-4988-666 dan juga di 0811-4954-333 atau memilih layanan WhatsApp kami di 0811-4988-222. Oke, saya terima dulu satu penelpon yang sudah ikutan. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam, Ruang Rindu, berbagi.
0: Okay. Halo, suaranya terputus-putus, tidak terlalu jelas.
1: Ya, Tri Andi juga berbagi memori lagu.
0: Iya.
1: Tulis lagu dari ini kak, dari Liner.
0: Iya, malam ini Liner. January Christie.
1: Siapa?
0: Saya persembahkan malam ini penyanyi January Christie. Boleh juga yang lain. Tapi lagu-lagu kenangan toh.
1: Ya.
0: Oke.
1: Kenangan lagu itu dari dirimu aja kak.
0: Oke, boleh.
1: Bukan dirimu, kayak bukan dirimu.
0: Oke.
1: Kak Indah ya, Kak Lisa kak.
0: Kakak Indah dong. Belum.
1: Oh, sibuk mungkin. Salam kaya buat Kak Ina. Salam sehat, salam bahagia selalu. Lancar rezekinya, panjang umur,
0: berhasil.
1: Buat Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat kerabu kalau lagi menitah semua menitahkan. Semoga dikabai-baik saja di sana. Tidak terjadi apa-apa dengan dirimu.
0: Oke.
1: Okay. Dan selalu bisa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengah Kak Ima, Bu Utri, Bang Ferdi, Ima Notia, Sejat Sambaga, Bu Natalia, Bu Kondisi, terus kita mulai kata dirangkau jadi satu. Terima kasih Kak Ina, selamat malam.
0: Oke, terima kasih Andi Cakrawinata di Jambi. Di belakang Andi saya terima. Oh sayang sekali ya, terputus juga. Anda boleh mencoba menghubungi kami kembali di dua line telepon kami dan satu layanan WhatsApp kami. Oke, tanpa buang-buang waktu lagi ya, kita dengarkan saja tadi yang direquest oleh Andi di Jambi. Saya hadirkan Kau Bukan Dirimu ya, miliknya Dewi Yung.

terus bersama kami di frekuensi 90.3 MHz Radio Republik Indonesia Pavantikal. Ya, mendengar pukul 22:49 waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas malam ini, saya Ina, masih menemani dong semua dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Ya, mendengar, di menit-menit terakhir ya, saya coba menerima satu penelpon lagi yang sudah ikutan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, sepertinya terputus ya. Bisa mencoba kembali di 0811495433, 0811498866, atau via WhatsApp kami 0811498222. Oke, saudara pendengar, malam semakin larut semakin sepi ya untuk Anda dan juga keluarga Anda di rumah, yang pasti sudah pada mempersiapkan diri untuk beristirahat ya, karena Anda mungkin baru saja menyelesaikan tugas-tugas rumah atau pekerjaan-pekerjaan Anda yang mungkin tertinggal ya, sehingga Anda baru saja menyelesaikannya dan saat ini Anda akan mempersiapkan diri juga untuk beristirahat ya. Semoga dong semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan malam ini juga Anda bisa beristirahat dengan nyaman, nyenyak, istirahat juga dapat mengembalikan energi baru dalam diri Anda dan juga siap akan menjalani rutinitas-rutinitas Anda di hari esok yang tentunya berjalan dengan baik dan lancar. Oke, saudara pendengar, seputar Januari Kristi ya, profilnya sudah kami bagikan dan juga lagu-lagu yang tadi sudah hadir ya, semoga menjadi penyemangat juga, membangkitkan semangat kita untuk terus melangkah ya, yang pasti dengan kerja keras, berjuang ya, dan juga ada dukungan-dukungan yang real dari keluarga juga membuat Anda semakin percaya dan yakin, percaya diri juga ya. Apapun yang Anda impikan, apapun yang saat ini sedang Anda jalani, bisa diraih dengan penuh kebahagiaan pula. Yang pasti nostalgia ya, bukan hanya lagu-lagu nostalgia ya, namun juga di era digital ini juga ya, yang pasti lagu-lagu nostalgia selalu mengenangkan masa-masa lampau kita dan juga yang pasti memberikan semangat tersendiri bagi tiap-tiap individu yang ada. Oke, saudara pendengar, akhirnya di menit 51 lewat dari pukul 22, saya Ina cukupkan dulu kebersamaan kita malam ini dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Semoga lagu-lagu bersama Januari Kristi dapat membawa semangat tersendiri ya, membawa juga penyemangat bagi diri Anda, dan yang pasti selalu menjadikan lagu-lagu kenangan sebagai kekuatan juga dalam menjalani semua hal yang Anda tempuh saat ini. Oke, selamat malam untuk semuanya, dan kita akan berjumpa di acara yang sama tentunya dengan profil penyanyi yang berbeda. Selamat malam, dan saya hadirkan satu teman ya, masih penyanyi Januari Kristi, yaitu Ada dan Tiada, hadir untuk Anda. Selamat malam.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih mendengar di Bovendigo dan sekitarnya. Berjumpa kembali malam hari ini dalam program Musik Peraduan edisi 5 Oktober 2026. Di sini saya Inamar Mani, kurang lebih 50 menit ke depan kita berbagi salam ya, saling senggol menyenggol ya, bila Anda yang saat ini juga sedang bersama kami di frekuensi 90,3 MHz dan juga pemancar ini di Waroko 97.5 MHz. Bahkan Anda juga yang menerima siaran kami melalui streaming dari Playgo dimanapun dong berada. Salam cabat hati dan juga selamat beristirahat bagi yang sudah beristirahat. Ya, seluruh fans setia Rari Pro 1 di Kota Tanah Merah dan sekitarnya ya, kami tidak bisa sebutkan satu persatu para fans setia Pro 1 ya, karena malam ini juga banyak yang monet ya, dan juga malam juga yang banyak yang ikutan juga. Oke, tadi satu tembang Peter Saparua ya, Selimut Cinta sudah membuka jumpa kita, dan malam ini juga Anda bisa ikutan bersama kami di line telepon 0811495433 0811498866 via WhatsApp kami 0811498822. Saya terima satu penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam, masih ke peraduan, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, suaranya tidak jelas. Halo.
1: Dari Ikatna Jambi.
0: Oh, Jambi, silakan. Mau salamnya untuk siapa nih?
1: Sebagai keluarga, buat ikan di Italia, berkali-kali kita
0: sempat berada. Oke, tajam.
1: Terus, akhirnya Bunda Ima, Bu Ferdi, Bang Ferdi,
0: belum gabung.
1: Oh, hilang lagi jaringan di sana.
0: Oke.
1: Ketemu saja Kak, jaringan ku jadi.
0: Iya, terima kasih Andi.
1: Lagi Kak.

0: tak punya dari Vanisse ya.
1: Vanisse. Vanike atau Vanisse?
0: Vanisse.
1: Vanisse.
0: Vanisse.
1: Iya, ciri lagunya apa nanti saya cari.
0: Kalau gitu, kalau enggak ada itu diganti aja Mbak, lagunya Kau Yang Ku Mau dari Bunga Serait aja.
1: Oke, Kau Yang Ku Mau, dicari nanti ya.
0: Iya, salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Freddy, Bang Anggi, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Usubu, Sri Lanius. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Oke, tadi yang ku mau punyanya siapa?
0: Yang Kau Yang Ku Mau dari Bunga Serait.
1: Oh, Bunga Serait, oke.
0: Nah, oke, lagunya spesial buat Mas Prabu ya, Mbak Ina ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, tadi Ibu Wanoso ya yang sudah ikutan. Semoga malam hari ini juga dong yang masih pantau bisa ikutan juga bersama kami. Iya, dan saudara pendengar di Boven Digelan sekitarnya, Anda terus bersama kami. Dan juga Anda yang masih sibuk dengan aktivitas-aktivitasnya ya, tetap semangat ya, mengutamakan kekompakan, kebersamaan, yang pasti juga selalu menjaga kesehatan. Oke, dan yang pasti lengkapi diri Anda juga dengan menggunakan jaket ya, mungkin juga sarung tangan ya, penutup kepala ya, seperti mungkin tudung, topi ya, sehingga malam ini juga Anda bisa melewatkan tugas-tugas Anda dengan baik dan juga lancar. Yang pasti hangatkan diri Anda juga, selain tadi menggunakan jaket dan sebagainya, yang pasti juga Anda memperbanyak minum air hangat ya, mungkin air hangat putih, bahkan juga yang ingin Anda konsumsi atau minum malam ini, semoga menghangatkan. Atau juga menikmati secangkir kopi panas ya, teh hangat, ataupun juga susu dan sebagainya, yang pasti dapat memberikan kenikmatan tersendiri bagi Anda yang malam ini sedang piket atau tugas. Oke, yang ada di rumah ya, sudah pada mau tidur ya, jangan lupa juga untuk periksa kembali pintu jendela Anda ya, pastikan rumah Anda pintu terkunci, jendela juga terkunci, gorden-gordennya juga tertutup dengan rapat ya. Dan yang pasti juga periksa kembali pintu jendela di dapur ya. Oke, yang pasti dapur Anda aman. Periksa juga tungku ataupun kompor dan yang lain-lainnya di dapur ya, yang pasti aman dan juga bisa membuat Anda dan keluarga Anda malam ini beristirahat dengan nyenyak, nyaman, dan juga dapat kembali pada suasana pagi di hari esok yang membahagiakan. Oke, saudara pendengar, kami mengajak Anda ya untuk bersama-sama mendengarkan satu persembahan lagu ya yang sudah kami siapkan ya, semoga bisa menemani kebersamaan kita malam hari ini.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke at Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi...
4: Sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

0: Baiklah pendengar, di mana saja berada, buat teman semua ya, buat ketukan konget lano yang ada di Bovendigel ya, buat saudara dorang juga malam ini yang masih stay ya, mungkin lagi nongkrong-nongkrong ya, ataupun juga saat ini berada di rumah sedang nobar bersama ya, tentunya nonton ya, nonton bola ya. Semoga malam ini juga tetap aman dan yang pasti nyaman juga. Ya, saudara pendengar, malam telah tiba ya, di dalam kamar juga tempat tidur sudah menanti, kasur yang empuk, kelambu yang terpasang dan juga cahaya lampu yang redup ya. Ia dapat menciptakan suasana yang tenang. Di sana Anda bisa tarik nafas perlahan ya, lepaskan semua lelah Anda hari ini. Biarkan pikiran yang sibuk beristirahat sejenak. Saudara tak perlu memikirkan apa yang belum selesai malam ini. Esok masih ada waktu untuk memulai kembali. Pejamkan mata, nikmati sunyi malam dan biarkan tubuh Anda beristirahat dalam kenyamanan. Selamat malam ya, semoga tidur Anda nyenyak, mimpi indah dan esok pagi terbangun dengan hati yang lebih tenang dan penuh semangat. Oke, buat dong semua yang sudah pada melaju ya, malam ini di tempat peristirahatan Anda sudah menuju Pulau Kapok ya. Semoga sampai dengan penuh ketenangan. Saya terima satu penelpon yang sudah ikutan. Halo, selamat malam, masih keberaduan dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam, musik keberaduan.
0: Iya,
1: selamat malam, Ade Ina. Bunda Ima menyapa.
0: Oke, silakan Bunda Ima.
1: Ya, Bunda Marcus lagunya Marlin Sanda kalau bisa. Yang judulnya Bukan Lagi Untukmu.
0: Lagu penyanyi siapa?
1: Marlin Sanda.
0: Marlin?
1: Iya. Marlin Sanda, judulnya Bukan Lagi Untukmu. Boleh gak?
0: Nanti saya cari kalau ada yang Bukan
1: Oke,
0: Untukmu
1: gitu, ya kalau Bang Andi sama Mbak Dika udah gabung belum?
0: Tadi Mbak Dika belum sampai saat ini.
1: Oh,
0: yang ada Bang Andi saja.
1: Oh, mungkin jaringan di sana belum stabil. Oke, salam pertama ya tentunya buat Ade Ina. Semoga lagunya ada ya. Lagunya buat seseorang.
0: Oke.
1: Terus ada Bang Nasrun, ada Bunda Utri bersama keluarga, ada Bunda Wanursu ya. Terima kasih atas salamnya tadi. Ada Bunda Rigati. Ada Bang Luhut, Bintang Pratama, selamat malam Bang Lei, selamat malam. Dan buat Ade Ina, selamat malam dan terima kasih.
0: Oke.
1: Salam sukses ya Ade Ina, tetap semangat, sehat. Oke,
0: ya,
1: itu
0: tadi
1: aja
0: lagunya
1: Ade Ina.
0: Dari siapa?
1: Ya?
0: Lagunya tadi, penyanyinya
1: Marlin Chanda.
0: Oke, Marlin.
1: Iya, Marlin Chanda dengan judulnya Bukan Lagi Untukmu.
0: Oke,
1: terima kasih Ade Ina. Selamat malam, hati-hati pulang.
0: Selamat
1: ya.
0: Iya, pendengar Bunda Ima sudah ikutan dari Momere ya. Salam-salamnya juga tadi sudah dibagikan. Dan yang pasti juga lagu yang di request ya, malam ini juga bisa kami hadirkan nanti. Ya, saudara pendengar, bagi Anda juga yang ingin ikutan, silakan kami nantikan di 0811 49 54 333, 0811 49 88 666. Bahkan juga mengirim pesan singkat di WhatsApp kami 0811 49 88 222.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Baiklah pendengar, tak terasa sedang kebersamaan kita malam ini sudah sampai di penghujung acara Musik Peraduan. Terima kasih telah menghadirkan waktu dan telinga Anda bersama kami tentunya. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga tidur Anda nyenyak, mimpi-mimpinya indah, dan esok pagi dapat bangun dengan tubuh yang segar serta hati yang penuh semangat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Akhirnya saya Ina yang bertugas dan juga tim teknik yang bertugas ya, Bung Dewo. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Senin tanggal 5 Oktober tahun 2026. Program satu Radio Republik Indonesia Povendigo akan kembali di udara Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI Bovendigo, dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda pendengar di Lintas Pagi Bovendigo untuk edisi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Apa kabarnya Anda pagi ini? Mudah-mudahan saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda juga menyenangkan. Baik, pendengar, kami hadirkan dulu lagu-lagu rohani Hindu ya. Menemani Anda hingga pukul 6 nanti kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan, dan pukul 6.30 akan hadir Warta Berita Daerah Bovendigo. Selanjutnya di pukul 7 kami nanti akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Selepas itu hadir kembali lagu-lagu pilihan, dan nanti juga akan hadir informasi perakiraan cuaca. Hingga pukul 9 nanti pendengar, kami akan ajak Anda untuk kembali mengikuti Warta Berita bersama Pro 3. Nah, itu tadi informasi program acara di Depart 1 di Lintas Pagi Bovendigo untuk hari ini, untuk edisi Selasa ya. Dan kami hadirkan menemani Anda pagi hari ini yang sudah bangun dari tidurnya, sudah mengawali aktivitas Anda. Selamat pagi, semangat selalu untuk Anda. Berikut pendengar lagu-lagu rohani Hindu.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Ya, pendengar, saat ini sudah pukul 5:27 waktu Indonesia Timur. Untuk yang baru bangun dari tidurnya, selamat pagi untuk Anda. Selamat mengawali aktivitas Anda. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga segala pekerjaan, segala aktivitas yang akan Anda jalani hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga dengan lancar. Kami masih temani Anda mendengar dengan lagu-lagu rohani Hindu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

lebih 49 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda ibu rumah tangga yang pagi hari ini sudah bangun dari tidurnya, sudah mengawali aktivitas Anda, selamat pagi, semangat selalu ya. Barangkali di pagi hari ini sudah mulai bersih-bersih rumah atau juga menyiapkan untuk menu sarapannya untuk keluarga di rumah. Semangat untuk menjalani aktivitas Anda. Kami masih hadirkan kembali lagu-lagu rohani Hindu pendengar hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Ya, pendengar, kami cukupkan lagu-lagu rohani Hindu yang sudah kami hadirkan menemani Anda pagi hari ini. Saat ini sudah pukul 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Dan berikut pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan ya menemani aktivitas Anda. Sebelum itu kita dengarkan yang berikut ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar untuk Anda pagi hari ini yang sudah bersiap-siap ya, buat para guru, buat adik-adik pelajar. Barangkali saat ini sudah mandi, sudah membersihkan diri, dan mungkin sudah mempersiapkan diri ya untuk berangkat ke sekolah. Jangan lupa sarapan nantinya, supaya nanti bisa lebih fokus dalam menerima pelajaran di sekolah ya. Kami masih temani Anda mendengar pagi hari ini dengan lagu-lagu pilihan. Hingga nanti di pukul 6.30 kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah Hambofen.

Bucek adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari, menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bucek termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bucek memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bucek biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

bertanya-tanya, bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

Baik, mendengar saat ini sudah pukul 6:27 waktu Indonesia Timur, dan sesaat lagi mendengar kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah Bovendigul.

Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovendigul menyampaikan warta berita. TNI di perbatasan harapkan tingkatkan kemanunggalan TNI rakyat dan perkuat komunikasi tangkal penyebaran informasi hoax. Berita selengkapnya bersama saya, Fana Oktavia.

0: Pendengar, kami awali dari berita pertama. TNI di wilayah perbatasan diharapkan terus memperkuat kemanunggalan TNI rakyat serta meningkatkan komunikasi dengan masyarakat untuk mencegah penyebaran berita hoax. Kita ikuti laporan bersama Thomas. Kita ikuti laporan pendengar bersama Yohanes Digoden.
1: Memperingati hari ulang tahun TNI ke-81 di wilayah tapal batas jalur darat RI PNJ Kodim 1711 Bovendigul dilaksanakan secara sederhana yang diikuti seluruh jajaran Kodim 1711 Bovendigul bersama Persi Chandra Kirana Cabang Bovendigul. Dalam kesederhanaan tersebut, Kepala Staf Kodim 1711 Bovendigul Mayor Infantri Iswah Yudi Priyanto Mai mengajak seluruh prajurit untuk mempedomani 5 penekanan utama Panglima TNI untuk terus terjalin komunikasi baik antara TNI dan rakyat sebagai abdi masyarakat yang sejati di wilayah perbatasan.
2: Kami yang berada di perbatasan sebagai pengawal gerbang timur Indonesia harus mempunyai jiwa sebagai prajurit dengan berlandaskan kepada doktrin yang sudah ada, 8 wajib TNI, Sabta Marga, dan Sumpah Prajurit. Semua itu dirangkum kedisiplinan prajurit, loyalitas ada di situ semua. Jadi harapan kami pada usia yang ke-81 tahun ini, Kodim 1711 Bovendigul ini lebih punya kemampuan untuk berkarya, mengabdi kepada masyarakat.
1: Sementara itu, masyarakat perbatasan IKO menyampaikan apresiasi dengan kehadiran TNI di wilayah perbatasan yang telah memberikan rasa aman selama ini. Namun ia minta agar TNI hadir membantu kepolisian dalam mengatasi penyakit sosial masyarakat agar masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan dapat ditindak tegas.
3: Koordinasinya dengan Satgas ini harap diperluas sehingga dari aduan-aduan dari masyarakat, mungkin ada yang hoax, ada juga yang benar, tapi semua harus ditindaklanjuti untuk mengetahui di lapangan, terutama dari intel-intel yang ada kan harus bergerak di lapangan supaya masyarakat kita ini rasa aman, nyaman. Tapi saya ada satu masukan juga sih, kalau selama ini kan keresahan itu bukan hanya terkait dengan TPNPB ataupun juga OPM, ini juga berkaitan dengan akses meresahkan masyarakat. Ya, saya harapkan TNI tidak tahu nih sebenarnya tugas, memang sebenarnya tugasnya polisi, tapi saya harap kalau saya melihat kan biasanya TNI lebih tegas begitu. Yang keresahan-keresahan di tengah masyarakat ini, apalagi aksi orang mabuk, begini-begini, nah itu saya harap TNI juga hadir bersama Polres, dahulu menindak saja, tidak apa-apa sudah. Soalnya kalau masyarakat dibiarkan, mereka akan ngelunjak sehingga ya yang salah terus dibenarkan terus, ya begitulah.
1: Di usia ke-81 tahun, TNI hadir bersama rakyat dan negara diharapkan agar kemanunggalan TNI rakyat terus dibangun serta ketegasan dalam menjalankan ketertiban dan keamanan negara untuk dikedepankan sehingga masyarakat Indonesia akan hidup lebih aman di atas bumi pertiwi ini dari berbagai bentuk ancaman yang akan mengganggu keutuhan bangsa. Yohanes Digoden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberadaan kantor yang representatif dan permanen sangat penting mengingat Disdukcapil merupakan salah satu perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Selengkapnya dilaporkan Thomas Siamlean.
4: Kerap berpindah kantor menjadi salah satu kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bovendigul dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi kependudukan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bovendigul Helena Rosubun mengatakan, ketiadaan kantor tetap membuat pihaknya harus beberapa kali menyesuaikan lokasi pelayanan. Kondisi tersebut dinilai dapat mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Helena, pihaknya telah menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul agar menjadi perhatian dan dapat segera dicarikan solusi. Bupati Bovendigul Roni Omba dalam menanggapi hal tersebut mengatakan, persoalan ini telah menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia mengaku telah menyampaikan kondisi kantor Disdukcapil kepada DPRK Bovendigul untuk bersama-sama mencari solusi terkait penyediaan kantor tetap bagi Disdukcapil Bovendigul.
5: Kita kantor ini ya masih lupa-lupa Pak Koleper, dan kita semua menjadi tanggung jawab kita untuk berpikir lembaga Disdukcapil untuk berupaya sehingga kantor yang tetap sehingga mereka tidak pindah-pindah, masyarakat kita juga tidak cari-cari.
4: Menurut Bupati, penyediaan kantor tetap bagi Disduk Capil penting untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dapat berlangsung secara optimal tanpa terkendala persoalan tempat pelayanan. Pemerintah daerah lanjutnya akan terus berupaya mencari solusi agar Disduk Capil memiliki fasilitas yang memadai sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan administrasi kependudukan dengan mudah, nyaman, dan tanpa hambatan. Thomas Jamblan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bovendigul apresiasi purna bakti Asisten Sekretariat Daerah Fahrudin Isnanto dalam tugas pelayanan di Bovendigul. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
6: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mewakili Bupati dalam acara Purna Bakti Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul dan PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Fahrudin Isnanto yang dilaksanakan di Ruang Asisten 2 Kantor Bupati Senin 5 Oktober 2026 patut diapresiasi. Karena pensiun adalah sesuatu yang patut disyukuri mengingat tidak semua orang berkesempatan meraihnya. Menjadi purnawirawan adalah harapan setiap aparatur sipil negara. Namun kenyataannya tidak semua dapat mencapainya. Banyak yang masih berjuang, banyak pula yang telah dipanggil pulang sebelum menikmati masa pensiun. Oleh karena itu, kehadiran Bapak Isnanto di titik ini adalah anugerah yang patut disyukuri bersama. Wakil Bupati menyoroti sosok disiplin yang diteladani dari Fahrudin Isnanto selama bertugas di Bovendigul menjadi seorang pejabat aparatur sipil negara.
7: Masa-masa kita, masa-masa kebersamaan kita, dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Bovendigul, kalaupun ada tutur kata, sikap dan laku kami yang tidak berkenan, tempat ini mewakili semua ASN, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.
6: Untuk itu, atas nama pemerintah Kabupaten Bovendigul mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga atas segala pengabdian, kesetiaan, dan dedikasi yang telah diberikan selama puluhan tahun. Semoga masa pensiun dipenuhi kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan bersama keluarga tercinta. Jasa-jasa Bapak akan selalu dikenang oleh daerah. Agustina Yuniarsi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masa purna bakti bukanlah akhir dan berharap silaturahmi terus terjaga dengan baik. Kembali Agustina Yuniarsi melaporkan.
6: Acara syukuran dan ramatama purna bakti Asisten Sekretariat Daerah dan PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul Fahrudin Isnanto itu bertempat di Ruang Asisten 2 Kantor Bupati Senin 5 Oktober 2026. Sebagai pejabat yang purna bakti, yang menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bupati, Wakil Bupati, seluruh pimpinan perangkat daerah, rekan-rekan sejawat, dan keluarga yang telah mendampingi, mendukung, dan bekerja sama selama masa pengabdiannya. Ia memohon maaf apabila selama bertugas terdapat kekurangan, kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan, dan berharap hubungan kekeluargaan serta silaturahmi tidak terputus meski tidak lagi berdinas bersama.
8: Jujur kami merasa tersanjung, ya, terharu. Terima kasih Bapak Bupati dan semuanya dengan susah payah melakukan atau mengadakan acara ini. Kami terima kasih sekali, tidak bisa membalas apapun. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan yang terbaik dan disempurnakan. Kita semua senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna, dimudahkan semua urusan kita, dilapangkan rezeki kita, dan juga senantiasa dalam bimbingan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami terima kasih Pak Bupati, Pak Sapali, dan Pak Bupati sekalian di UPD. Kebersamaan kita selama ini, mari kita tingkatkan lagi kinerja kita, dan tantangan depan sungguh kompleks dan tidak main-main beratnya.
6: Meskipun pengabdiannya telah berakhir, namun jejak kebaikan dan pengabdian akan tetap abadi di Bovendigul. Pada intinya, jarak bukan pemisah, silaturahmi akan tetap terjalin erat, kapanpun dan dimanapun. Ia juga memohon maaf apabila selama bertugas terdapat kekurangan, kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan, dan berharap hubungan kekeluargaan serta silaturahmi tidak terputus meski tidak lagi berdinas bersama. Berharap semoga silaturahmi terus terus terjaga dengan baik. Agustina Yuniar, CRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Pemerintah Kabupaten Bovendigul mulai mempersiapkan penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah atau IPKD. Septianing Nur selengkapnya melaporkan.
9: Sesuai amanat Permendagri nomor 19 tahun 2020, pemerintah daerah diwajibkan melakukan penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah atau IPKD. Di Kabupaten Bovendigul, implementasi penginputan IPKD mulai dipersiapkan sebagai bagian dari upaya memenuhi indikator penilaian pemerintah pusat. Kepala Baperinda Kabupaten Bovendigul Antonius Timbirin mengatakan, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu indikator penilaian pemerintah pusat dalam melihat kinerja daerah. Regulasi tersebut, dijelaskan Antonius, mulai dibentuk sejak tahun 2022. Pihaknya mencoba mencari informasi namun belum sempat sampai pada implementasi dikarenakan berbagai keadaan lain.
10: Ya, ini kan baru dibentuk. Regulasi ini kan sejak 2022, implementasinya sekitar 2022, sehingga memang pada saat itu kami coba untuk menjalin informasi, tetapi belum sempat sampai dengan implementasi di kabupaten. Ya, sesuai dengan berbagai tantangan yang kami hadapi, tapi kami optimis dan mungkin pada kesempatan ini kami akan memulai terkait dengan bagaimana melihat ruang itu.
9: Menurut Antonius, penginputan IPKD menjadi salah satu indikator penilaian pemerintah pusat dalam memberikan ruang, terutama terkait transfer ke daerah. IPKD juga menjadi salah satu indikator yang menjadi rujukan, terutama sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab di bidang riset.
10: Ada beberapa OPD yang kita libatkan, terutama sesuai dengan indikator yang akan kami lakukan atau teman-teman dari OPD lakukan penginputan, sehingga itu menjadi satu kesatuan yang kami dorong dalam aplikasi yang sudah diberikan oleh kementerian sesuai dengan regulasi yang ada.
9: Ia juga menjelaskan ada beberapa komponen lain yang juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan dana transfer ke daerah. Melalui program tersebut, kementerian memberikan ruang untuk melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilakukan pemerintah daerah. Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan di Bovendigul ganggu ekosistem, kantor pengelola hutan produksi dorong masyarakat peduli alam. Imam Komarudin menurunkan laporannya.
11: Kebakaran hutan dapat memberikan dampak serius terhadap keseimbangan ekosistem alam, baik terhadap tumbuhan maupun satwa yang hidup di dalam kawasan hutan. Kepala Kantor Pengelola Hutan Produksi Bovendigul, John Musieri, mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, mengingat sebagian besar wilayah Bovendigul masih memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Menurutnya, sekitar 70% kawasan hutan produksi di Bovendigul masih berada dalam kondisi baik. Karena itu, upaya pencegahan kebakaran dinilai penting untuk menjaga keberadaan kawasan hutan tersebut.
12: Di beberapa 2-3 tahun sejak tahun 2000-2026, 2024 itu kita menduduki urutan 3. Provinsi kita ranking 3 yang memiliki wilayah kebakaran terbanyak, itu kita ranking 3. Terjadi paling banyak ada di Merauke. Nah, kita di Boven itu titiknya ada di itu tadi, di daerah-daerah terbuka itu.
11: John menjelaskan kebakaran hutan tidak hanya menyebabkan kerusakan vegetasi, tetapi juga dapat mengganggu habitat berbagai jenis hewan serta keseimbangan lingkungan secara keseluruhan. John mengatakan berdasarkan kondisi kebakaran di wilayah Papua Selatan, Bovendigul termasuk daerah yang perlu mendapat perhatian. Sementara Kabupaten Merauke tercatat sebagai wilayah dengan kejadian terbanyak. Ia mengajak masyarakat turut berperan dalam mencegah kebakaran hutan dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu api, khususnya di kawasan hutan dan padang rumput. Menurutnya, menjaga hutan dari kebakaran bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat agar kawasan hutan yang masih dalam kondisi baik dapat tetap terjaga. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bapenda Bovendigul dorong Perda dan Perbup untuk optimalkan PAD. Thomas Yamlian melaporkan.
4: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bovendigul mendorong penyusunan peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai salah satu langkah strategis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pelaksana tugas Kepala Bapenda Bovendigul Nimrod Basna mengatakan regulasi tersebut penting sebagai dasar dan rujukan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. Menurutnya, penyusunan Perda dan Perbup diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi Bapenda dalam melakukan pengelolaan dan penarikan pajak daerah.
13: Kita melihat bahwa banyak ini regulasi yang dari Bapenda tahun sebelumnya, yaitu 5-10 tahun yang lalu, sehingga ke keuangan itu pun juga masih ini. Untuk tahun ini saya berusaha untuk bagaimana membuat Perda Perbup. Ada beberapa peningkatan PAD yang sementara tertidur. Kalau ini sudah ini, berarti kami akan tahun depan kami akan gali potensi-potensi yang baru.
4: Nimrod mengakui upaya meningkatkan PAD Bovendigul hingga saat ini masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan regulasi yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini. Kondisi tersebut, kata Nimrod, turut mempengaruhi optimalisasi penarikan pajak daerah, meskipun sebenarnya masih terdapat berbagai potensi pendapatan yang dapat dikembangkan. Ia menambahkan Kabupaten Bovendigul memiliki cukup banyak potensi yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Namun sebagian potensi tersebut belum dikelola secara maksimal sehingga kontribusinya terhadap PAD masih relatif terbatas. Thomas Yamlian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, tanggapi keluhan masyarakat, Dinas Sosial berkomitmen perbaiki kualitas data serta memperketat verifikasi agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran pada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
6: Adanya keluhan dari masyarakat ditanggapi pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul Maria Margareta Nikatmo yang menjelaskan bahwa memang terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan bantuan sosial belum menjangkau seluruh masyarakat yang dibutuhkan. Menurut Maria, persoalan tersebut antara lain disebabkan data penerima bantuan yang belum sepenuhnya akurat dan tervalidasi. Selain itu, verifikasi dan validasi ulang terhadap data yang tersedia belum dilakukan secara menyeluruh, sehingga kondisi ini kemudian memicu keluhan masyarakat karena sebagian warga memperoleh bantuan, sementara warga lainnya yang juga membutuhkan belum mendapatkannya.
14: Data yang belum akurat dan valid. Kedua, tidak adanya verifikasi dan validasi data kembali. Ketiga, belum semua terdata dan masuk dalam aplikasi Sikenji. Keempat, orang yang sudah meninggal tapi namanya masih tetap ada dalam daftar bantuan. Kelima, orang tersebut sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, P3K, TNI, dan Polri. Tapi namanya masih tetap ada dalam daftar dan dapat diberikan bantuan. Keenam, sudah diangkat menjadi anggota DPR dan namanya masih tetap ada dalam daftar bantuan dan dibayarkan.
6: Menurutnya, berbagai persoalan tersebut menjadi perhatian Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul untuk segera melakukan pembenahan terhadap data penerima bantuan. Dinas Sosial berkomitmen memperbaiki kualitas data serta memperketat proses verifikasi dan validasi agar penyaluran bantuan sosial ke depan dapat berjalan lebih optimal. Dengan pembenahan tersebut diharapkan bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran, tepat jumlah dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul pagi hari ini. Saya Fana Utavia dan rekan teknik Agustinus Guntur Funataba serta kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial menawarkan banyak manfaat seperti berbagi momen dan berinteraksi dengan orang lain. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif. Di antaranya ada kecemasan, depresi, dan perasaan tidak cukup baik akibat perbandingan sosial. Konsep detox media sosial sebagai solusi untuk mengurangi stres dan memulihkan keseimbangan mental. Detox ini melibatkan pengurangan atau penghentian penggunaan media sosial untuk jangka waktu tertentu. Dengan langkah-langkah kecil seperti menetapkan batasan waktu atau menghapus aplikasi. Selama detox media sosial, banyak yang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Selama detox media sosial, banyak orang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Setelah detox, banyak yang merasa lebih segar dan lebih sadar akan penggunaan media sosial kembali dengan pendekatan yang lebih sehat. Detox media sosial bukan hanya tentang menjauh dari layar, tetapi juga tentang menemukan kembali diri sendiri dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Dan ini dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk detox media sosial?
1: Baik pendengar, kami cukupkan ya lagu pilihan. Dan kalau tadi juga sudah Anda ikuti Warta Berita Daerah Bovendigo, kali ini kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI kembali mengikuti Warta Berita.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi diantaranya, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas hentikan sementara pencarian bawara air terhadap korban KM Virgo Transport 8. Kementerian Luar Negeri Turki mendesak masyarakat internasional tentang penarikan pasukan Israel dari wilayah Suriah. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Pemilu bersama dengan Komisi 2 DPR RI. Salah satu isi yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen, selain sejumlah aspek teknis pemilu seperti pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan. Informasi luar negeri, Kementerian Luar Negeri Turki mendesak masyarakat internasional untuk segera mengambil tindakan guna memastikan penarikan pasukan Israel dari wilayah Suriah yang diduduki. Menurutnya dengan terus membangun benteng pertahanan di provinsi Suriah, Quneitra, yang berada di dataran tinggi Golan, Israel dianggap telah melanggar perjanjian pemisahan pasukan 1974. Informasi dari dunia olahraga. Carlos Alcaraz bangkit dari keterpurukan untuk mengalahkan Xiaomi Munar di semifinal Japan Open Senin 5 Oktober 2026 dengan skor 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di area K Coliseum, unggulan pertama tersebut sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka sebelum meningkatkan permainan dan mengubah momentum hingga memastikan kemenangan dalam 2 jam 30 menit. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kekuatan Tentara Nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta.
2: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
1: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
3: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusi saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara yang kini tidak hanya berupa serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang siber mendorong Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan adaptif dalam menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Kiki Purba dari RRI Voice of Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
2: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
4: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
5: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
4: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air kapal, korban kapal motor Virgo Transport 8 dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Lukmanul Haping melaporkan selengkapnya.
6: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
7: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
6: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
7: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
8: Ya, karena memang itu kewajiban kami dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basana sendiri untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penerbangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana selfish-nya.
9: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
8: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
7: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meskipun saat ini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang berimbas dilaksanakannya pembelajaran tatap muka khusus untuk siswa, namun pemberian makan bergizi gratis tetap diberikan kepada kelompok rentan, misalnya ibu hamil dan menyusui. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu.
11: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya terus melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi peserta didik. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI mengatakan koordinasi tersebut dilakukan sebagai persiapan apabila pembelajaran tatap muka PTM kembali dilaksanakan di sekolah pasca kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, pelaksanaan MBG perlu disesuaikan dengan kondisi dan mekanisme pembelajaran di sekolah, khususnya ketika siswa kembali mengikuti kegiatan belajar secara langsung. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga memastikan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan baik dan mendukung kebutuhan peserta didik saat PTM kembali diberlakukan.
12: Iya, Pak. Kami juga selama ini terus berkomunikasi, Pak, dengan BGN, Pak. Badan Gizi Nasional, utamanya dengan Korwil, wilayah. Memang mereka selalu bertanya gitu kan, kapan juga ini PJJ sudah diganti menjadi PTM gitu kan. Nah, selalu mereka menanyakan. Nah, kami sampaikan, artinya kami pun apa di dalam menetapkan baik itu PTM ataupun PJJ, ya itu tadi, Pak, artinya kalau dilihat cerah, kondisi udara membaik, itu pun kami melihat harus pedomannya 3 hari berturut-turut, Pak. Kalau tidak, dia fluktuasinya bisa kembali lagi gitu kan.
11: Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalimantan Tengah memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan MBG sesuai dengan program pemerintah. Meskipun saat ini tengah dilanda kabut asap, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda BKKBN Kalimantan Tengah Erik Pranata menyebut pemberian MBG kepada kelompok rentan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
10: Berapa persen gitu ya dari itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu dengan balita, ya, ibu yang punya balita.
11: BKKBN Kalimantan Tengah juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk kelompok rentan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kualitas udara di Makassar mulai turun ke level sedang dari sebelumnya, berada di kategori kurang sehat. Kiswanti Ruslia melaporkan selengkapnya.
13: Kualitas udara di Kota Makassar mulai membaik setelah sebelumnya berada pada kategori tidak sehat. Perkirawan BMKG Wilayah 4 Makassar, Reski Yuda, mengatakan, berdasarkan observasi kualitas udara BMKG Kabupaten Maros, kondisi udara Makassar kini berada pada level sedang. Dijelaskan membaiknya kualitas udara terlihat dari penurunan konsentrasi partikulat halus atau PM2,5 yang sebelumnya sempat meningkat dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, peningkatan konsentrasi PM2,5 menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kualitas udara di Makassar sebelumnya masuk kategori tidak sehat. Di sisi lain, ia menuturkan penyebab kualitas udara kurang sehat di Makassar beberapa hari terakhir disebabkan karena adanya asap yang bergerak menuju wilayah Makassar dan sekitarnya.
14: Kondisi kualitas udara di Kota Makassar memang beberapa hari yang lalu dalam kategori tidak sehat dikarenakan oleh peningkatan konsentrasi PM2,5 yang tercatat di BMKG Maros. Kenaikan ini bisa diakibatkan oleh asap yang mengarah ke wilayah Makassar dan sekitarnya. Dan sumber dari asap sendiri ini bisa berasal dari kebakaran lahan dan hutan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, seperti contohnya di Kabupaten Bantaeng, kemudian di Kabupaten Pangkep, maupun yang berasal dari luar Sulawesi Selatan seperti wilayah Maluku, Papua, dan Kalimantan. Hal ini sangat tergantung oleh arah dan kecepatan angin yang berada di sekitar Sulawesi Selatan.
13: Sementara itu, salah seorang warga Makassar, Ika, mengaku kualitas udara di kota Makassar yang kurang sehat memicu batuk parah karena Ika memiliki riwayat sensitif terhadap debu.
15: Kalau yang saya rasa itu memang hari Sabtu sama Minggu kemarin itu udaranya agak sesak ya, karena saya sendiri kan punya alergi debu. Jadi kalau kemarin tuh sering banget tiba-tiba bersin, kayak kencang, terus batuk-batuk.

0: Haryadi menginstruksikan sejumlah langkah untuk mengurangi dampaknya dengan memperbanyak penanaman pohon dan mendorong penerapan green building hingga melakukan pembahasan jalan protokol oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Surabaya. Beni Hermawan melaporkan.
1: Cuaca panas semakin terasa di kota Surabaya, terutama pada siang hari. Pemerintah kota menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi paparan panas sekaligus menghadapi dampak perubahan iklim. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi mendorong pemilik bangunan menerapkan konsep green building. Pemkot juga meningkatkan penanaman pohon dan membangun embung di sejumlah titik untuk membantu menjaga kondisi lingkungan kota. Eri juga mengimbau masyarakat menjaga kondisi tubuh di tengah perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut diikuti sedikit peningkatan kasus demam dan influenza di kota Surabaya, namun masih dalam kondisi yang wajar.
2: Kita mengatasi itu ya, climate change itu, kita menanam pohon sudah 600 per bulan kita hari ini. Yang kedua, kita sudah mensyaratkan untuk green. Yang ketiga, green building ya, kita sudah menyampaikan bahwa atap bisa diwarnakan putih untuk mengembalikan panas. Jadi ada, kita banyak ya sekarang membuat embung. Itu salah satunya adalah digunakan untuk itu.
1: Sementara itu, Kabid Pemadam DPKP Kota Surabaya M. Rohim mengaku setiap hari melakukan pembahasan menggunakan mobil pemadam kebakaran kapasitas 3.000 liter. Sejumlah titik jalan protokol di Kota Surabaya dilakukan pembahasan secara bergantian setiap hari. Pembahasan dilakukan untuk membantu mengurangi panas pada permukaan jalan saat cuaca terik.
3: Pasra dan lain-lain juga jalan-jalan yang ada proyek-proyek seperti Pok Alfot itu kan juga banyak debu, kami juga di samping untuk melakukan apa untuk mengurangi panas juga mengurangi debu. Mudah-mudahan ini juga bisa secara psikis ketika ada penyemprotan air itu warga juga merasa sejuk.
1: Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya merespon kondisi panas sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan kota. Beni Hermawan melaporkan.
0: Warga Kota Yogyakarta berharap peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di tengah usia Kota Yogyakarta yang menginjak ke 270 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar berikut ini.
4: Makin ramai pembelinya atau berkurang?
5: Daya beli neka agak berkurang soalnya apa? Cuman kalau liburan itu ada peningkatan, tapi kalau hari biasa ini ya biasa.
6: Pada 7 Oktober 2026, Kota Yogyakarta akan genap berusia 270 tahun, sebuah usia yang sangat matang dan bahkan lebih tua dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di tengah pertambahan usia tersebut, pedagang batik dan kerajinan di Pasar Beringharjo berharap pertumbuhan ekonomi yang signifikan dapat membawa dampak bagi para pedagang. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Syarifah, pedagang batik di Los 16 Pasar Beringharjo, Yogyakarta.
7: Ya sebenarnya itu kalau kita pedagang itu ingin ramai. Kalau ramai itu otomatis kalau wisata ke sini kan. Nah, dari kesini baru ramai. Ramai kan juga ekonomi gampang itu mesti laris nggak. Tapi kalau ekonominya susah, ya pada nggak beli. Contohnya kemarin hari Sabtu Minggu itu ramai sekali. Tapi saya malah nggak dapat uang. Uang cuma jalan-jalan. Nah, jalan-jalan aku mending nggak ada orang, cuma ada orang satu. Tapi beli satu beli daripada asalnya ramai. Nah, cuma pada tanya-tanya doang, gak beli, aduh malah capek deh.
6: Syarifah juga berharap pemerintah kota meningkatkan kebersihan dan estetika agar wisatawan semakin betah berkunjung ke Yogyakarta.
7: Saya lihat tuh sekarang Jogja itu kumuh ya, kotor. Nah itu loh, aku sebenarnya kalau rapi itu mesti wisata suka gitu loh. Nah aku cuma itu aja, masalah laku gak laku kan itu nanti pengunjung.
6: Suyati, pedagang kerajinan di Beringharjo, menuturkan pendapatan yang diperoleh pedagang sebenarnya bertalian erat dengan kelesuan ekonomi yang dialami saat ini. Sebab itu dirinya berharap Pemkot Yogyakarta dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi agar dapat membawa berkah bagi para pedagang di Beringharjo.
5: Ya ada peningkatan sedikit lah kalau soalnya dolare ya kadang naik kadang turun gitu, ikut-ikut perkembangan sikone.
6: Mengangkat tema otentik konkret, perayaan HUT Kota Yogyakarta tahun ini sejatinya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan aksi nyata dan kolaborasi bagi kemajuan Kota Yogyakarta hingga menghadirkan kesejahteraan bagi warganya.

Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berdengar bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigo dengan frekuensi FM 90,3 MHz. Saat ini berdengar sudah pukul 7 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar ya, kami hadirkan dulu berdengar informasi berupa himbauan berasal dari Bupati Bovendigul ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Sehubungan dengan upaya menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit menular melalui udara, ispa, influenza, batuk pilek, dan lain-lain, serta untuk menjaga kualitas udara akibat kebakaran lahan, hutan, debu, dan kondisi cuaca saat ini. Dengan ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Bovendigul untuk wajib menggunakan masker setiap melakukan kegiatan ataupun aktivitas di luar rumah. Menggunakan masker yang bersih dan menutup hidung serta mulut dengan benar, membiasakan mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Apabila mengalami gejala batuk, pilek, atau demam, agar segera memeriksakan diri ke puskesmas atau RSUD terdekat, serta tetap menggunakan masker. Para kepala distrik, kepala kampung, tokoh agama, tokoh adat, dan pimpinan atau instansi agar turut mensosialisasikan himbauan ini kepada masyarakat ataupun kepada anggotanya. Demikian atas perhatiannya disampaikan, terima kasih. Yaitu tadi satu buah informasi kami hadirkan ya mengenai dengan himbauan penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah mengingat kondisi cuaca seperti saat ini pendengar. Baik pendengar, sudah pukul 7 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur dan hadir menemani Anda pagi hari ini yang lagi disibukkan dengan aktivitasnya, yang sudah bersiap-siap untuk berangkat ke tempat kerjanya. Nah, kami hadirkan dulu lagu-lagu pilihan.

0: Pernahkah tidak? Kau sedang tidur nyenyak dan tiba-tiba kau terbangun karena dengungan nyamuk di kupu telinga. Rasanya menyebalkan tuh. Tapi kau juga harus tahu mengapa nyamuk mengeluarkan suara dengungan. Dilansir dari Life Science, dengungan nyamuk itu bukan sekedar kebetulan. Dengungan nyamuk adalah suara yang dihasilkan dari kebakan sayap mereka yang bisa bergerak hingga 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz karena otot-otot sayap mereka yang sangat cepat dan kuat. Hebatnya, dengungan yang dihasilkan dari kebakan ini menjadi alat komunikasi membantu nyamuk jantan dan nyamuk betina menemukan pasangan mereka.
1: Gelantungan asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan ini juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy, gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

Ya baik pendengar, pukul 7 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar kali ini kami akan ajak Anda ya untuk mengetahui informasi mengenai dengan perakiran cuaca.

Baik, pendengar, pagi hari ini saya sudah tersambung bersama Perakirawan BMKG Tanah Merah dan KEK yang akan menginformasikan untuk Anda mengenai dengan perakiraan cuaca untuk hari ini. Halo, selamat pagi KEK. Halo KEK, apakah bisa mendengar suara saya? Iya, sayang sekali pendengar terputus ya, belum bisa tersambung kembali. Nanti kami akan mencoba hubungi kembali perakirawan BMKG dengan KEK untuk melaporkan atau menginformasikan terkait perakiraan cuaca hari ini.

0: Tanah. Mendengar, sudah tersambung kembali bersama Perakirawan BMKG Tanah Merah ada Kak Eka. Halo, selamat pagi Kak Eka.
1: Selamat pagi Kak.
0: Iya, apa kabarnya pagi hari ini Kak Eka?
1: Kabar baik, luar biasa
0: Kak. Luar biasa. Baik Kak Eka, silakan diinformasikan begitu ya kepada pendengar di rumah, kepada kami semua terkait dengan perakirawan perakiraan BMKG di hari ini, cuaca di hari ini seperti apa Kak Eka, silakan.
1: Selamat pagi Bapak Ibu, para pendengar Pro 1 RRI Bovendigo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Eka, perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen Info Cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Kita mulai untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini diperkirakan akan berawan. Kondisi ini diperkirakan akan bertahan hingga dini hari nanti. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 91%. Arah angin bergerak dari arah timur hingga selatan, kecepatan angin berkisar antara 0 hingga 25 km per jam. Dihimbau untuk masyarakat di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya waspada terhadap udara kabur yang diakibatkan oleh kabut asap. Untuk masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda.
0: Baik, terima kasih Kak Eka. Selamat kembali menjalani aktivitas Anda hari ini dan sehat selalu untuk Anda. Ya, berkat itulah tadi informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Baik pendengar, kami juga nanti akan ajak Anda ya untuk mengikuti dialog Sapapsel terkait dengan satu biro banyak peran penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Papua Selatan, mengenal tugas dan fungsi biro pemerintahan otonomi khusus dan kesejahteraan rakyat bersama Ekuador SSTPMSI Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat PPS akan dipandu nantinya oleh presenter Desi Sambe dari RRI Merauke ya, dan nanti di pukul 8 kami akan ajakkan untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Merauke. Sebelum itu kita dengarkan kembali satu lagu berikut ini.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik

0: Ya, baik pendengar, sudah pukul 8 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur dan kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Sapapsel. Satu biro banyak peran penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Papua Selatan. Mengenal tugas dan fungsi biro pemerintahan, otonomi khusus dan kesejahteraan rakyat. Narasumber Ekuador SSTP MSI Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat PPS yang akan dipandu oleh Desi Sambe dan kita bergabung pendengar bersama Pro 1 RRI Merauke.
1: Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program acara Sapapsel, suara aspirasi pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk edisi hari ini Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Kita akan membahas topik yang berkaitan dengan mengenal tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat. Dan tentu kami juga akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk berinteraksi bersama kami melalui jalur SMS dan juga WhatsApp di 0852 7511 2433. Tentunya Anda bisa bertanya ataupun juga menyampaikan saran, sanggahan Anda untuk pagi hari ini ya, ataupun juga komentar Anda terkait dengan topik kita yang tentu akan kita bahas sampai di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Tentu kami juga menyapa semua pendengar dan juga pemirsa yang berada di wilayah Papua Selatan, baik itu yang ada di Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, Asmat, dan juga Boventigo. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan tentunya semangat untuk menjalankan semua aktivitas Anda di hari yang ke-6 bulan Oktober ini. Baik, di studio 2 untuk pagi hari ini sudah hadir sebagai narasumber. Iya, selamat pagi dan selamat datang Bapak Ekuador selaku Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Luar biasa ya Pak ya?
2: Iya.
1: Yang pastinya hari ini belum ke pemerintah Provinsi Papua Selatan di Salor, mampir dulu ke RRI ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oke. Setelah itu baru tancap gas ini ya Pak ya?
2: Siap.
1: Oke, menuju ke kantor. Baik, tentu kita ketahui bersama bahwa pemerintahan kita ya, Provinsi Papua Selatan baru berjalan. Dan juga kita ingin mengetahui bagaimana program yang juga diseterakan ya dengan jalannya Provinsi Papua Selatan dari bagian Biro sendiri. Dan sebelum kita akan membahas lebih jauh, kita berkenalan dulu ya Pak ya. Oke, secara singkat kita juga ingin ketahui tugas pokok Bapak keseharian dan juga selama terbentuknya pemerintahan Provinsi Papua Selatan ini yang menjadi bagian daripada tugas dan peran Bapak sendiri ya untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah Papua Selatan 4 kabupaten ini Pak, seperti apa? Silahkan.
2: Sebelum saya sapa dulu para pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian berada di wilayah Papua Selatan, di Merauke, di Mapi, di Boventigo dan di Asmat. Sebelumnya kami menyampaikan bahwa apresiasi dari kami dari Biro Pemerintahan Provinsi Papua Selatan diberikan kesempatan untuk hadir di sini, hadir untuk dialog bersama dengan RRI Merauke. Berkaitan dengan apa sih tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Provinsi Papua Selatan. Sebelumnya kami kenalkan dulu nomenklatur Biro, Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat. Ada 3 poin besar di situ yang berkaitan dengan pemerintahan, berkaitan dengan otonomi khusus dan berkaitan dengan kesejahteraan rakyat dalam fungsi dukungan fasilitasi kebijakan. Di kami di Biro Pemerintahan ini berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan, kami mengampu ada 7 urusan di dalam satu biro pemerintahan itu sendiri. Yang berkaitan dengan pemerintahan itu ada administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, ada pengelolaan perbatasan, ada pemerintahan umum dan kerjasama. Yang berkaitan dengan otonomi daerah ada evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan, ada administrasi kepala daerah dan DPRD. Yang berkaitan dengan otonomi khusus, ada pengembangan otonomi khusus dan penataan perusahaan. Untuk yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, ada fasilitasi KESRA yang pelayanan dasar, KESRA non pelayanan dasar, bina mental spiritual dan perpustakaan. Ada 9 urusan wajib ditambah dengan 2 pendukung yang ada di Biro Pemerintahan Otsus dan KESRA.
1: Baik, ya, perkenalan singkat tapi padat ya Pak ya. Dan tentunya ada 3 poin penting ya, yang berkaitan dengan pemerintahan, otonomi khusus dan juga kesejahteraan rakyat. Baik, yang sudah dijelaskan menjadi poin penting daripada tugas pokok ya Pak ya. Dan tentu kita tahu bahwa Biro Pemerintahan ini juga merupakan jantungnya pemerintahan di Provinsi Papua Selatan juga ya. Jadi benar-benar harus bisa menyeimbangkan ini ya, antara dari pemerintah dan juga ke masyarakat. Ya, dan tentu seperti yang sudah saya sampaikan juga ya, bahwa kita sebagai DOB ya, dan tentunya kita ingin tahu nih Pak ya, tantangan terbesar dari Biro sendiri dalam hal membangun sistem pemerintahan, kalau boleh dibilang sih dari nol nih Pak, seperti apa nih Pak?
2: Ya,

0: tantangan terbesar kami di provinsi baru ini, kita bicara tentang geografis yang luas, kita bicara juga tentang koordinasi antar instansi. Instansi dalam arti bagaimana menyeimbangkan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dalam cakupan wilayah Papua Selatan. Kita tahu bahwa setiap tingkatan pemerintahan ada kewenangannya masing-masing. Artinya kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten diatur jelas di pembagian urusan kewenangan sebagaimana Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Baik juga kalau kita pakai yang kekhususan, itu diatur di Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang diturunkan dengan peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2021 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan kewenangan khusus di Papua.
1: Ya, baik. Ini Bapak sudah sampaikan sedikit juga terkait dengan OTSUS nih ya. Kita ingin ketahui nih bagaimana Biro Pemerintahan sendiri yang ada di Papua Selatan menjadi jembatan ya antara pemerintah provinsi Papua Selatan kemudian dengan pemerintah pusat ya, terkait dengan pelaksanaan daripada OTSUS ini sendiri seperti apa, Pak?
0: Kami di Biro Pemerintahan dukungan fasilitasi kebijakan di tahun 2025 kemarin, karena ada amanat Undang-Undang Otsus 29 peraturan daerah khusus dan peraturan daerah provinsi yang wajib dibuat oleh pemerintah provinsi. Kami dari Biro Pemerintahan di 2025 sudah menyusun rancangan awal ranperdasi dan ranperdasus amanat dari Undang-Undang Otsus itu sendiri. Sudah kami distribusikan kepada perangkat daerah pengampu untuk mereka tindak lanjuti, dibahas dan ditetapkan dengan DPR Papua Selatan.
1: Baik, dan tentunya kita masih berjalan juga untuk pemerintahan Provinsi Papua Selatan. Mungkin juga Bapak bisa sampaikan ya terkait dengan OTSUS nih ya, dengan OTSUS-nya mungkin besarnya seperti apa, lalu sedang difokuskan untuk bidang apa saja nih ya untuk kesejahteraan rakyat, mulai dari terbentuknya pemerintahan Provinsi Papua Selatan sampai di tahun akhir tahun ini sebenarnya ya Pak ya, 2026 seperti apa Pak?
0: Kalau yang berkaitan dengan pembiayaan OTSUS itu bukan di ranah kami sebenarnya, okay. Karena kami dukungan fasilitasi kebijakan, mm-hmm. Karena alokasi OTSUS itu diampu oleh teman-teman di Baperida,

0: memang ada standar pelayanan minimal yang diamanatkan di undang-undang dan peraturan pemerintah, 6 urusan wajib. Hmm. Itu yang berkaitan dengan bidang pendidikan, bidang kesehatan, perumahan dan pekerjaan umum, Tranti Bumlinmas dan sosial. Artinya perangkat daerah pengampu urusan, 6 urusan wajib itu wajib untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang diamanatkan di undang-undang maupun diamanatkan di peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pemenuhan standar pelayanan minimal bagi masyarakat di wilayah provinsi maupun di wilayah kabupaten kota sesuai dengan kewenangan tingkatan pemerintahan itu sendiri.
1: Oke, baik. Tadi Bapak sudah singgung sedikit berkaitan dengan pemerintahan seperti apa, kemudian juga untuk otonomi khusus. Nah, kita ke bagian untuk kesejahteraan rakyat nih. Ya, yang mana kalau kita ingin tahu dari Bapak sendiri sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan juga otonomi khusus serta kesejahteraan rakyat, apa yang menjadi indikator penting ini ya, yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat sendiri, cakupannya untuk kita di wilayah 4 kabupaten nih Pak, seperti apa?
0: Ya, yang tadi saya sampaikan yang berkaitan dengan tugas di kesejahteraan rakyat, bagaimana 6 urusan wajib itu dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah pengampu. Misalnya tadi bicara tentang pendidikan, bicara tentang kesehatan, bicara tentang urusan sosial, Tranti Bumlinmas dan perumahan rakyat. Saya kasih contoh sedikit yang berkaitan dengan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi sesuai dengan amanat PP106/2021 khusus di Papua, hanya melaksanakan kewenangan di bidang pendidikan khusus. Kewenangan SMA, SMP, SD sampai dengan PAUD itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Untuk bidang kesehatan, bidang kesehatan kewenangan provinsi dengan kewenangan berbeda. Kewenangan kabupaten itu ada 12 jenis layanan, untuk kewenangan provinsi hanya 2 jenis layanan. Artinya ada kewenangan-kewenangan yang memang teman-teman di kabupaten harus laksanakan sesuai dengan amanat undang-undang maupun peraturan pemerintah, tetapi juga ada kewenangan-kewenangan yang pemerintah provinsi harus tindak lanjuti.

0: tapi itu menjadi kewenangannya kabupaten. Kabupaten dapat mengusulkan kepada provinsi, provinsi dapat membantu kabupaten sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, provinsi laksanakan dulu kewenangannya, tetapi tidak serta-merta menutup mata apabila kewenangan yang dilaksanakan kabupaten tidak cukup pembiayaannya. Jadi butuh koordinasi antar tingkatan pemerintahan, dari teman-teman di kabupaten kepada teman-teman di provinsi, dan juga begitu seterusnya sampai dengan kepada pemerintah pusat. Kita lihat, kalau selama ini kita lihat jalan, masyarakat yang mengeluh tentang jalan, jalan ini ada kewenangan jalan nasional, ada kewenangan jalan provinsi, ada kewenangan jalan kabupaten, ada kewenangan jalan desa. Tetapi semua tingkatan pemerintahan tidak boleh saling tutup mata. Artinya koordinasi antar semua tingkatan pemerintahan harus nyambung, karena ujung terakhirnya adalah kepada masyarakat itu sendiri.
1: Baik, ya itu tentunya juga bagian daripada peran tugas dan juga kebijakan yang diambil ya Pak ya. Iya, dan tentu juga mungkin dalam hal menanggapi ini ya Pak ya, isu-isu krusial yang ada terjadi di lapangan, baik mungkin dari masyarakat terutama ya yang ada di 4 kabupaten. Ya, bagaimana mungkin dari biro pemerintahan sendiri ya menyikapi hal tersebut, dan juga sinergitas dengan boleh dibilang pihak lain ya yang turut juga membantu untuk melaksanakan ataupun juga bisa menjawab berbagai kebutuhan atau keperluan masyarakat ya. Contohkanlah mungkin di bagian tadi Bapak sudah singgung sedikit tentang pendidikan, kemudian mungkin juga tentang kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya ya, sehingga tata laksana dalam hal

0: pelayanan itu dari program pusat sampai ke pemerintah provinsi ke kabupaten juga berjalan dengan lancar, dan ini juga menjadi bagian dari monitoring seperti apa nih Pak?
1: Semua urusan pemerintahan sudah didistribusikan habis kepada setiap perangkat daerah. Dinas-dinas daerah itu melaksanakan kewenangan wajibnya mereka. Kami di sekretariat, di fungsi pendukung fasilitasi kebijakan, ketika ada ditemukan ada masalah misalnya, ada gap yang terjadi di masyarakat. Keluhan dapat disampaikan kepada instansi terkait atau juga dapat disampaikan ke kami, sehingga kami ini tahu bahwa ada celah yang harus kita tutupi di pelayanan itu sendiri. Misalnya kita bicara tadi tentang pendidikan, ketika masyarakat bilang butuh sekolah misalnya, kita lihat dulu sekolahnya menjadi kewenangan siapa ini. Apakah ini kewenangan provinsi atau kewenangan kabupaten? Misalnya itu SD, notabene itu adalah kewenangan kabupaten. Ketika disampaikan

0: asalnya itu SD, notabene itu atau dalam bentuk bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten, pemerintah kabupaten yang bangunkan satu ruangan kelas misalnya seperti itu.
1: Oke, itu mekanisme yang tentunya dilaksanakan ya, dan juga cara yang terbaik sehingga tidak hanya dari biro pemerintahan tapi juga semua pihak ya yang ada di pemerintahan Provinsi Papua Selatan juga bisa bersinergi untuk menyelesaikan beberapa isu yang sangat penting bagi masyarakat. Itu contoh salah satu kasusnya ya Pak ya. Oke, dan tentunya mungkin Anda juga ya pendengar dan juga pemirsa ingin menyampaikan hal-hal penting yang sangat urgent terkhusus yang ada di wilayah kabupaten terjauh ya, baik itu mungkin di Asmat, di Mapi Bovendigul, mungkin Anda bisa juga sampaikan pagi hari ini di waktu yang pas kita sedang ada dialog interaktif bersama dengan Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan Bapak Eko Wador. Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda ataupun juga mungkin saran atau sharing yang ingin disampaikan sesuai topik kita untuk pagi hari ini di jalur SMS dan juga WhatsApp 0852-7511-2433. Sekali lagi 0852-7511-2433. Topik kita berkaitan dengan mengenal tugas dan fungsi dari Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat. Baik, kita sambil menantikan juga atensi atau interaksi dari semua pendengar dan juga pemirsa untuk pagi hari ini. Tentu kita masih akan membahas lagi ya topik yang sama Pak untuk pagi hari ini. Tapi kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke untuk program acara Sapapsel.
2: 92,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu wasalamu, sombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
6: Dan lagu apa kita pace?
7: RRI Digital saja tuh.
6: Sesekali jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di InHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ya, kita masih dalam program acara Sapapsel, suara aspirasi pemerintah Provinsi Papua Selatan. Ya, pagi hari ini kita bersama dengan Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan, Bapak Eko Wador. Dan kita masih membahas terkait dengan mengenal tugas dan juga fungsi dari Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan juga Kesejahteraan Rakyat. Pagi hari ini kami juga tetap masih mengundang Anda ya pendengar, bisa berinteraksi bersama kami di jalur SMS dan juga WhatsApp. Ataupun juga pagi hari ini Anda yang sedang menyaksikan melalui live YouTube RRI Merauke, Anda boleh komentar pada saat live sedang berlangsung untuk pagi hari ini ya. Baik, di pagi ini sambil kita menantikan atensi dari pendengar ataupun juga pemirsa, Pak Eko, kita lanjut lagi untuk dialog kita di pagi hari ini ya. Ya, kita ketahui bahwa tahun 2026 tinggal boleh dibilang 2 bulan lagi nih ya, Pak ya. Nah, program unggulan apa nih, Pak, yang mungkin sudah berjalan ya di tahun 2026 ini dan juga menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan juga ya, apakah akan tetap berlanjut di 2027 atau mungkin ada program yang juga mendukung nih, Pak. Silakan.
2: Untuk 2026 yang tadi disampaikan oleh Kakak, sisa 2 bulan lagi, ada satu target kami yang terkait dengan penyelesaian batas ini, Kak. Di Provinsi Papua Selatan yang belum selesai batas daerah ini antara Kabupaten Merauke dan Kabupaten Bovinigul dan Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Mapi. Untuk batas daerah antara Mapi Asmat sudah ditetapkan dengan Permendagri, Asmat Bovinigul sudah, Mapi Bovinigul sudah, terus yang di batas luarnya antara Asmat Mimika, Asmat Nduga, Asmat Yaukimo, dan juga Bovinigul Pegunungan Bintang, terus Mapi Yaukimo, batas luarnya sisa satu. Itu batas antara Kabupaten Asmat dan Kabupaten Duga untuk batas luar provinsi. Untuk batas dalam antara Kabupaten Merauke tadi dengan Kabupaten Boven dan Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Mapi, semua yang tadi saya jelaskan batas daerah baik antar kabupaten itu sendiri itu jauh sudah ditetapkan sebelum kita menjadi provinsi. Dan itu yang belum, ini menjadi PR kami di Papua Selatan. Tetapi di tahun 2023 kami fokus untuk segera menyelesaikan batas-batas itu sendiri. Karena ketika clear semua selesai batas, baik batas dalam maupun batas luar, itu notabene akan menjadi satu luasan utuh Provinsi Papua Selatan, yang mana luas wilayah dan jumlah penduduk itu mempengaruhi transfer pusat kepada daerah. Di sepanjang 2023 dan 2024 kita sudah jalan yang penyelesaian batas Merauke Boven, Merauke Mapi, Asmat Nduga. Ini ranahnya di ranah pemerintah pusat karena penetapannya dalam bentuk peraturan menteri dalam negeri. Kami juga sudah sampaikan kepada pemerintah pusat di 2025 ini kapan Permendagri itu dapat ditetapkan, karena bukan lagi menjadi ranah provinsi. Segala persyaratan untuk penyelesaian batas sudah jauh sebelum ada Provinsi Papua Selatan, waktu kita masih dengan Provinsi Papua, dan sudah didorong ke pemerintah pusat. Tinggal kita menyelesaikan yang sisa itu sendiri. Itu yang batas berkaitan dengan batas daerah. Kami juga di Biro, salah satu tugas kami juga berkaitan dengan pengelolaan batas negara. Salah satu juga menjadi kewenangan tugas kami. kalau di tempat lain yang daerahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, itu dibentuk dalam nomenklatur berupa badan, badan pengelolaan perbatasan daerah. Tetapi karena kita masih baru, semua urusan yang tadi digabungkan menjadi satu urusan di Biro Pemerintahan. Makanya judul dialog kita hari ini satu biro banyak peran, ya. Banyak sekali urusan yang diampu oleh Biro Pemerintahan. Terus yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat tadi, beberapa pekan kemarin kami melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. Dalam satu tahun, dua kali kami lakukan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal 6 urusan tadi di tingkatan kabupaten. Dan itu semua yang nanti di sepanjang 2027 dan ke depan, hal-hal yang masih menjadi kurang itu yang akan kami perbaiki di 2027. Ada beberapa catatan-catatan memang tersisa 2 bulan ini. Pada dasarnya apa yang sudah dilaksanakan sepanjang 2026 sudah kami laksanakan, yang menjadi kurang itu menjadi bahan evaluasi kami untuk ke depan menjadi lebih baik kita.
1: Baik, iya, seperti yang sudah Bapak Eko sampaikan ya, bahwa tugasnya juga cukup berat ya Pak ya. Ini masuk juga untuk kewilayahan, penentuannya juga bisa sampai untuk urusan luar negeri juga, karena kita berbatasan langsung dengan PNG ya. Oke. Dan itu sebagai bentuk juga sosialisasi kepada semua masyarakat yang ada di yang ada di wilayah Provinsi Papua Selatan, apa yang sudah dilaksanakan.

0: Double 3 Days.
1: Kabupaten kita ya, baik itu dari Merauke, Asmat, kemudian juga Mapi dan Bovendigul yang sangat korelasinya sangat dekat sekali ataupun berkaitan langsung dengan Biro Pemerintahan dan juga Otonomi Khusus serta Kesejahteraan Rakyat. Nah, empat kabupaten ini apakah juga sebagai kebijakannya ya dari Biro sendiri, keperluan atau kebutuhannya apakah beda-beda nih Pak untuk bagian-bagian yang berkaitan dengan mungkin kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya, ini seperti apa nih wajahnya, boleh kita tahu sedikit Pak?
2: Berkaitan dengan bagaimana kami mensinkronkan antara teman-teman di kabupaten dengan provinsi dan juga provinsi dengan pemerintah pusat. Kalau kita bicara tadi penerapan SPM, sudah dilakukan Korbinwas, koordinasi dan pembinaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemenuhan standar pelayanan minimal di 4 kabupaten dalam cakupan wilayah provinsi. Hal-hal apa yang harus segera dipenuhi oleh teman-teman pengampu urusan layanan wajib, terus juga berkaitan dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu tugas juga di kami itu adalah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh gubernur untuk LPPD provinsi kepada pemerintah pusat, dan juga melakukan pembinaan terhadap penyusunan dan pelaporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kabupaten yang juga disampaikan kepada kepada pemerintah pusat. Mungkin selama ini ada hal-hal yang mungkin terlupakan dalam melakukan penyusunan pelaporan, karena dokumen pelaporan yang wajib dilaporkan dalam satu tahun anggaran sebelum 31 Maret sudah wajib pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi melaporkan kepada pemerintah pusat dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang satu tahun di belakang tadi itu sendiri.
1: Oke, baik Pak. Iya, di pagi ini sudah ada beberapa pertanyaan juga nih ya yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp kita. Iya, di 0852751124 33, dan tentunya waktu yang ada kita khususkan untuk bacakan dulu nih ya Pak ya, pertanyaan yang sudah disampaikan. Dan tentunya waktu kita sampai di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Iya, sambil berjalan kami juga akan membacakan dulu salah satu atensi yang sudah dikirimkan pagi hari ini ya. Iya, selamat pagi narasumber. Salam sehat Pak, perkenalkan dengan Pak Anton Pak di ya, Pak Anton yang ada di Kuda Mati ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Anton untuk atensinya pagi hari ini. Iya, yang ingin ditanyakan Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan sendiri ya berkaitan dengan kebijakan yang diambil juga dari Biro Pemerintahan sendiri, karena seperti yang Bapak sampaikan bahwa ada tiga poin penting nih ya yang melekat dengan tugasnya Bapak. Iya, berkaitan dengan pengawasan dana otsus nih ya, bagaimana nih dari Biro Pemerintahan melihat hal seperti itu, lalu benar-benar juga bisa dinikmati oleh masyarakat di wilayah Papua Selatan. Oke, silakan Pak, mungkin bisa dijawab dulu Pak nih pertanyaan yang pertama.
2: Pertanyaan yang bagus sekali nih. Kita bicara tentang berhasil atau tidak berhasil dari dana otonomi khusus. Saya mau sampaikan sedikit, sejak tahun 2001 sampai dengan hari ini, dari undang-undang otsus jilid 1 terus undang-undang otsus jilid 2, kita selalu bilang otsus itu gagal atau otsus itu berhasil. Ketika kita bilang gagal atau berhasil, harus ada indikator jelas. Kita bisa bilang itu berhasil atau tidak berhasil sepanjang ada alat ukurnya. Dan sampai dengan hari ini, tidak ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat bagaimana mengevaluasi otonomi khusus itu sendiri. Ketika kita bilang gagal, harus ada indikatornya kan? Harus ada indikator jelas bahwa dia berhasil atau dia gagal. Melihat celah itu, di tahun 2025, kami dari Biro Pemerintahan koordinasi dengan teman-teman di DPOD, Dewan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, melalui Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kemendagri, menyusun bersama indikator evaluasi OTSUS. Satu-satunya provinsi di tanah Papua yang sudah menyusun indikator evaluasi OTSUS baru kita di Papua Selatan. Di tahun 2025 sudah kami susun indikator evaluasi OTSUS, di tahun 2026 ini dalam tahapan harmonisasi dengan Kementerian Hukum Wilayah Papua sebagaimana amanat peraturan pemerintah, bahwa peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah khusus dan juga peraturan gubernur itu melalui tahapan harmonisasi dengan Kementerian Hukum di wilayah setempat, konsultasi dengan kementerian, lembaga teknis terkait, dan juga fasilitasi dengan Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri. Di tahun 2026 sampai dengan Agustus kemarin, kami sudah laksanakan tahapan harmonisasi dengan Kementerian Hukum Wilayah Papua. Di 2026 ini, di bulan Oktober dan November ini, kami masuk ke tahapan konsultasi dengan Kemendagri dan juga tahapan fasilitasi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan gubernur. Indikator evaluasi OTSUS yang kami susun rancangan awalnya di 2025 dan di 2026 kami harapkan semua berjalan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan schedule, ditetapkan menjadi peraturan gubernur yang berkaitan dengan pengelolaan OTSUS untuk kewenangan provinsi. Karena amanat undang-undang OTSUS beda kewenangan antara provinsi dan kabupaten, dan juga sudah kami komunikasikan dengan teman-teman di kabupaten setelah pemerintah provinsi menetapkan peraturan gubernur untuk indikator evaluasi OTSUS tingkatan provinsi. Kami juga dorong kepada teman-teman di kabupaten, dan kami dari provinsi juga akan bantu untuk menyusun indikator evaluasi terhadap pengelolaan OTSUS yang menjadi kewenangan kabupaten. Jadi untuk sampai dengan saat ini sudah masuk di tahapan harmonisasi di Kumham, tinggal dua tahapan lagi, konsultasi dengan Kementerian Lembaga Teknis dan juga fasilitasi dengan Direktorat PAD.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Anton untuk pertanyaannya. Ini mewakili dari Kabupaten Merauke ya, karena ada di Kuda Mati ya. Ya, kita juga menantikan untuk atensi pendengar lain yang tentunya ingin berinteraksi langsung dengan Pak Eko Wador untuk pagi hari ini selaku Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan juga Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan, baik itu yang ada di wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, Bovendigul, dan pertanyaan ataupun juga mungkin saran serta komentar Anda ini juga menjadi bagian dari barometer ya. Oke, evaluasi juga nanti sejauh mana program yang sudah berjalan ini ya Pak ya. Baik, ada juga atensi yang sudah dikirimkan ya Pak ya, pagi hari ini kita bacakan dulu. Kalau tadi dari Pak Anton di Merauke, selamat pagi Pak, narasumber dari Doni di Mandala. Oh, masih dari Merauke nih Pak ya. Izin bertanya Pak, apakah dana OTSUS selama ini sudah tetap sudah tepat sasaran Pak, dan juga bagaimana cara kami masyarakat untuk mengetahuinya? Oke, baik, terima kasih untuk Pak Doni di Mandala. Silakan Pak, mungkin bisa langsung ditanggapi.
2: Yang tadi saya sampaikan bahwa untuk pembagian dan pengalokasian dana OTSUS itu menjadi kewenangan teman-teman di Baperida. Cuma saya sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh pemirsa tadi, Pak Doni. Pemerintah provinsi juga beberapa kali kemarin melalui Baperida juga sudah launching serius sistem informasi data orang asli Papua. Di situ saya juga diundang sebagai narasumber. Saya sampaikan kepada teman-teman di Baperida bahwa serius ini bukan hanya data melihat jumlah, bukan hanya melihat jumlah orang asli Papua di Merauke berapa, di Mapi berapa, di Asmat berapa, di Bovendigul berapa, tetapi bagaimana data itu menjawab apa yang mereka butuhkan. Jadi saya diundang sebagai narasumber di kegiatan kegiatan launching serius itu, saya sampaikan bahwa bukan hanya kita hanya buat aplikasi, buat sistem informasi, hanya bicara tentang data, tetapi bagaimana data itu menjawab kebutuhan mereka di masyarakat. Ketika nanti di dalam data itu ada bicara anak asli Papua yang tidak sekolah, harus dijawab yang tidak sekolah itu kenapa, dan bagaimana pemerintah melakukan intervensi untuk membuat mereka yang tidak sekolah itu menjadi sekolah. Mungkin saja yang tadi sekolahnya yang tidak ada, mungkin juga ada budaya orang tua bawa anaknya ke hutan. Itu yang program-program data dari Sirius itu harus dapat ditindaklanjuti oleh dinas-dinas terkait. Jadi kalau bicara sampai dengan hari ini, apakah dana otsus itu tepat sasaran atau tidak tepat sasaran, banyak hal sebenarnya yang sudah dibuat, baik kita masih dengan Papua Induk atau saat ini berusia 3 tahun di Provinsi Papua Selatan. Ada saudara-saudara kita juga yang mengikuti pendidikan di luar, saudara-saudara asli Papua yang dibiayai oleh dana otsus, tetapi kan tidak pernah kita lihat. Tidak pernah ada kita lihat bahwa sudah dibiayai. Tapi betul, dibiayai kepada mereka, tetapi tidak secara.
0: Everyone says magic doesn't exist, but one day I dreamed it found me.
2: Kita lihat hanya bentuk fisik, secara kasat mata mungkin jalan, mungkin sekolah, mungkin pustu yang dibiayai oleh pembangunan, dibiayai oleh dana otsus, mungkin juga jaring, mungkin juga perahu yang di berikan kepada saudara-saudara yang nelayan, mungkin juga bantuan Alsintan misalnya yang dialokasikan oleh dari Dinas Pertanian misalnya. Kekhususan bukan hanya di Papua, di Republik ini ada desentralisasi asimetris. Kita 6 di Papua, di Yogyakarta, di DKI Jakarta, dan di Aceh. Kalau kita sedikit berkaca kepada teman-teman di DIY, setiap dana keistimewaan ada labelingnya, ada labelnya DAIS itu. Itu yang dari 2001 sampai dengan hari ini, baik kita masih dengan Induk Papua atau kita sudah terpecah menjadi 6 provinsi, kita tidak punya brand tentang otsus itu sendiri. Misalnya kalau kita buat jalan itu dari dana otonomi khusus, harus ada brand supaya masyarakat tahu bahwa ini dibiayai dari dana sumber dana otsus. Mungkin kita kasih bantuan jaring, perahu, ada labeling otonomi khusus. Kalau mungkin kita pernah main atau singgah di Jogja, begitu kita sampai di Stasiun Lempuyangan atau Stasiun Tugu, itu ada brand dana keistimewaan. Itu juga menjadi ajang sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi nanti mungkin ke depan kita coba untuk belajar hal baik dari teman-teman desentralisasi asimetris lainnya, bahwa apa yang mereka buat dan menjadi baik dapat kita tiru sesuai dengan pola yang ada di kita sendiri.
1: Iya, tentunya itu juga menjadi terobosan ya Pak ya, dalam hal menjalankan program dan juga menjadi PR untuk nanti ya Pak ya, program berjalan di tahun berikutnya. Oke, baik. Nampaknya cukup lumayan banyak nih Pak ya pertanyaan yang sudah disampaikan. Ya, pertanda bahwa dialog kita untuk pagi hari ini juga disimak dengan baik oleh semua pendengar dan juga pemirsa. Pertanyaan berikutnya nih Pak ya, apakah ada layanan pengaduan nih jika mungkin masyarakat menemukan penyimpangan dalam hal menjalankan kebijakan pemerintahan dari Ibu IOC di Wasur, mungkin lebih kepada pelayanan di Biro sendiri seperti apa nih Pak? Oke.
2: Kalau layanan pengaduan kita masuk ke websitenya pemerintah provinsi, di dalam situ ada menunya untuk perangkat-perangkat daerah. Itu ada menu untuk dinas pendidikan dan seterusnya sampai dengan kami di sekretariat daerah yang ada 6 biro itu bisa masuk ke apa namanya ke websitenya pemerintah provinsi Papua Selatan. Website itu dikelola oleh teman-teman di Kominfo. Kami di perangkat daerah kebagian menu di dalam website itu sendiri. Jadi mungkin kalau ada pengaduan dapat disampaikan melalui website resmi pemerintah provinsi Papua Selatan atau juga dapat dikirim melalui surat atau dapat berkunjung ke kantor yang ada di Salar sana. Ya, tetapi karena jarak terus juga dengan kemudahan teknologi, kami harap bahwa keluhan, pengaduan, usulan, masukan kepada pemerintah provinsi dapat disampaikan melalui website resmi pemerintah provinsi Papua Selatan.
1: Iya, dan tentunya selalu dipantau juga ya Pak, kalau ada pengaduan yang terupdate pasti akan juga di-share ya dari teman-teman di Kominfo Provinsi Papua Selatan seperti itu ya, ke dinas masing-masing seperti itu. Oke, baik, pertanyaan berikutnya lagi nih Pak. Ini kayaknya nampaknya semua dari Merauke nih Pak ya. Oke, dari Pak Markus di Mopah. Ya, apakah Pak mungkin ada pelatihan atau pendampingan ya untuk aparat kampung agar tata kelolanya lebih baik, dan apakah ada keterlibatan antara komunitas perempuan dan juga pemuda dalam hal pembangunan tata kelola pemerintahan sendiri Pak?
2: Oke, pemerintahan kampung itu domainnya teman-teman di kabupaten. Tetapi di tahun 2026 kemarin ini kami lakukan pelatihan kepada aparat kampung di wilayah kota ini, di wilayah Merauke, bagian dari distrik Merauke, distrik Semangga, Tanah Miring, Sota, sama Jagebob. Kami juga mengundang teman-teman yang dari 3 kabupaten di luar, tetapi dengan efisiensi sepanjang 2026 ini, pelatihan itu offline di Merauke, tetapi juga kami buka dalam bentuk Zoom kepada teman-teman yang ada di 3 kabupaten di luar. Jadi apa yang disampaikan di sini di Merauke yang dihadiri secara langsung oleh teman-teman perangkat distrik dan perangkat kampung di bulan Juni Juli kemarin itu dapat di ini juga kepada teman-teman 3 kabupaten yang ada di luar. Tetapi ke depan kami juga berharap kepada teman-teman pemerintah kabupaten yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dapat segera dilaksanakan untuk pembinaan perangkat kampung karena itu domainnya teman-teman di kabupaten. Tetapi kami dari pemerintah provinsi juga tetap melakukan pembinaan pengawasan kepada pemerintah kabupaten, dan apabila memang diperlukan ada beberapa dukungan pelatihan atau pengembangan SDM aparatur kampung dapat menjadi saran baik kepada kami di biro untuk dapat kami laksanakan di tahun-tahun yang akan datang. Dan itu saya rasa saran dan masukan yang luar biasa. Tetapi nanti kami tetap harus permisi juga kepada teman-teman di kabupaten, di bagian pemerintahan kabupaten. Nanti mekanismenya mungkin kolaborasi atau sharing pembiayaan dengan teman-teman di bagian kabupaten, bagian pemerintahan di kabupaten. Nanti mekanismenya mungkin sharing pembiayaan atau mungkin ada dukungan narasumber dari provinsi yang dilaksanakan, diagendakan oleh teman-teman di kabupaten untuk kegiatan pelatihan dan sebagainya tadi itu.
1: Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Markus di Mopah yang sudah menyampaikan pertanyaannya ya, Pak ya. Ya, di akhir dari dialog kita untuk pagi hari ini, Pak ya. Oke, ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat juga, terutama bagaimana peran dari biro sendiri untuk menjaga kearifan lokal atau nilai-nilai budaya masing-masing kabupaten nih, Pak ya. Seperti apa dalam hal juga untuk pembangunan dan juga identitas daripada wilayah tersebut nih ya, agar tidak punah seperti apa nih, Pak?

0: karena pemerintah membuat program tanpa harus mengurangi jati diri saudara-saudara yang ada di empat kabupaten. Mungkin saja di kearifan lokal di Merauke tidak sama dengan kearifan lokal yang ada di Asmat, tidak sama juga kearifan lokal yang ada di Mapi, dan tidak sama juga dengan kearifan lokal yang ada di Bovendigul. Bagaimana pemerintah menyamakan persepsi, mengambil jalan tengah untuk pembangunan yang lebih baik kepada masyarakat di Papua Selatan. Kami dari Biro Pemerintahan, salah satu tugasnya adalah dukungan fasilitasi kebijakan yang wajib oleh dilaksanakan oleh teman-teman pengampu urusan tadi itu, tetap kami dorong hal-hal baik yang menjadi concern kami kepada perangkat daerah, tetap kami dorong semangat untuk tetap bangun Papua Selatan menjadi lebih baik. Bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama saudara-saudara kita orang asli Papua, bukan hanya yang ada di kota, tetapi mereka yang ada di pelosok, mereka yang tidak dapat kita jangkau, tetapi pemerintah harus hadir sampai di sana. Kita mungkin ada di tengah kota ini, tetapi saya mau sampaikan sedikit bahwa saya tamat sekolah di Asmat tahun 91, 92, 93, saya tamat sekolah di sana. Saya dari kampung, tamat sekolah di sana, SMP, SMA saya di Merauke, dan 20 tahun saya tugas di Asmat. Sejak tahun 2003 sampai tahun 2023 ini, sepanjang hampir sudah 3/4 masa kerja saya ini, banyak hal yang memang pemerintah harus benahi. Banyak kita harus berkunjung kepada saudara-saudara yang ada di pelosok, karena mereka terbatas untuk menyampaikan aspirasi, dan mungkin sudah diwakili oleh teman-teman yang ada di wilayah kota yang dapat dijangkau. Apapun keinginan masyarakat, pemerintah wajib untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu, karena provinsi ini hadir karena ada warganya. Negara ini hadir karena ada rakyatnya. Bagaimana negara, bagaimana pemerintah hadir kepada mereka di sepanjang hidup masyarakat itu sendiri, baik yang ada hari ini, yang juga Tuhan akan ciptakan di kemudian hari kelak. Yang kita bicara hari ini kebijakan, bukan hanya kebijakan untuk hari ini, tetapi kebijakan untuk mereka yang mungkin saat ini ada di rahim mamanya, atau mungkin 100, 200 sampai kapanpun Tuhan akan ciptakan, yang akan lahir di tanah selatan Papua ini.
1: Iya, baik, terima kasih Pak. Di pagi hari ini, sebelum kita mengakhiri juga untuk dialog interaktif Sapapsel, kami juga memberikan kesempatan buat Bapak nih ya, untuk menyampaikan statementnya atau closing statementnya ya, pesan yang tentu berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas nih Pak ya dari pagi tadi, sesuai juga dengan topiknya adalah mengenal tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan juga kesejahteraan rakyat ya. Ya, sebagai penutup nih, silahkan Pak selaku Kepala Biro.
0: Closing statement ya?
1: Ya, betul.
0: Masyarakat itu gak pernah salah. Yang salah itu pemerintah salah menafsirkan program yang harus dibuat kepada masyarakat. Kita tidak bicara benar atau salah, tetapi bagaimana kita mengevaluasi, mengevaluasi apa yang kurang, dan kita cari solusi untuk perbaiki yang salah-salah tadi, yang kurang-kurang tadi. Walaupun mungkin setiap kebijakan pemerintah ada pro dan kontra, tetapi bagaimana pemerintah tetap harus berdiri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Kalau kurang-kurang, itu kurangnya pemerintah, bukan bukan kurangnya masyarakat. Yang salah pemerintah, bukan yang salah masyarakat. Tetapi bagaimana pemerintah evaluasi diri, pemerintah provinsi melakukan evaluasi, melakukan pembinaan dan pengawasan, melakukan revisi terhadap kebijakan-kebijakan agar program-program pemerintah itu bisa tepat sasaran kepada masyarakat kita sendiri. Terima kasih.
1: Baik, luar biasa. Ini kesadaran penuh yang tentunya dalam hal pelayanan pasti juga masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi, apalagi DOB ya Pak ya. Dan juga tentu dengan kurang-kurang itu pemerintah akan terus maju untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua masyarakat, terutama yang ada di wilayah Papua Selatan. Terima kasih juga untuk kontribusi pertanyaannya, interaksi pagi hari ini ada Pak Anton di Kuda Mati, kemudian juga ada Pak Doni di Mandala, ada Ibu Yoce di Wasur, dan juga Pak Markus di Mopal. Okay. Untuk pertanyaan masukan yang sudah disampaikan pagi hari ini, dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Eko Wador, waktunya sudah datang langsung ke studio untuk pagi hari ini. Sukses dan semangat terus Pak ya, sehat dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Dan apa yang sudah disampaikan ini juga bagian daripada sosialisasi kepada semua masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan juga Kesejahteraan Rakyat yang sudah dilaksanakan sepanjang tahun 2026 ini ya Pak ya, dan juga program yang nanti tentu akan berlanjut di tahun 2027. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian untuk pagi hari ini Suara Aspirasi Pemerintah Papua Selatan Sapapsel di edisi Selasa 6 Oktober 2026. Kita bersama dengan Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan. Tentu kita akan bertemu lagi dengan topik pembahasan yang berbeda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI.